0: Dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
1: Melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu Purna Praja asal Aceh, Faza Albana mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi baik pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat. Mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana,
2: Mas?
3: Siap. Saya siap untuk
2: menempatkan
3: di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Bangun Kerajaan merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Ungkapannya Bu,
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Heru Mempo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengarahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
12: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisi Komisioner KPAI Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang kami awasi dan bahkan di...

0: saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
1: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
2: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
3: Ya.
2: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
1: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
5: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
6: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
7: Saya Izan dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
8: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Dan terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremoni.

0: Natal tahunan melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jang Bogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim football Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Football Association Aang Sunaji dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Surabaya pagi ini. Kami juga mengajak Anda tentunya ya nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya berkaitan dengan sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan tengok begitu ya berkaitan dengan topik bahasan kita dalam sesi diskusi nanti. Perlinsos Digital, mampukah mempermudah akses bantuan sosial? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Haziza SHMH, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan juga Bapak Ali Imron SOS MA, begitu ya. Beliau adalah sosiolog Universitas Negeri Surabaya. Berkaitan dengan perlinsos, begitu ya. Ini cukup menarik, kenapa? Karena kalau kita mundur sedikit ke belakang, bicara tentang bantuan sosial, itu kan sampai sekarang masih jadi topik yang menarik ya untuk dibahas oleh masyarakat. Kenapa? Karena beragamnya permasalahan yang menyelimuti seperti akurasi data penerima manfaat, ini ya tentu membutuhkan upaya atau solusi gitu ya. Dan pemerintah melakukan upaya preventif dengan meluncurkan aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Ini sebuah aplikasi digital agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Rahmat Andika, Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP mengatakan aplikasi Perlinsos dibuat agar semua bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah itu gak salah sasaran. Selain itu, Perlinsos yang didesain berbasis web ini sudah terkoneksi tentunya dengan data-data pihak terkait, misalnya di Spenduk Capil, atau Kementerian Keuangan, atau Kementerian Sosial, dan juga pihak-pihak kepolisian yang terfasilitasi oleh Komdigi. Dijelaskan juga dalam Perlinsos ini, semua elemen masyarakat bisa mengakses, bahkan mendaftarkan diri untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Cukup ya Anda masukkan NIK sesuai yang ada di KTP, maka Perlinsos gitu ya akan memunculkan data-data langsung itu, termasuk penentuan apakah kita ini layak atau enggak sih dapat bansos. Nah, itu ada di situ. Dijelaskan juga adanya Perlinsos ini untuk pertama kalinya data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real time. Selain itu juga menghilangkan proses manual, data yang usang, dan juga pengambilan keputusan yang tidak transparan. Berdasarkan data yang disampaikan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama Indonesia yang dibangun di atas fondasi digital public infrastructure yang tentunya sudah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai. Lady Diandra, Communication Coordinator untuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia mengatakan, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah adalah lembaga non-struktural yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ya, tugasnya tadi menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, pemberian rekomendasi untuk mempercepat penerapan agenda prioritas transformasi layanan digital pemerintah. Dan Perlinsos ini sudah diuji cobakan begitu beberapa waktu kemarin. Berkaitan hal tersebut juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari ini juga melakukan uji coba langsung pendaftaran digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital itu mampu mendukung penyaluran bantuan sosial bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi ini dilakukan hari Selasa 28 Juli yang lalu di Kecamatan Tambaksari Surabaya, dan Muhammad Kodari juga menyaksikan langsung bagaimana pendaftaran dan verifikasi data warga melalui sistem digital tersebut. Dalam proses simulasinya, petugas itu memasukkan nomor induk kependudukan NIK dari KTP warga ke dalam sistem. Selanjutnya aplikasi ini mencocokkan identitas menggunakan teknologi pengenalan wajah. Hasil verifikasi kemudian dibandingkan dengan berbagai basis data pemerintah sehingga proses validasi penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih cepat dan juga akurat. Menurut Kodari, keunggulan utama digitalisasi Perlinsos itu terletak pada kemampuannya untuk bisa mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan informasi seperti penggunaan daya listrik,
kepemilikan kendaraan hingga kepemilikan lahan itu bisa menjadi pertimbangan dalam mencetuskan kelayakan penerima bansos. Dan Kodari juga mengatakan bahwa pendekatan berbasis data ini bisa mengurangi potensi subjektivitas dalam penyaluran bansos. Penentuan penerima tidak lagi hanya bergantung pada penilaian individu, melainkan berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi. Biasanya gitu kan ya, pihak dari RT RW tuh biasanya tahu ada warganya kekurangan tapi nggak didaftarkan, malah didaftarkan lain ya, karena mungkin kedekatan, kekerabatan dan sebagainya. Ini nggak bisa lagi, ini udah langsung yang dari verifikasi data resmi yang ada di dalam aplikasi tersebut gitu kan ya. Nah ini dikatakan tadi bahwa bisa meningkatkan objektivitas begitu ya, menyediakan ruang bagi masyarakat juga untuk mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai, dan seluruh proses dilakukan secara digital sehingga diharapkan lebih cepat dan transparan. Seperti apa begitu ya, karena tentu akan ada tantangannya mengingat literasi digital masyarakat Indonesia itu juga masih minim loh. Nah seperti apa sih? Nah itu yang nanti kita akan perbincangkan dalam sesi diskusi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur gitu ya. Ini juga menarik karena kalau kita bicara tentang perlinsos, sesuatu yang baru, agaknya perlu sosialisasi secara masif gitu ya. Nanti diharapkan juga ada tujuan dan goal dari penggunaan perlinsos itu sendiri. Ya kenapa harus didigitalkan? Ya tadi ya, karena kita sudah masuk di era digitalisasi, ini sebuah keniscayaan. Ya tentu kita untuk bisa mencari jalan tengah, mensinkronkan berbagai permasalahan yang muncul. Nanti kita juga coba tanyakan kepada kedua narasumber gitu ya. Ini apa bedanya dengan sistem sebelumnya dan bagaimana kerja perlinsos digital gitu, dan mengapa pemerintah perlu, nanti coba kita tanyakan gitu ya berkaitan dengan perlinsos. Anda juga kami undang tentunya untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 dan Surabaya.

Pendengar, pernah kepikiran nggak? Sejak kapan tumbler menjadi benda yang hampir selalu dibawa kemana-mana? Nah, ternyata konsep wadah minum yang biasa dipakai berulang kali ini sudah ada sejak lama. Dulu, manusia membawa air dengan menggunakan wadah dari tanah liat, bambu, sampai kulit hewan. Praktis, karena bisa dibawa bepergian. Namun, memasuki abad ke-19, botol minum mulai dibuat dari logam dan kaca. Pada tahun 1892, seorang ilmuwan asal Skotlandia bernama Sir James Dewar menciptakan wadah berlapis vakum untuk menjaga suhu cairan agar tetap stabil. Dari situlah cikal bakal tumbler modern berkembang. Saat ini, tumbler bukan hanya sebagai tempat minum. Ia juga menjadi simbol gaya hidup praktis dan peduli lingkungan karena membantu mengurangi sampah botol sekali pakai. Jadi, dari wadah sederhana zaman dulu sampai desain kekinian saat ini, tumbler memiliki cerita panjang yang tetap relevan hingga hari ini.

tentunya berbagai program perlindungan sosial begitu ya, Perlinsos, mulai dari program Keluarga Harapan PKH, ada juga bantuan pangan non tunai BPNT, kemudian juga penerima bantuan iuran PBI JKN begitu ya, hingga berbagai bantuan ketika terjadi bencana. Nah, selama bertahun-tahun itu muncul persoalan klasik seperti bantuan yang gak tepat sasaran lah, banyak kan yang kemudian melaporkan atau mengadukan hal tersebut, kemudian penerima ganda, ada juga masyarakat miskin yang belum terdata, kemudian data antara instansi berbeda, ini tantangan loh gitu kan ya, dan proses pengusulan yang cukup lama, bahkan minim transparansi, banyak aduan-aduan tersebut begitu ya, atau keluhan-keluhan tersebut. Karena itu pemerintah itu mulai melakukan transformasi melalui digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos Digital. Perlindungan sosial ini diartikan seluruh kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, kemiskinan, disabilitas, sakit, lansia ataupun bencana. Ya, tujuannya untuk menjaga agar masyarakat itu tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dan Perlinsos tidak hanya berupa uang tunai, tapi bisa jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan pangan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Nah, muncul kemudian pertanyaan, kenapa kok harus didigitalkan begitu kan ya? Karena kalau kita bilang era digitalisasi saat ini ya tentu gitu ya, ini sebuah keniscayaan begitu ya. Jadi prosesnya itu kan banyak dilakukan secara manual gitu ya. Muncullah masalah tadi, data warga berbeda antara yang ada di pusat dan daerah. Ada warga mampu menerima bantuan gitu ya. Belum lagi nama yang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bantuan gitu ya. Ada warga miskin juga yang belum masuk di data. Proses verifikasinya juga bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan sulit melakukan pemantauan. Dan dengan digitalisasi diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan itu. Dan apa yang berubah? Transformasi digital itu dilakukan pada beberapa aspek, diantaranya basis data. Kita tahu ya, sekarang untuk memberikan bantuan sosial itu menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, dan itu menjadi acuan utama penerima bantuan sosial. DTSN menggabungkan berbagai sumber data sosial ekonomi yang sudah dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala oleh BPS. Dan kedepannya masyarakat tidak hanya menunggu di data, bisa mengajukan secara mandiri, kemudian memperbarui data kalau toh memang ada perubahan-perubahan begitu ya, dan juga memantau status bantuannya ya tentunya melalui portal Perlinsos yang sekarang ini sedang diperluas implementasinya. Jadi ada proses-proses yang biasanya itu melalui berkas langsung ke tingkat desa, ke kecamatan, kabupaten, kementerian. Itu sebelumnya ya, verifikasinya modelnya begitu. Sekarang pakai NIK aja, ada integrasi di Dukcapil, kemudian pakai verifikasi biometrik wajah, integrasi lintas instansi, udah selesai. Jadi lebih cepat dan juga akurat begitu ya. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul, apakah semua masyarakat bisa? Karena kembali lagi, literasi digital kita ini masih minim. Belum nanti soal sosialisasi dan pemahaman, ini menjadi juga sebuah tantangan. Nanti ya, kalau Anda juga turut andil di dalamnya sebagai salah satu penerima bantuan atau punya pengalaman serupa membantu keluarga dan lain sebagainya, ayo sama-sama kita berdiskusi bersama begitu ya. Topik kita menarik, Perlinsos Digital, mampukah mempermudah akses bantuan sosial? Karena tentu diharapkan melalui aplikasi ini begitu ya, itu bisa mempermudah masyarakat. Kalau selama ini nggak transparan, bisa transparan. Kalau sekarang ingin didata nunggunya lama, sekarang bisa mendata diri sendiri dengan cepat begitu kan ya. Udah tahu hasilnya berhak nerima bantuan atau enggak. Nah, itu kita akan berbincang bersama dengan Ibu Hasisa SHMH, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Provinsi Jawa Timur, dan Ali Imron, SOS MA, Sosiolog Universitas Negeri Surabaya. Sesaat lagi tentunya untuk Anda bisa berdiskusi bersama kami.

0: Kita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?

0: langsung resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
1: Bisa buat referensi skripsi juga dong.
0: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
1: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, ini ya tampilan webnya. Ringan juga.
0: Itu dia. Kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
1: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya ya. Masih bersama saya Arul Fonda dalam lanjutan program Kediri pagi ini ya. Ya, seperti janji saya tadi ya di awal segmen tadi ya, dalam program Kediri Dialog Pagi, Kediri Menyapa, kita akan berdialog live studio bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Dita Dikada, iya benar, Dikadara STR IM MSI ya. Saya agak begitu enggak kelihatan gitu ya. Di mana beliau adalah selaku dari kepala subseksi izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non TPI Kediri, dan juga ada Mas Arfan Maulana Nagif ya, selaku taruna tingkat 3 dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, akan mengatopik itu, apa itu izin tinggal keimigrasian ya. Yuk lebih kenal izin tinggal orang asing bersama dengan Kanim Kediri dan juga Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltekimap, Poltekimap Kimipas ya. Dan mendengar semua bisa berinteraksi dengan dua narasumber kami ya melalui jalur

0: Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik, mungkin saya sebelum saya mau ke mas yang ganteng, kalau pendengar semua kayaknya lihat di YouTube juga ya, kayaknya masnya ganteng-ganteng gitu, lebih ganteng daripada saya gitu kan ya. Oke, terkait dengan pelayanan kantor imigrasi ya warga negara asing nih Bu ya. Bu, apa saja sih Bu pelayanan yang bisa diberikan di kantor imigrasi kepada warga negara asing nih Bu?
1: Jadi selain di kantor imigrasi itu selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit, sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun, ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited. Lalu ada juga yang namanya alih status keimigrasian. Kita melakukan penentuan status keimigrasian, dan juga ada juga pelayanan affidavit untuk anak berkewarganegaraan ganda terbatas.
0: Oke, baik, terkait dengan visa dan juga izin tinggal nih Bu Dita ya. Saya bilang panggilnya Bu Dita enggak apa-apa ya. Oke. Oke, Bu Dita, apakah perbedaan visa dan juga izin tinggal nih Bu Dita? Seringkali terjadi selisih nih Bu Dita, kesalahpahaman dalam masyarakat nih Bu Dita.
1: Iya, jadi mungkin orang taunya kalau di luar negeri ya, ya visa itu ya izin tinggal itu sendiri. Nah, kalau di Indonesia ini kita dibagi menjadi dua. Ada yang namanya visa dan juga izin tinggal. Nah, untuk visa sendiri itu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk orang asing melakukan perjalanan wilayah ke Indonesia dan diberikan persetujuan sebagai dasar untuk izin tinggal. Sedangkan izin tinggalnya itu adalah izin untuk orang asingnya untuk berada di wilayah Indonesia. Jadi sederhananya gini, kalau visa itu untuk izin masuknya. Jadi sebelum orang asing itu masuk ke Indonesia, dokumen keimigrasiannya yang diperlukan visa. Adalah visanya. Nah, ketika mereka sudah sampai masuk di Indonesia, masuk di Indonesia, visa itu jadi izin tinggal begitu, untuk tinggal di Indonesia. Nah, untuk visa itu diurus ketika di luar wilayah Indonesia, sedangkan izin tinggal itu diurusnya pada saat mereka di Indonesia gitu.
0: Oke, baik-baik. Saya coba bergeser sama yang ganteng-ganteng dulu Bu ya. Saya merasa tersaingin nih Bu nih. Mas, Mas Arfan ya.
2: Siap.
0: Oke, Mas Arfan, boleh perkenalan singkat Mas. Dari pro di mana dan juga sekarang ini sudah tingkat berapa nih Mas?
2: Siap, boleh. Mohon pejabat misalkan izin perkenalan diri. Nama Arfan Maulana Gif. Saya berasal dari prodi administrasi keimigrasian dan sekarang sudah berada di tingkat 3, Pak.
0: Sudah tingkat 3 ya. Masya Allah. Oke. Bu, emang harus kayak gitu, Bu. Siap-siap gitu, Bu ya.
1: Aturan kedinasan.
0: Aturan kedinasan gitu ya. Oke, baik. Nah, Kak, sekarang kan lagi di Kediri nih, Kak ya. Lagi ada kegiatan apa nih di sini nih?
2: Sekarang saya berada di Kediri ini sedang melaksanakan yang namanya Lajapura atau yang singkatan dari latihan kerja Bumi Pura di kantor imigrasi kelas 2 TPI Kediri.
0: Selama berapa bulan?
2: Selama kurang lebih 2 bulan, Pak.
0: 2 bulan ya. 2 bulan ya, Bu ya, benar Bu ya?
1: Iya,
0: betul. Tak boleh lebih, Bu.
2: Untuk kebijakan lebih atau tidaknya itu tergantung dari kampusnya,
0: Pak. Oh, tergantung dari kampusnya. Oke. Baik, saya masih di Mas ya. Mas, boleh dijelaskan sih Mas, ya Lajapura itu apa sih Mas? Lalu tujuannya apa? Lalu kegiatannya apa aja gitu kan? Yang mana yang Kakak jalanin selama praktik yang ada di sini nih, Kak?
2: Baik, Lajapura itu adalah singkatan dari latihan kerja Bumi Pura yang merupakan program praktik kerja lapangan.
0: Oke.
2: Di mana program praktik kerja lapangan itu dilakukan dari tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tujuannya itu supaya kita itu menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari kampus lalu diaplikasikan ke masyarakat sekitar, ke pemohon yang datang ke kantor imigrasi. Setelah itu kita juga beradaptasi dengan budaya kinerja ASN yang berada di kantor imigrasi tersebut.
0: Oke, jadi memang dilatih Bu ya?
1: Iya betul, jadi selain ada pembelajaran di kampus, mereka juga praktek di lapangan seperti itu.
0: Secara teoritisnya ada di kampus, secara praktiknya ada di kantor.
1: Betul.
0: Untuk penempatannya sendiri apakah ditentukan dari pusat atau gimana Bu?

0: Untuk penempatannya sendiri, sementara ini ditempatin berdasarkan pemilihan sendiri, Pak. Namun nanti setelah kondisinya sudah stabil, nanti bakalan ditentukan dari kampusnya, Pak.
1: Kamu memilih sendiri di Kediri?
0: Siap, Pak.
1: Ada keluarga di sini berarti? Apa asli sini?
0: Kebetulan saya asli dari Trenggalek, Pak, Jawa Timur. Dari lumayan dekat dari Kediri, Pak.
1: Jadi memang untuk di kawasan Tapal Kuda, misalnya kita bilang Tapal Kuda, Ibu ya, Karesidenan lah, Ibu ya. Itu memang adanya di Kediri untuk keimigrasian.
2: Enggak juga.
1: Tenggalek kan ya?
2: Kalau di daerah Jawa Selatan ini mungkin ada di Kediri, kantor imigrasi Kediri, ada juga kantor imigrasi Blitar.
1: Oh, Blitar ada.
2: Dan Ponorogo sih.
1: Ponorogo, Madiun.
2: Untuk sebenarnya kalau setiap kantor imigrasi itu punya wilayah-wilayah sendiri sih. Kayak ini imigrasi sendiri, ini wilayahnya Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Jombang dan Nganjuk. Nah, kalau misal Mas Nagifnya ini kan dari Trenggalek, itu masuknya sebenarnya wilayah dari kantor imigrasi Ponorogo. Tapi mereka Mas Nagifnya memilihnya di Kediri.
1: Oh gitu, lebih dekat di Kediri kan daripada Ponorogo ya.
0: Betul.
1: Oke, Mas Nagif, ini panggilannya Mas Nagif ya, Bu ya?
2: Nagif.
0: Mas Nagif. Panggil Arfan juga boleh.
1: Arfan boleh.
0: Nagif juga boleh.
1: Nagif juga boleh. Oke, baik. Oke, Mas Nagif, udah saya ikutin sama ibunya aja deh. Mas Nagif, gimana rasanya Mas? Pas awal turun langsung mempraktikkan ilmunya dari kampus ke dunia kerja nih, yang sebenarnya nih.
0: Waktu awal-awal turun praktek ke kantor itu memang ada rasa takut salah, terus gugup pastinya. Namun dari pengalaman itu kita belajar bahwa kegugupan, takut itu kita evaluasi, kita praktekin terus, kita belajar terus, akhirnya kita terbiasa. Setelah itu kita memahami bahwa di praktek ini pengetahuan itu tidak cukup. Yang kita cukupkan itu, yang kita perlukan praktek, itu ya, lebih banyak lagi seperti cara berkomunikasi kepada pemohon,
1: benar.
0: Terus cara memberikan pelayanan itu gimana, sama kita itu harus teliti, Pak.
1: Oke, baik, itu teliti terkait dengan uang ya, Bu ya? Ada, ada administrasinya di si maksudnya yang si apa namanya ini mahasiswa ya, mahasiswa yang kerja di itu, ada maksudnya terkait dengan administrasi keuangan juga ada, juga diajari juga nggak, Bu?
2: Iya, kalau di kantor imigrasi mereka pasti belajarnya juga teknis dan juga fasilitatif. Teknisnya sendiri ya, kalau pelayanan ada pelayanan WNI dan WNA, lalu juga ada pengawasan dan penindakan, kayak gitu. Untuk fasilitatif terkait tata usaha bisa di keuangan, ataupun BMN, gitu-gitu ada juga.
1: Makanya harus teliti, Mas ya. Oke, Bu, terkait dengan keluarga negaraan ganda nih, Bu ya. Disebutkan sebelumnya bahwasanya pelayanan pada kantor imigrasi salah satunya adalah keluarga negaraan ganda, terbatas untuk anak. Nah, mohon dijelaskan, Ibu.
2: Nah, jadi kalau di Indonesia ini menganutnya asas kewarganegaraan tunggal, Mas. Jadi setiap orang itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan aja. Nah, namun ini dikecualikan bagi subjek berkewarganegaraan ganda terbatas, yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang orang tuanya WNI dan juga WNA gitu. Dan juga beberapa subjek lain yang diatur di peraturan perundang-undangan, khususnya UU Kewarganegaraan. Jadi mereka bisa memiliki kewarganegaraan asing dan Indonesia. Nah, untuk anak-anak subjek ABG ini pada usia 18 tahun dan maksimal 21 tahun, itu anak-anak tersebut wajib memilih kewarganegaraan, apakah mereka memilih asing atau memilih Indonesia. Nah, dan untuk pelayanan yang ada di kantor imigrasi sendiri ini, kita memberikan namanya fasilitas keimigrasian atau affidavit untuk subjek kewarganegaraan ganda terbatas ini diberikan berdasarkan permohonan. Jadi orang tua anak tersebut harus mendaftarkan permohonan ini ke kantor imigrasi untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian ini.
1: Oke, itu daftarnya sendiri atau gimana, Bu? Atau didaftarkan atau gimana?
2: Didaftarkan langsung dengan orang tuanya.
1: Orang tuanya,
2: iya, betul.
1: Oke. Bu Dita, ini kan kita banyak sekali diaspora ibu ya, yang kita ibu Dita juga pasti paham lah ya, tim nasional kita misalkan gitu bu ya, banyak diaspora diaspora langsung dinaturalisasi seperti itu. Nah itu seperti apa bu, boleh nggak kayak gitu bu?
2: Jadi kalau itu namanya sih pewarganegaraan ya. Okay. Jadi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia itu ada beberapa pilihannya. Bisa dari pewarganegaraan atau naturalisasi, bisa juga karena merupakan sebelumnya ex subjek kewarganegaraan ganda terbatas gitu. Jadi kalau yang untuk pemain-pemain bola ini karena dianggap sudah berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia ini, dia bisa mendaftarkan melalui jalur naturalisasi.
1: Oke, nah itu yang difasilitasi oleh PSSI itu ya, Bu ya, betul. Melalui PSSI itu lalu ditindak oleh dinas-dinas yang terkait gitu Bu ya, terkait dengan naturalisasi yang gitu Bu ya. Oke, Bu, terkait dengan alih status nih Bu, selain izin tinggal kunjungan terbatas dan tetap ada juga yang namanya alih status. Nah itu apa Bu?
2: Kalau alih status itu perubahan atau yang namanya konversi dari misal dia sebelumnya punya izin tinggal kunjungan itu kan cuma singkat aja. Nah itu bisa dikonversi, dialih statuskan dari izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. Begitupun juga dengan sebelumnya dia punya izin tinggal terbatas, dia bisa dikonversi untuk memperoleh izin tinggal tetap. Nah namun sejak berlakunya surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI 379 GR0101 tahun 2026 tentang quick win penguatan penyelenggaraan fungsi keimigrasian, alih status yang sebelumnya hanya bisa diajukan 30 hari sebelum masa izin tinggal WNA tersebut berakhir, sekarang bisa diajukan hingga hari terakhir sebelum masa izin tinggalnya itu berakhir. Nah di situ juga untuk penyelesaiannya berapa lama? Untuk penyelesaiannya itu yaitu 5 hari kerja sejak verifikasi petugas dianggap lengkap dan memenuhi kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk pengajuannya itu semuanya sekarang sudah online Mas, melalui website resmi imigrasi yaitu evisa.imigrasi.go.id. Dan setelah mereka mengajukan melalui e-visa dengan didukung dengan upload dokumen gitu dan dinyatakan lengkap, mereka bisa langsung mendapatkan billing penerimaan negara yang langsung dibayarkan oleh mereka sendiri ke negara. Nah itu untuk tarif dan biayanya itu sudah sesuai, PNBP ya. Jadi tidak ada transaksi pembayaran apapun untuk di kantor imigrasinya sendiri.
1: Nah, semua gitu sudah termasuk di dalam billing itu, sudah nama billing ketika kita ketik billingnya ya udah tinggal keluar aja Bu ya. Sudah. Angkanya yang tertera ya Bu ya, tinggal kita bayarkan saja ya Bu ya. Oke, Bu, saya mau geser ke ganteng lagi ya Bu ya. Oke. Mas Nagif, buat yang mungkin masih asing nih Mas Nagif ya, sebenarnya Poltekimipas itu kampus yang kayak gimana sih ya? Sebenarnya bedanya apa sih sama Poltekim dan juga Poltekif ya yang selama ini yang kita tahu ini?
0: Jadi begini Kak, untuk Poltekimipas itu adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah sebenarnya Poltekimipas ini peleburan dari kedua sekdin yang bernama Poltekim dan Poltekip. Nah, setelah itu karena adanya efisiensi dan pengoptimalan terhadap sebuah sekdin ini, maka dileburlah jadi satu menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Oke, jadi itu ya. Jadi apa namanya? Setelah di holding ya Bu ya. Jatuhnya di holding ya Bu ya. Apa?
2: Karena sebelumnya kan kita masuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1: Nah, HAM ya.
2: Sejak 2024 kan presiden baru dipecah Imigrasi dan Pemasyarakatan jadi satu. Nah, sekolah kedinasannya ini kan masuknya masih di Kumham pada saat itu. Nah, itu juga kita tarik.
1: Dipecah juga.
2: Dita jadiin satu lagi jadi Poltekimipas ini namanya.
1: Baik. Nah, di Poltekimipas ini Mas Nagif ya, ada pilihan prodi atau jurusan apa aja nih di sana, Mas?
0: Untuk jurusan di Poltekimipas ini ada dua, Pak, yaitu jurusan keimigrasian dan jurusan pemasyarakatan. Untuk jurusan keimigrasian ada 3 prodi. Yang pertama ada administrasi keimigrasian, yang kedua hukum keimigrasian, dan yang ketiga manajemen teknologi keimigrasian, Pak.
1: Oke, Bu, berarti ini sama sama semacam seperti STAN ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Kalau STAN mungkin kalau STAN larinya ke seperti ke Kemenq ya, Bu ya. Benar ya?
2: Betul. Betul.
1: Oke, ini yang keimigrasiannya sendiri gitu ya, Bu ya. Jadinya nanti pastinya akan di ya udah di dinas-dinas keimigrasian dan sekitarnya ya, Bu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, sama Kak Kemenq. Oke. Baik, Mas Nagif, banyak yang suka nanya nih, Kak, ya, untuk bisa daftar ke Poltekkimia Pasindo minimal lulusan dari mana aja, lalu apakah harus dari SMA dengan jurusan IPA atau IPS aja, atau dari SMK atau MA pun bisa masuk juga?
0: Untuk persyaratan sekolah itu kalau kalau saya daftar tahun kemarin itu bisa dari SMA, MA dan SMK, Pak. Untuk jurusan tidak dibatasi, Pak.
1: Untuk jurusan tidak dibatasi. MA juga bisa, Pak, ya?
0: Bisa,
1: Pak. Oke, berarti Mas Nagif ini masuk tahun
0: 2023, Pak.
1: 2023.
0: Pengumuman kelulusan itu 2023 dan mulai masuk tahun 2024.
1: 2024. Oke, berarti sekarang sudah jalan 2 tahun.
0: Betul.
1: Berarti sekarang itu ada berapa tingkatan, Bu? Kok udah tingkat 3, Bu? Itu mana, Bu? Mas.
2: 1 sampai 4.
0: 4 tingkatan.
1: 4 tingkatan. Itu selama 3 tahun sama kayak kuliah, Bu, jatuhnya.
2: 4 tahun,
0: Pak.
2: 4 tahun, ya, betul.
0: Kita makanya tahun anggaran. Bukan tahun ajar.
1: Oh, tahun anggaran gitu, Ibu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Berarti nanti lulusnya itu kayak apa? Ada MIM-nya di belakang enggak, Bu, misalkan? Kayak Ibu kan ada STIR, MIM itu ya. Itu
2: keluar kayak saya itu. Saya termasuk lulusan seperti Mas Nagif ini.
1: Oh, Ibu lulusan tahun?
2: Saya lulus tahun 2017.
1: 2017.
2: Seniornya dia.
1: Oh, senior jauh ya, Bu ya. Oke. Baik. Bu, saya mau serius lagi nih sama Mas. Ibu harus serius-serius kalau sama Mas mah boleh nih ya. Oke, Bu, terkait dengan izin tinggal di Kediri nih, Bu ya. Untuk pelayanan di kantor migrasi Kediri mengingat wilayah kerjanya kan adalah kabupaten ya, Bu ya, dan juga kota Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Jombang. Nah, bagaimana jenis permohonan dan juga karakteristik pemohon, Ibu, di kantor imigrasi Kediri, Bu?
2: Nah, untuk di kantor imigrasi Kediri ini, untuk jenis permohonannya ini didominasi dengan perpanjangan izin tinggal. Ada perpanjangan izin tinggal kunjungan terbatas gitu. Nah, untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan sendiri ini paling banyak diajukan oleh pemohon dengan tujuan kunjungan keluarga yang keluarganya ada di sini di sekitar wilayah kantor imigrasi Kediri. Dan juga kalau di Kediri kita tahu namanya Kampung Inggris ada di Pare di sini ya. Nah, itu juga banyak sekali WNA yang datang ke sini untuk melakukan kursus singkat, kursus bahasa Inggris. Nah, untuk perpanjangan izin tinggal terbatas, kalau kita tahu di daerah Jombang itu banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Jadi perpanjangan izin tinggal tenaga kerja asing dilakukannya di kantor imigrasi Kediri. Ada juga yang dalam rangka belajar, Mas. Jadi di sini kan banyak pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya itu banyak juga santri-santri asing
1: dari luar,
2: yang dari luar negeri. Nah, untuk ITAS dan ITAP itu permohonannya juga ada yang dari penyatuan keluarga atau pasangannya, baik itu suaminya WNI atau istrinya WNI. Kalau itu merata di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi Kediri itu ada juga.
1: Apalagi di Kediri juga ada Persik Kediri yang itu yang juga apa namanya menjadikan faktor besarnya mungkin, Bu ya.
2: Betul ya. Seperti selain itu, pemainnya juga keluarga pemainnya yang asing juga. Mereka melakukan perpanjangan izin tinggalnya di kantor imigrasi Kediri.
1: Oke, baik. Bu Rita dan Mas Nagif, kita break sejenak boleh ya?
2: Iya, boleh.
1: Ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat dan mendengar semua bisa berinteraksi nanti di segmen kedua nantinya ya. Melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama saya Aril Fonda dan juga ada Mas Nagif dan ada Budita. Halo, assalamualaikum Ibu dan Mas.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita balik lagi ya. Oke, baik Bu, saya bagi geser dulu Bu ya. Oke. Baik, Mas Nagif ya, untuk terkait dengan seleksi nih Mas Nagif ya. Kalau bisa bicara mengenai proses masuk nih ya Mas Nagif ya. Waktu pengalaman Mas Nagif tes dulu ya, ada tahapan seleksi apa aja nih Mas? Lalu apakah ada kriteria ataupun syarat khusus yang wajib untuk dipenuhi oleh para pendaftar?
3: Baik, jadi waktu saya tes dulu itu ada 6 tes yang berupa administrasi, seleksi administrasi, terus tes kompetensi dasar berupa SKD yang nanti bakalan tesnya itu SKD itu pakai laptop atau komputer, pakai CAT, sistem CAT. Setelah itu ada psikotes, tes kesehatan, tes kesemaptaan, jasmani, dan WPFK, Pak.
2: Oke, selama tes itu berapa bulan lamanya?
3: Selama tes
2: di total, Wes?
3: Selama itu kurang lebih 3 bulan.
2: Tiga bulan. Oke, baik. Terkait dengan prospek kerjanya nih, Mas Nagif ya. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh para masyarakat gitu ya. Gimana prospek kerjanya nantinya seperti apa? Lalu apakah benar ketika lulus dari Poltekimipas dan statusnya adalah sudah jadi CPNS?
3: Betul, Pak. Setelah kami menyelesaikan pendidikan selama kurang lebih 4 tahun, kita nanti setelah lulus bakalan diangkat menjadi CPNS yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2: Oke, lalu untuk penempatan sendiri seperti apa nantinya?
3: Untuk penempatan sendiri nanti setelah kami lulus bakalan mendapatkan surat perintah dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Untuk penempatannya itu bisa di UPT Imigrasi, bisa di Kanwil, bisa di kantor imigrasi, bisa di TPI, tempat pemeriksaan imigrasi, dan Rudenim.
2: Oke, baik. Kesesuaian terkait dengan sesuai nih Bu ya. Seringkali ada anggapan Bu, kalau misalnya WNA ya sudah pegang izin tinggal, maka mereka akan bebas melakukan aktivitas apa saja yang ada di sana ya. Padahal kan kegiatannya adalah sesuai dengan tujuan visa yang dipilih ya. Lalu apa Bu dampaknya ya jika memang aktivitas mereka di lapangan ternyata tidak sesuai dengan jenis izin tinggal yang dikantong ini Bu?
4: Nah betul Mas, jadi setiap izin tinggal tuh ada jenis dan peruntukannya masing-masing. Jadi ada banyak sekali jenis visa kunjungan khususnya yang awal mereka masuk itu. Setiap jenis visanya itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Mau itu mengunjungi keluarga ataupun agama, belajar, seminar, gitu-gitu. Mereka memiliki jenis visanya sendiri-sendiri. Jadi sebelum orang asing masuk itu, ketika mereka memilih visa, di setiap visa itu ada yang namanya hak, kewajiban, dan juga larangan-larangan. Misalnya kalau mereka memilih untuk visa kunjungan wisata, haknya mereka ya bisa digunakan untuk wisata, bisa juga untuk kunjungan keluarga. Kewajibannya ya tentu mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada di sini dan juga menjaga adat istiadat. Nah, apa larangannya? Karena mereka tujuannya untuk wisata, nah mereka ini tidak diperbolehkan untuk bekerja, apalagi menerima upah. Nah, jadi sehingga tidak dibenarkan apabila orang asing itu berkegiatan tidak sesuai dengan jenis izin tinggal dan maksud dan tujuan yang diberikan kepadanya. Nah, dampaknya apa? Nah, dampaknya ini jika melakukan pelanggaran tersebut, kita ada namanya tindakannya, Mas. Ada dua tindakan. Yang pertama yaitu tindakan administratif keimigrasian. Itu bisa pengenaan biaya beban atau denda, lalu juga pendetensian atau penahanan sementara, ada juga deportasi maupun juga pencegahan dan penangkalan, Mas. Lalu apabila sudah ke ranahnya hukum, kita ada namanya tindak pidana keimigrasian. Nah, jika melakukan indikasi tindak pidana keimigrasian ini akan diproses hingga ke tahap pengadilan gitu.
2: Oke. Okay. Bu, misalkan beberapa hari, bukan beberapa hari ya, beberapa bulan yang lalu kan misalkan ada seperti biksu yang datang tuh, Bu, ya. Untuk jalan gitu ya, yang kemarin yang ada di Jombang itu visanya itu adalah visa untuk kunjungan agama berarti.
4: Iya, betul. Ada.
2: Oke. Okay. Itu ada juga ya, Bu, ya.
4: Ada lalu, juga.
2: Kalau misalkan ada pekerjaan misalkan pemain sepak bola itu berarti pekerjaan, bekerja. Ya.
4: Kalau itu untuk bekerja, visa tinggal.
2: Visa tinggal bekerja ya. Oke, baik.
4: Misalnya
2: baik.
4: Juga kalau di baptis ini sendiri ada juga biasanya dari pemuka agama, pemuka agamanya datang, itu juga mereka milih visanya juga visa itu.
2: Oke.
4: Okay, misionaris itu. Ya.
2: Oke, okay, ya. baik. Saya bergeser ke Mas Nagif. Mas Nagif, apa yang paling membedakan Poltekim IPAS Mas Nagif ya dengan perguruan tinggi umumnya PTN atau PTS ya?
3: Yang membedakan dari Poltekim IPAS dengan PTN yang lain mungkin dari kami sendiri itu biaya itu sudah ditanggung sama pemerintah. Okay. Dan kami itu sekolah mendapatkan TID, Pak. TID adalah tunjangan ikatan dinas sebesar 500.000. Dan nanti bakalan dapat asrama juga.
2: Gitu ya. Jadi ya, sudah ada asramanya juga, sudah dibiayai oleh pemerintah juga ya, Bu ya?
4: Iya, betul. Termasuk makannya mereka juga, untuk seragamnya juga.
2: Jadi hampir kalau kita bicarakan hampir sama seperti kayak stan itu, Bu ya?
4: Iya, betul.
2: Sama seperti stan itu ya. Oke. Mas Nagif, lalu bagaimana gambaran sistem pendidikan di Poltekim IPAS nih, Mas Nagif nih? Apakah fokus di teori akademik saja atau ada porsi khusus untuk kesamaptaan dan juga kepengasuhan nih?
3: Untuk sistem pendidikan di kampus kami, kami menggunakan sistem pendidikan Jarlatsuh, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Untuk pengajaran itu bisa berupa kuliah umum, seminar, dan forum diskusi. Setelah itu untuk pengajaran itu biasanya digunakan untuk para taruna melakukan pengembangan skill, bakat, dan minat dari para taruna tersebut. Setelah itu untuk pengasuhan itu kedekatan atau sharing session bersama dengan para pengasuh yang berada di politeknik tersebut.
2: Wah, ada sharing sessionnya juga ya nanti ya.
3: Betul, Pak, ada, Pak.
2: Oke, baik. Terkait dengan nilai-nilai juga nih Mas Nagif ya, nilai-nilai ataupun karakter utama apa saja nih Mas Nagif yang ditanamkan kepada para taruna selama digembleng di dalam kampus nih?
3: Nilai utama yang diberikan kepada kami adalah yang pertama integritas, loyalitas kepada negara, memberikan pelayanan yang terbaik, disiplin, tanggung jawab.
2: Tanggung jawab ya? Sudah ada juga di sana diajarkan ya.
3: Betul,
2: Pak. Intinya adalah misalkan kalau misalkan itu pas berarti Mas seperti kayak kuliah gitu ya, Bu ya. Ya di itu ya, Bu ya. Berarti udah diajarkan ngelipat baju sendiri gitu, Bu ya.
4: Iya, termasuk setrika. Kalau Masnya lihat nih seragamnya ini ada garis tegasnya ini.
2: Oke, itu sudah diajarkan, Bu ya.
3: Diajarkan
2: kan maksudnya kan dalam artian masih banyak anak muda di sana yang masih enggak tahu setrika kan. Bener ya, Bu ya?
4: Memang diajarkan untuk
2: memang diajarkan disiplin. Seperti itu ya. Oke. Baik, masih Mas Nagif enggak apa-apa, Bu ya.
4: Iya.
2: Ya. Biar nanti pendengar semua juga banyak juga yang nonton nih, Bu ya. Mas Nagif dengan rutinitas yang seperti itu aja terus ya setiap harinya, pernah gak sih Mas Nagif ya pernah berada di titik jenuh gitu, ah malas gue di sini gitu?
3: Untuk jawaban dari pertanyaan tersebut itu semua taruna pasti pernah merasakan berada di titik jenuh.
2: Okay.
3: Titik jenuh, capek, kesel sama ini yang berada di kampus itu, pendidikan bersama di kampus, tapi yang namanya pendidikan itu tersebut harus dilakukan dan dijalani dengan baik, Pak. Jangan dibawa capek, jangan dibawa dongkol, jangan dibawa kecewa atau ngeluh terus, okay, tapi dibawa bahagia aja, Pak.
2: Oke. Okay. Selama 4 tahun itu boleh pulang enggak sih, Bu? Pak, Mas.
3: Selama 1 tahun itu boleh pulang.
2: Boleh pulang. Oh, ada liburnya kayak libur semester, yeah, gitu.
4: Siap. Dan mereka kadang Sabtu Minggu diberikan namanya pesiar, siap, atau IBL, izin bermalam di luar kalau di asrama gitu.
2: Oke.
4: Okay. Nah, untuk libur-libur panjang mereka juga tetap dikasih ketika
2: libur-libur panjang kayak
4: tanggal merah.
2: Tanggal merah, gitu, tanggal merah itu, yeah, tetap itu dikasih juga.
3: Dikasih.
2: Oke. Okay. Jadi kalau untuk kampusnya sendiri di mana nih, Bu? Politik Kimipas.
4: Kalau saya dulu masih di Gandul, kalau maksudnya sekarang
3: di sudah ganti. Tanah Tinggi ya sekarang.
2: Di Tanah Tinggi mana?
3: Tangerang.
2: Di Tangerang.
3: Betul. Iya.
2: Oke, jadi kalau misalkan walaupun tanggal merah Tangerang ke sini jauh juga ya, Bu, ya. Tapi iya, pulang enggak? Mas Nagi pulang enggak? Misalkan ada kesempatan misalkan tanggal merah panjang 3 hari gitu, pulang enggak?
3: Untuk yang 3 hari biasanya saya enggak pulang, Pak. Tapi kalau untuk yang biasanya 5 harian saya baru pulang.
2: Oh, Bu, kalau misalkan itu nanti ada sistem cutinya enggak sih, Bu? Enggak ada.
4: Cuti enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya?
4: Enggak ada.
2: Izin sakit.
4: Kalau izin sakit masih bisa,
2: masih
4: izin
2: bisa
4: sakit atau mungkin karena keluarganya yang berduka.
2: Oh, kalau keluarga berduka baru boleh. Ya, tapi kalau misalkan keluarga nikah gitu, misalkan kakak nikah gitu kan. Boleh enggak, Bu? Boleh enggak, Mas?
3: Kalau untuk kakak menikah itu boleh, Pak. Nanti diberikan waktu izin selama kurang lebih 3 hari.
2: Oh, 3 hari.
3: 3 hari.
2: Oke,
3: okay. Sesuai urgentnya.
2: Nah, ibu-ibu kayak ngomong menambahin, namain Bu.
4: Ininya ke keluarga kandung sih sebenarnya. Iya.
2: Lebih ke keluarga
4: dikasih
2: kandung.
4: Dikasih izinnya.
2: Oke, okay. Tapi kalau misalkan udah keluarga jauh udah enggak bisa ya? Enggak, maksudnya yeah, misalkan kakak sepupu kan biasanya kan orang kakak sepupu kan Mbak, orang Jawa kan kayak gitu kan, Bu. Benar enggak sih, Bu, kan? Orang Jawa kalau misalkan saudara sepupu di mana masih otomatis kan harus datang semua kan?
4: Iya.
2: Oke, benar.
4: Ke keluarga kandung.
2: Lebih ke kandung ya. Oke, terakhir untuk Bu Dita nih, Bu, terakhir, Bu, mungkin ada pesan atau tips, Bu, yang bisa disampaikan, Bu, ke masyarakat pada ataupun penjamin di luar sana ya, terkait dengan pentingnya menjaga nuansa berlaku izin tinggal orang asing nih, Bu.
4: Kalau dari saya itu selalu aware dengan masa berlaku izin tinggal dan juga dokumen-dokumen keimigrasian termasuk paspor. Layaknya kalau kita WNI berkunjung ke luar negeri, kita harus mematuhi peraturan yang ada di sana. Sama dengan kalau orang asing yang datang ke Indonesia, mereka juga harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Nah, jangan sampai mereka tinggal di negara orang tanpa dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah dan masih berlaku.
2: Nah, okay.
4: Bagi penjamin sendiri itu laporkan setiap perubahan status sipil dari WNA yang dijamin dan juga untuk pemilik pondokan atau tempat tinggal atau hotel gitu, laporkan kalau ada tamu asing yang berkunjung kepada kami. Kita punya namanya aplikasi APOA, aplikasi pelaporan orang asing, maupun kita juga melayani informasi dan pengaduan melalui layanan chat WhatsApp.
2: Okay.
4: Gitu. Nah, jika ada keraguan atau pertanyaan silahkan hubungin kami.
2: Oke. Okay.
4: Karena sesuai juga dengan slogan kami untuk imigrasi untuk rakyat.
2: Oke, baik. Bu Dita dan juga Mas Nagif, ini kalau misalnya kita bicara kayaknya sejam aja enggak cukup ya. Iya. Tapi karena kita sudah dibatasi oleh waktu, monggo silakan dari Mas Nagif sendiri dan juga dari Bu Dita sendiri, ada kesimpulan apa nih? Dari Mas Nagif dulu deh kesimpulannya deh. Seperti apa nih?
3: Kesimpulannya, terima kasih kepada Radio RRI Kediri. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami berdua karena bisa memberikan wawasan kepada masyarakat luas dan bisa mengenalkan lebih banyak tentang izin tinggal dan politeknik imigrasi dan masyarakatan.
2: Oke, baik, Bu. Nah, Ibu nih, ini yang ditunggu ibunya nih, Bu. Ayo, Bu, kesimpulannya apa nih, Bu? Yang tadi kita sudah bisa bicarakan nih, Bu.
4: Sama seperti Mas Nagif sebelumnya, terima kasih pada RRI Kediri karena dengan begini bisa membuka wawasan untuk pendengar-pendengar maupun penonton untuk terkait apa sih izin tinggal itu, apa bedanya, dan bagaimana kalau mereka menemukan orang asing yang bermasalah itu harus hubunginya kemana. Silakan semuanya bisa hubungin kami ke kantor imigrasi Kediri, khususnya untuk yang wilayah kerja kantor imigrasi Kediri, baik itu di Nganjuk, Jombang, Kabupaten maupun Kota Kediri.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Nagif ya, dan juga Ibu Dita, terima kasih, mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita dan juga kita bisa berjumpa lagi ya di lain kesempatan ya. Salam hangat selalu, izin saya tutup ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, baik, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita adalah menyajikan Kediri menyapa dialog pagi ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ibu Dita Dikadara STRIM MSI selaku kepala subseksi izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2 non TPI Kediri, dan juga ada Mas Arfan Maulana Nagif atau Mas Nagif ya selaku taruna tingkat 3 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, yang mengangkat topik itu, apa itu izin tinggal keimigrasian, yuk lebih kenal izin tinggal orang asing bersama dengan Kanim Kediri dan juga Sekolah Kedinasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Poltekimipas. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Selagi mendengar ya, tempat-tempat buku 9 kita bergeser dalam penyajian Jatim hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pusat Surabaya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini hanya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ervonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Untuk bisa memberikan kemudahan. Bu Aziza, apa closing statement-nya yang juga bisa diberikan kepada para pendengar? Silahkan.
2: Pendaftaran bansos ini akan terus kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, baik secara mandiri maupun melalui agen. Nah, Bapak Ibu, kita akan tidak akan berhenti untuk melakukan jemput bola terhadap warga yang belum memahami terkait dengan digitalisasi bansos ini, Bapak Ibu. Ada pendamping, ada kader yang siap, dan kami selaku aparatur sipil negara itu akan selalu mendampingi warga-warga agar supaya mereka dapat menerima bantuan sosial ini
1: tepat sasaran.
2: Itu saja.
1: Ya, baik. Kita juga terus bantu begitu ya, bagaimana untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan program dari pemerintah begitu ya, dalam hal ini penyaluran bantuan sosial agar seperti yang diharapkan masyarakat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, membuka ruang sesi tanya jawab yang jauh lebih luas bagi masyarakat begitu ya, sehingga ada kendala-kendala pun kita juga turut bantu, termasuk tadi pandangan dari Pak Ali Imron, bagaimana sebuah budaya itu kita tumbuhkan agar benar-benar tidak saja sekedar ini sebuah program yang berlalu begitu saja, tapi dipercayai oleh masyarakat bisa mendatangkan manfaat. Sekali lagi terima kasih Pak Ali Imron untuk waktunya. Terima kasih Bu Aziza. Insya Allah kita ketemu dengan kesempatan. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Dijen PSP, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat.
1: Cek fakta selengkapnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Jatim hari ini pendengar ya, melanjutkan perjalanan dari Sari Julia. Anda akan ditemani oleh Celia Chani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini pendengar ya, berbagai informasi untuk Anda di program Jatim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi Jatim hari ini, PGRI Sumeneb resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi dan meluncurkan program PGRI Power. Laporan selengkapnya akan disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Ya, baik pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sumeneb ini secara resmi telah melantik perangkat kelengkapan organisasi atau PKO sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Geraha Kemahasiswaan Universitas PGRI atau UPI Sumeneb. Inisiatif tersebut mengusung tagline 5.000 guru Sumeneb siap sukseskan gerakan nasional 1 juta guru mahir coding dan AI untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah. Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb, Sari, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Dan untuk memastikan pemerataan, pelatihan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau 6 titik di daratan dan 1 titik di wilayah kepulauan. Menurut Karim juga ini merupakan titik awal untuk memberikan pelatihan kepada 5.000 guru sekabupaten Sumeneb. Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh Horman menjelaskan bahwa PGRI Power lahir dengan respon atas pesatnya transformasi digital dan tuntutan zaman. Program ini juga dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif, dan berkelanjutan atau PAB yang mencakup materi deep learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI guna mendukung penyusunan modul ajar, media pembelajaran, serta asesmen yang lebih efektif. Melalui skema pendampingan berjenjang seperti training of trainers, komunitas belajar atau kombel, hingga klinik digital, pihaknya menargetkan 80 hingga 90% peserta mampu menguasai keterampilan dasar tersebut. Karena menurut Saleh Horman, guru adalah ujung tombak perubahan dan harapannya guru di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga mampu mencetak generasi Sumeneb yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi akan tetapi juga kreator dan pemikir kritis. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang

0: Sebanyak 100 cover atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri gua Lueng Ombo di Desa Kala Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dalam ekspedisi Gravaha Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Angela. Silakan Angela.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, mendengar, sebanyak 100 cover atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Lueng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut diberi tajuk Ekspedisi Gavara Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga di Dispar Budpora Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan, menerangkan ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut keterangan Munirul, Gua Lueng Ombo pernah ditelusuri oleh caver dari Prancis dan Australia sepanjang 7,5 km. Bahkan para caver terdahulu juga berhasil menemukan ruangan yang cukup besar dengan luas sekitar 2 kali alun-alun kota Pacitan. Sementara itu, pada ekspedisi Gavara Yava 2026 nanti, 100 caver akan dibagi menjadi 3 tim. Dan puncak dari serangkaian ekspedisi ini pada tanggal 17 Agustus nanti akan ada pengibaran bendera merah putih raksasa di tebing Gua Lueng Ombo. Munirul menerangkan pada ekspedisi Gavara Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Lueng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul juga mengakui bahwa gua yang berbentuk vertikal ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata umum karena medan yang sangat ekstrim. Menurut Munirul, kawasan ini lebih cocok dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.

Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, gak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN cegah kekerasan di sekolah. Laporan dari Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN atau BSAN untuk periode 2026-2030. Rapat ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah dan aman dan nyaman. Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam pertemuan ini, mulai dari unsur pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, kesejahteraan sosial, hingga media massa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata. Menurutnya diperlukan sinergi seluruh pihak agar peserta didik benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi. Melalui pembentukan Pokja BSAN ini, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terpadu, dan setiap unsur nantinya akan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, sehingga upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut Adim, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar program budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap satuan pendidikan di Kota Batu khususnya. Sementara rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat 3A lantai 3 Balai Kota Among Tani Kota Batu ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi sekaligus mekanisme kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman periode 2026 hingga 2030. Melalui kolaborasi seluruh pihak, seluruh sekolah di Kota Batu mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Pendengar, kita masih di Jatim hari ini ya, dengan menemani perjalanan Anda di Surabaya pagi ini.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, ia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja, mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

0: Pendengar, masih di program Jatim hari ini bersama saya Lea Chani yang masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, polisi selidiki dugaan uang palsu kerugikan penjual jamu di Gadusari. Pendengar, informasinya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik pendengar, beredarnya video seorang penjual jamu yang diduga menjadi korban peredaran uang palsu di media sosial langsung mendapatkan respon dari jajaran Polsek Gadusari Polres Blitar. Polisi turun ke lapangan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Kapolsek Gadusari AKP Nanang Widiarto bersama Babin Kaptifmas ini mendatangi rumah korban berinisial T berusia 62 tahun warga Desa Ngaringan Kecamatan Gadusari Kabupaten Blitar. Selain memberikan dukungan moral, petugas juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindakan penipuan menggunakan uang palsu tersebut. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima pembayaran secara tunai, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Menurutnya, kewaspadaan menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu. Polsek Gadusari memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara informasi dari Blitar, Sanida Alisia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia.

0: Mendengar informasi selanjutnya untuk Jatim hari ini, Kombes Pol Danang Setio Pambudi resmi pemimpin Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan Hanum. Silakan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi ini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Khalif Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Sebelum dipercaya menjadi Polresta Malang Kota, Kombes Pol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, posisi Wakapolresta Malang Kota saat ini diisi oleh AKBP Alexandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombes Pol Danang Setio Pambudi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai warga baru di Kota Malang, Kombes Pol Danang mengaku siap menjalankan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang. Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program yang telah dijalankan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih laporan Hanum Oktavia. Pendengar, informasi selanjutnya, Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, benar. Saat ini Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu benar-benar disampaikan oleh Kepala Subsekti Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 NOS-CPI Kediri, Dita Dikadar hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa memang pentingnya penerapan izin tinggal ini seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kediri kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab dari peraturan keimigrasian mendengar bahwa setiap izin tinggal ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi warga kemudian belajar agama ataupun belajar bahasa, serta dalam rangka mengikuti seminar sehingga setiap izin tinggal di pendengar memiliki visanya masing-masing.
3: Jadi di kantor imigrasi itu selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
2: Ya, pernah sampai pada tahun ini pula Taruna 32 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Afan Maulanaki. Ia mengaku merasakan manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan negeri tersebut. Khususnya dapat mempelajari berbagai aturan keimigrasian Indonesia. Dalam lanjut dengan pemerintah sendiri juga mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta sekaligus dokumen-dokumen perizinan termasuk halnya masa berlaku paspor. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra pendengar ya. Kita masih menunggu untuk pendengar di program Jatim hari ini.
4: Aduh, itu kok gini-gini aja ya. Bosan sah, habis makan bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan ada nggak ya?
5: Wah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
4: Hah? RRI? Radio?
5: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
5: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai berita. budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
4: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
5: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
4: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
5: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
4: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
5: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, futsal series yang digelar di Surabaya diharapkan membangun ekosistem futsal pelajar secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, gelaran turnamen futsal series ini kembali menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus menunjukkan keseriusan Games of Society dalam membangun ekosistem futsal pelajar yang berkelanjutan. Dan kompetisi ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah. Dari CEO Games of Society, Novel Leonardo ini mengatakan jika memang sejak awal perjalanan dari turnamen series ini yang berdiri 22 ini merupakan hasil dukungan dari banyak pihak, dan futsal series sendiri tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan tetapi juga membangun ekosistem olahraga pelajar yang dikelola secara profesional. Dan saat ini kompetisi tersebut telah dihadirkan di 40 kota mulai dari Aceh hingga Papua. Dan ia menegaskan seluruh operasional dan pengembangan kompetisi ini dijalankan melalui model bisnis yang mengandalkan komersialisasi seperti sponsorship maupun juga penjualan tiket sebagai bentuk dari monetisasi swasta lainnya. Dan melalui pengelolaan itu diharapkan dapat berdampak luas pada komunitas pelajar.

0: Ya, dan sementara itu turnamen futsal seri sendiri juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan bahwa kemajuan futsal Indonesia ini harus dibangun melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, bukan sekedar mengejar prestasi dalam jangka pendek. Dan menurutnya keberhasilan timnas ini bisa dipertahankan apabila juga didukung sistem kuat melalui pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi yang rutin, hingga keterlibatan dunia industri dan juga sektor swasta. Dan yang menilai kehadiran turnamen futsal juga memiliki peran strategis sebagai wadah menjaring bibit potensial sekaligus mendorong pertumbuhan industri olahraga di tanah air. Demikian Agus Nirdiani melaporkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, informasi yang terakhir di program Jatim hari ini yaitu Pemkab Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: Melalui APBD?
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini, dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon. Terus kalau beserta apa ya, saluran pipa perpipaan juga banyak untuk mengalirkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi, Bu, contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya.
4: Iya, di wilayah lain.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan.
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini, Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, enggak tetap di sini aja.
3: Baik, terima kasih Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga Sempat. Pak, semenjak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulanan, Pak, ini apa, bulan 6 ini, Pak.
3: Barusan berarti ya?
5: Iya, baru bulan 6 ini. Alhamdulillah, Pak, airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana, Pak?
5: Sebelumnya repot, Pak. Airnya itu sumbernya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu enggak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah masyarakat ini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau, satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih laporan dari Emil Akbar. Pendengar, menutup untuk program Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti Jatim hari ini.
1: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di FM 100,2 MHz. Kali ini bareng sama Rifki Royan yang akan menemani Anda dalam Kediri siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Yang juga tadi sudah ditemani oleh rekan Ariel Fonda sepanjang pagi tadi. Pukul 10 hingga pukul 11 nanti kami hadirkan ruang publik kita Indonesia ya. Di kesempatan siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, juga nanti ada berita olahraga dalam dinamika olahraga pukul 11 dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya nanti kami hadirkan program hiburan untuk menemani makan siang hari Anda ya, di Sekoci tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Juga ada lintas Kediri siang, dan Kediri siang ini akan ditutup dengan program rendang pukul 13 lewat 30 menit.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropenmuseum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono IX,

Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.

0: Ya nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
0: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
0: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam ruang publik kita Indonesia. Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan wansut untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian tersebut menyusul persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar 17,52 triliun rupiah. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa sebelumnya bantuan pangan direncanakan disalurkan untuk 1 bulan terlebih dahulu. Namun Kementerian Keuangan memberikan persetujuan penyaluran sekaligus untuk 3 bulan. Nah, benar penyaluran bantuan pangan akan dimulai pada Agustus mendatang. Bappanas selanjutnya akan memberikan penugasan kepada Perumbulog untuk menyalurkan bantuan tersebut. Bulog telah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,25 juta ton. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan pangan tersebut, di mana setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk masing-masing alokasi Juli, Agustus, dan September, atau totalnya mendapatkan 30 kg. Bappanas menargetkan penyaluran hampir 997,2 ribu ton beras dapat membantu menekan harga beras di pasaran. Berkurangnya kebutuhan masyarakat membeli beras di pasar diharapkan turut menjaga laju inflasi.
2: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki 2 jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan Bu Reni juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Silakan mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar-benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Badan Gizi Nasional akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi sudah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan tersebut. Menurut Sudaryono, Kepala BGN yang baru, BGN telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. BGN juga tengah menyusun mekanisme distribusi MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Sejumlah uji coba telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan juga Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. Sudaryono menambahkan seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan juga rawan konflik, berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Karena itu, BGN akan terus memperkuat pola distribusi agar program MBG dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

Baik, benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jawa Timur siap menjadi provinsi terdepan dalam pelestarian mangrove untuk mendukung Indonesia sebagai negara pemimpin konservasi mangrove dunia. Hovifah menyampaikan Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektar kawasan mangrove atau sekitar 23% dari total mangrove dunia, sehingga potensi tersebut harus diikuti kepemimpinan Indonesia dalam hal inovasi, kebijakan, dan juga gerakan pelestarian mangrove global. Sebagai informasi pendengar, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 34838 tahun 2025 tentang peta mangrove nasional, luas mangrove Jawa Timur meningkat dari 27.221 hektar pada tahun 2021 menjadi 31.067 hektar pada tahun 2025, atau bertambah sekitar 3.846 hektar dalam 4 tahun terakhir. Dengan capaian tersebut menjadikan Jawa Timur provinsi dengan kawasan mangrove terluas di Pulau Jawa dengan kontribusi mencapai 47,85% dari total luasan mangrove Pulau Jawa. Nah, peningkatan luas mangrove merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas lingkungan, dan juga masyarakat pesisir melalui berbagai program rehabilitasi mangrove dan juga gerakan mangrove lestari. Informasi ini juga menjadi informasi terakhir kami di kesempatan Kediri siang ini pendengar. Sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 11 untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama.
1: Tough game. It was always going to be a different game than we.
0: Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Saracoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya yang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradaan Camrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi

klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami agar adik-adik ini bisa persiapkan diri dengan benar, yang fokus terhadap fisik, ya, yang juga fokus dalam pelatihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan, sampai nanti di Nagoya, ya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah azan zuhur untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami masih akan kembali menyapa Anda.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan. Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi dalam program hiburan di siang hari ini, Sekoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari, bareng sama Rifki, juga ada
1: Esa dan juga Iva.
0: Oke, di hari ini kami akan menemani Anda hingga pukul 13 dengan lagu-lagu Keroci Keroncong dan juga Campur Sari. Sudah ada penelpon di kesempatan pertama. Selamat siang.
2: Siang Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Siang Lek Dul.
2: Halo, siapa cantik?
1: Halo Lek Dul.
2: Iya. Ngono lho, 100. Walaupun dicantik gitu. Kate Lek Dul ya.
1: Iya Lek Dul. Gimana kabarnya Lek Dul? Sehat-sehat ya?
2: Baik-baik. Kenalan ya, sehat dong.
1: Alhamdulillah sehat. Siang ini mau request lagu apa Lek Dul?
2: Lagune Dimas Tejo.
1: Ya, judulnya
2: Duda.
1: Duda. Salam-salamnya monggo Lek Dul.
2: Selamat buat Mas Rizky, selamat siang.
0: Siang.
2: Dan semuanya lancar ya.

0: tetap semangat, jaga kesehatan dan
1: siap itu.
0: Tinggal berapa lama lagi?
1: Ya tinggal 2 bulan lagi lah itu.
0: Oh masih 2 bulan.
1: Iya.
0: Ya salamnya buat Bung Slamet, ada Pak Yang Purbo, ada Pak Mariono, ada Mama Wanda ya, yang ada di CLS
1: Kalitalir,
0: TV ada Pak Munoto, ada Pak Agun, ada Pak Janto, ada Pak Sukati, ada Pak Tati, ada Kung Bani, ada Baugeng yang ada tim Pitar, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara seperti salam sehat dan selalu berdiam mengucapkan sinami layak-layak. Terima kasih matur nuwun sekalipun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selanjutnya di belakangnya Ledo ada siapa ini? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Ini Iva, Esa juga sama Mas Rifki. Iya.
1: Mana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Baik. Pak Setioko sendiri sehat ya, Pak?
0: Iya.
1: Saya ini kurang enak badan ini.
2: Iya, semoga lekas sembuh ya, Pak.
3: Amin. Hari ini mau request lagu apa, Pak Setioko?
0: Iya,
1: lagu Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo. Oke.
2: Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salamnya. Nanti direndang aja.
2: Iya, gitu. Oke, siap.
1: Eva sama
2: Esa.
1: Eva sama Esa.
2: Iya.
1: Om Juli yang manul dan dia istri.
2: Iya, thank you Pak Setioko. Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih dari line telepon ya. Selamat siang Skoci.
1: Penanding Koncong dan Campur Sari.
0: Dan Campur Sari. Dengan Mas siapa ini?
1: Dengan Mas Dwi di Tulung Agung.
0: Mas ya, Dwi di Tulung Agung. Gimana Tulung Agung Mas Dwi?
1: Tulung Agung ini cerah.
0: Oh cerah.
1: Dekati tanggal tua ya ini guru.
0: Iya ya, tanggal tua.
2: Mas Dwi mau request lagu apa hari ini?
1: Karena anu apa minta Arya Galih Tunggal Eka.
2: Tunggal Eka ya, salam Galih. Ya siang salam.
1: Arya Galih
0: Tunggal Eka, oke.
2: Iya, salam-salamnya, monggo.
1: Tunggal Eka, ini keroncongnya spesial buat Pak Setioko, Pak Sukarji, Ledun, Mawanda,
2: Mawanda,
1: Budi,
2: oke.
1: Putra Tutu,
2: Mas Putra Tutu.
1: Siapa lagi ya? Yang siapa di Malang ya? Siapa?
0: Siapa yang di Malang? Semuanya.
1: Iya, semuanya aja. Iya, oke. Akan melaku yang putar gitu aja.
2: Iya. Siap.
1: Tunggu lagunya Arya Galih Tunggal Eka, pokoknya keroncongi DJ musik dan gayang.
2: Iya. Oke. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus masih ada lagi nak dari siapa ini? Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Agus di Kota Kediri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Agus?
3: Ini Mas Rizky, ya?
0: Iya.
3: Nama siapa ya? Nah, cantik-cantik siapa?
2: Ada Iva sama Esa.
4: Iya.
3: Ya, Pak sama Esa, semoga sukses ya.
2: Amin, terima kasih Pak Agus.
3: Sukses ya. Nanti bisa meneruskan kakak-kakaknya yang jenis di studio ya.
4: Iya, siap Pak Agus.
2: Hari ini mau request apa Pak Agus lagunya?
3: Saya mau minta lagunya Mahameru ya.
0: Mahameru, langgam.
4: Oke, salam-salamnya monggo.
3: Salamnya buat Ibu Eti yang di Kalimantan.
4: Iya, Ibu Eti.
3: Pak Jenderal Bidun juga yang di Balikpapan.
4: Iya.
3: Mas Arif Mandu. Mas Gilang di Tresolno.
4: Oke. Okay.
3: Ibu yang di Merak itu Pak Bung Freddy bersama Ibu. Semoga sehat ya Bung Freddy bersama Ibu.
4: Amin.
3: Dan untuk Pak Pasdanti yang di Minggiran juga bersama Ibu.
4: Iya.
3: Bapak Bani.
4: Iya.
3: Pak Munoto juga yang di kota.
4: Oke.
3: Untuk yang berkuat di Tulung Agung Pak Mariono. Pak Slamet juga di Tulung Agung, Mas Dwi juga yang di Tulung Agung, semuanya mudah-mudahan selalu sehat semua walaupun kondisinya dingin. Kita harus sehat mengat ya.
4: Yeah.
3: Ya untuk Mas Egi dan adik-adik yang cantik. Salamnya salam bahagia semuanya.
4: Amin.
3: Semoga sukses bisa melanjutkan kakak-kakaknya yang sudah pensiun nanti ya.
4: Amin. Terima kasih bagus.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada chat WA dari Pak Mariono ya di Tulung Agung mau dengar lagu Niken Salindri Indonesia Pusaka. Baik pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami nanti ya di Sekoci, Senandung Keroncong dan juga Campur Sari, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

0: Oke, masih di Skoci Senandung Keroncong dan juga Campur Sari ya, masih bareng sama Rifki Asa juga Iva. Oke deh, terima kasih banyak buat anda semua yang sudah bergabung siang hari ini. Kita sebentar lagi mendekati pukul 13, jadi harus pamit dulu di kesempatan siang hari ini. Makasih buat Ledul, Pak Satyoko, Mas Dwi Cahyo, Pak Agus, juga tadi ada yang Purbo dan Pak Mariono ya di siang hari ini. Nanti anda bisa mengikuti Lintas Kediri siang pukul 13, juga ada rendang pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rifki juga
1: Esa dan juga Iva.
0: Kita pamit dulu.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Rifki Royan. Pendengar, usulan kenaikan rewards atlet disabilitas Kabupaten Kediri 2 kali lipat diharapkan perkuat motivasi berprestasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga 2 kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi. Kendati juga, pembinaan masih dilakukan dengan dukungan anggaran yang sangat terbatas. Atas capaian tersebut pun, pemerintah daerah mengusulkan kenaikan besaran reward pada setiap kategori perolehan medali dalam pengajuan anggaran di tahun 2026 ini.
3: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5 mungkin ke 5, 5 ke 10 atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih, setelahnya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur gitu.
2: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
4: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
2: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, pembeli daging ayam di Kota Kediri tidak persoalkan kenaikan harga. Laporan dari Ayu Citra.
5: Harga daging ayam ras di Pasar Pahing Kota Kediri kini naik menjadi Rp34.000 per kilogram dibandingkan harga pada sebelumnya seharga Rp25.000 per kilogram. Hal itu disampaikan oleh pedagang daging ayam di Pasar Pahing Kota Kediri, Nur Rohim, hari ini. Nur Rohim mengatakan bahwa kenaikan harga daging ayam potong ini pada umumnya dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya disebabkan mulai berlangsungnya kembali program makan bergizi gratis MPG seiring kembalinya para pelajar ke bangku sekolah.
6: Jelas, saya sendiri ulang tahun. Katanya sing ayamnya kurang lah. Tapi saya kira bukan itu alasan utama. Mungkin ya apa yang adanya MBG banyak terserap di MBG apa gimana, nggak ngerti. Ini jelas waktu mau masuk sekolah itu yang jelas semua bahan lain termasuk ayam.
5: Sementara itu, Baidah, seorang konsumen daging ayam potong di Pasar Pahing Kota Kediri mengaku tidak terlalu khawatir dengan penyesuaian harga daging ayam potong. Bahkan baginya, hal terpenting adalah tersediaan bahan pangan ini akan selalu ada di pasaran.
7: 3-4 ya?
8: Agak yang suka, apa yang berat, gatulnya yang instan katanya. Emang murah katanya, bahan pokok murah, jadi rakyat senang.
5: Sebelumnya, harga daging ayam ras di Kota Kediri ini sempat menyentuh di posisi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram pada minggu pertama bulan Juli 2026 ketika dimulainya masa libur sekolah, dan pada waktu itu program MBG ikut diliburkan sementara. Ayu Citra melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, pendampingan guru dinilai menjadi faktor penentu penguatan literasi numerasi pada pendidikan anak usia dini di Kediri. Anda Kesuma melaporkan.
2: Penguatan literasi dan numerasi pada pendidikan anak usia dini dinilai sangat bergantung pada kualitas pendampingan terhadap guru. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik menjadi fondasi agar proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mampu mengembangkan cara berpikir logis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah melalui aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dalam hal ini, Kepala Program Studi PKPAUD UNP Kediri, Dr. Ani Lestaningrum, menilai bahwa masih terdapat lembaga PAUD yang terlalu menitik beratkan pembelajaran kepada aspek akademik. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru agar pembelajaran kembali berpusat pada kebutuhan tumbuh kembang anak. Menurutnya, literasi dan numerasi lebih efektif dikenalkan melalui permainan tradisional dan juga kegiatan eksploratif yang mendorong anak untuk mengamati, mencoba, serta menemukan solusi terhadap persoalan sederhana.
9: Kami melihat fenomena bahwa konsep literasi numerasi yang dibawa itu masih sifatnya akademik, yaitu bagaimana anak belajar membaca, menulis, berhitung, di mana kadang masih melebihi dari tahapan perkembangannya. Oleh karena itu, tim PKM kami berusaha untuk kembali menggiatkan bagaimana nanti pembelajaran literasi numerasi yang sesuai tahapan perkembangan anak. Jadi nanti mungkin bagian dari salah satu produk kami berusaha untuk membuat anak sedikit lepas dari gadgetnya dengan bermain permainan tradisional yang mungkin di rumah tidak pernah dikenakan orang tuanya lagi. Di sekolah kita angkat kembali budaya-budaya itu, kemudian kita kolaborasikan dengan orang tua. Ragam permainan tradisional itu ternyata ada loh manfaatnya untuk pembelajaran.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala TK Putra Bangsa Anur Kediri, Nurul Wahida, menilai bahwa pendampingan yang sejauh ini diberikan oleh akademisi maupun dinas pendidikan kepada guru telah memberikan banyak manfaat nyata dalam memperkaya strategi penyampaian pembelajaran di dalam kelas.
10: Kami sangat berterima kasih karena itu nantinya akan menambah referensi kami guru-guru pendidik di TK Putra Bangsa Anur ini untuk mengembangkan kompetensinya, terutama dalam mengenalkan literasi dan numerasi kepada anak-anak dengan cara bermain tradisional yang menyenangkan.
2: Melalui pendampingan dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penguatan literasi numerasi di PAUD diharapkan mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga adaptif sejak dini. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, OJK akan ajak perbankan di Kediri tambah penyerapan pembiayaan KUR. Laporan dari Ayu Citra.
5: Untuk mendukung program Astacita Presiden RI, pelaku perbankan di Kediri terus memperluas akses penyerapan pembiayaan kredit usaha rakyat KUR kepada UMKM. Hal itu disampaikan oleh Pembina Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Kediri Madiun, sekaligus menjabat sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kediri Ismirani Saputri saat menggelar jurnalis kelas sesi 1 di Kediri hari ini.
11: Kalau KUR itu kan sudah ada istilahnya platformnya kuota pemerintah gitu ya. Mereka dibagi ke beberapa bank himbara. Jadi targetnya setiap bank itu adalah target penyaluran. Seperti tadi Pak Irman bilang, satu orang itu maksimal adalah di 500 juta ya Pak ya, akumulasinya. Dan pada saat kita apply pertama, itu suku bunganya juga paling rendah dulu. Pada saat kalian apply yang kedua kali, itu naik suku bunganya. Jadi harapannya adalah, kurir itu kan diminta untuk orang-orang sebenarnya yang membutuhkan banget.
5: Sementara itu, hadir sebagai tuan rumah jurnalis kelas sesi 1 area Head Bank Rakyat Indonesia BRI Kediri, yang juga menempati posisi Koordinator Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan FKIJK Komisariat Kediri Madiun, Irfan Setiawan Yunahar. Ia menyebutkan ikut mengapresiasi dengan digelarnya agenda jurnalis kelas tersebut karena kini bisa meningkatkan literasi keuangan, serta dapat sebagai wadah guna mempererat sinergi antara industri jasa keuangan dan juga insan pers. Terkait dengan realisasi peluruhan KUR, Irfan mengatakan hingga bulan Juni 2026 BRI Cabang Kediri telah menyalurkan pendanaan KUR sebesar Rp712 miliar rupiah, dengan mayoritas pembiayaan sektor produksi yang mencapai Rp463 miliar rupiah atau 65,06% dari total penyaluran.
12: Dan penyaluran target penyaluran KUR yang paling besar adalah penyaluran KUR Mikro, karena memang
13: Nawacita Presiden saat ini ingin mendukung pertumbuhan ekonomi di ultra mikro dan mikro. Seperti itu karena fondasi pembangunan ekonomi yang juga Soekarno.
5: Kedepan kegiatan jurnalis kelas ini akan terus digelar secara rutin dan harapan sebagai ruang diskusi dan pembelajaran bagi insan pers dalam rangka memahami perkembangan industri jasa keuangan. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Rayan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Atau Bu, dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapi.
1: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini balik lagi di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenak Pol, bareng sama Rifki, juga ada
1: sama Puji.
0: Dan juga ada Dila. Dan Dila, kita akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Kita awali dari Balikpapan siang hari ini bareng sama Pak Zainal. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Rizky.
0: Siang.
2: Sedap gurih enak epol.
0: Sedap gurih. Balikpapan gimana kabarnya Pak Zai?
2: Nah,
0: gimana Balikpapan siang hari ini?
2: Cuacanya sangat panas, Pol.
0: Panas banget. Kersek ya, Pak.
2: Mungkin Pare juga panas mungkin ya ini.
0: Iya, Pare juga panas. Betul sekali. Mau request lagu apa, Pak Zainal?
2: Bimbang dari Bang Haji Roma Irama.
0: Bimbang?
2: Bimbang.
0: Iya, Bimbang. Oke.
2: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Sukita, Mama Wanda, Pak Setioko, Pak Mariono, Bu Bani, Pak Karyoto, Pak Moto, yang Purbalik Dul, Mas Putra Tutut, Mbak Hukum, Pak Selamat, Pak Ucok, dan semuanya aja. Buat Mas Riki sama Mbak, apa itu? Puji,
1: sama? Ya, sama Adila.
2: Ya Mbak, ya selamat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: kita. Selamat siang rendang.
1: Sedap, gurih.
2: Enak pak.
0: Enak pak. Oke. Mas siapa ini?
1: Dari Mas Dwi di Tulungagung.
0: Mas Dwi lagi di Tulungagung.
1: Iya. Udah makan siang?
0: Udah.
1: Oh, lauknya sama apa?
0: Lauknya sama ayam.
1: Ayamnya direndang atau digoreng?
0: Ayam bumbu, bumbu lodo.
1: Walah, ayam bumbu lodo. Pasti bikin dari anu ya, dapur studio ini.
0: Dapur studio di mana tuh?
1: Hah?
0: Dapur studio di mana?
1: Katanya punya, katanya anu buat lodo ya pasti anu ada dapurnya di studio.
0: Ya enggak ada dong. Dapurnya ya di dapur di belakang.
1: Maksudnya anu apa kantornya RRI pasti ada dapur gitu untuk bikin kopi, apa?
0: Betul sekali.
1: Aku minta ini
0: apa?
1: Senandung Rembulan cover dari Novray.
0: Siapa?
1: Novray, N O V R A Y.
0: Novray.

0: Mas Rusian tuh
1: yeah.
0: Yang di balik papan tadi barusan turun, terus ada yang purbo, terus siapa lagi ya di Merauke, dan pokoknya semuanya aja.
1: Oke.
0: Ini ya udah mau apa cek fakta juga ya, gini aja lah.
1: Iya.
0: Pokoknya ini ya Senandung Rembulan tapi covernya Nofray, Nofray.
1: Oke, nanti dicariin.
0: Nofray bukan PAP.
1: Iya, nanti kita cariin. Oke, kalau nggak ada yang ya. Original. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.

0: Minggiran bareng sama Pak Sukardi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Rendang sedap gurih, enak pol Mas Rizky.
0: Iya, Pak Sukardi Minggiran. Sehat Pak Sukardi?
1: Sehat luar biasa nih Mas Rizky. Mbak Dela, Mas Uci.
2: Iya. Iya.
1: Ya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Ya. Ya Mas Rizky, nanti kalau ada dari Silvi ya, yang judul
0: apa judulnya?
1: Pat Gulipat.
0: Pat Gulipat. Oke.
2: Salam-salamnya
1: ya, cari dulu.
0: Iya.
1: Ya salamnya tadi ada Mas Dwi Cahya ya, selamat siang juga di Tulungagungnya, semuanya ada Pak Slamet, Yang Purba, Mas Adiansa, juga Mama Wanda, juga Bu Pipit ya.
0: Iya.
1: Gak lupa juga ada Pak Mariono, Pak Karyoto, semuanya di Tulungagung, selamat siang.
0: Yes.
1: Di Kota Kediri ada Liktul, Pak Agus, Pak Moto ya.
0: Iya.
1: Ya kebetulan juga ada Liktul ya, tadi ya, selamat siang. Juga yang di kandang ada Bu Sita Aisyah, Mas Rizky.
0: Iya, Bu Sita Aisyah.
1: Ada Bu Rini. Terus di Pare ada Bu Sita, Mbak Niar, Pak Ucok, Pak Tarji, Pak Sioko kok belum naik tadi ya?
0: Iya, belum. Tadi di Skoci udah.
1: Oh sudah, yang penting sehat.
0: Betul.
1: Ya, ya gak lupa di luar Jawa tadi ada Pak Zainal Abidin, juga Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, terus Bu Putri ya di Merauke ya. Terus lagi ada Mas Putranya di Gura.
0: Iya.
1: Popo Bani gak lupa ini, Mas Siang Pak, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Dan juga ada di Gaut, ada Pak Irwan, Teh Dinda di Bogor.
0: Iya.
1: Dan juga ada Mas Ari, juga Mas Gilang ya di Penuh jaringan jelajang. Semangat Tris, kita tendang.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Jangan lupa bahagia, makasih Mas Siang.
0: Makasih, selamat siang. Lanjut lagi lah telepon kita. Selamat siang Rendang.
3: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Rifki.
0: Iya, Ibu, aduh lupa. Bu Rini Bunda siapa ini di Wates Bunda Rini ya?
3: Bunda Sita di
0: Bunda
3: Gedang Sewu.
0: Bunda Sita di Gedang Sewu. Gedang Sewu, sehat Bunda Sita?
3: Alhamdulillah sehat, waras, semangat.
0: Semangat, mantap.
3: Ya, meskipun puasa tetap semangat.
0: Oke, meskipun puasa tetap semangat sambil dangdutan.
3: Oke.
0: Mau dengar lagu apa nih Bu Sita?
3: Saya nanti minta Gala-Gala.
0: Oke, Gala-Gala.
3: Salam dulu nggih Mas.
0: Monggo.
3: Salamnya nopo ikut Pak Tarji tadi. Pak Sukarji kok Pak Tarji sudah lengkap. Saya menambah Pak Tarji sama Pak Ucok. Sudah

0: Oke, masih ada Bopo Bani. Selamat siang Bopo Bani.
1: Selamat siang. Renjang, rekwes dandut, sedap, gurih, enak.
0: Oh, mantap. Bopo Bani siang hari ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mas Rizky ya.
0: Iya, betul.
1: Sama Mbak Dila.
2: Iya.
1: Sama Mbak Eva.
2: Sama Puji.
1: Ya, semoga Puji diberi kesehatan sekeluarga yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin.
2: Amin, amin.
0: Requestnya apa nih?
1: Minta lagunya Kalung Putih dari Intan Caca.
0: Kalung Putih Intan Caca, boleh, boleh.
1: Salame, ikut Pak Sukardi sudah penuh dan ikut Bu Sita aja. Okay. Semuanya mudah-mudahan semua diberi kesehatan yang Maha Kuasa semuanya.
2: Amin.
1: Terima kasih waktunya.

0: Gimana kabarnya Pare?
1: Pare panas.
0: Panas?
1: Iya.
0: Sama dong.
1: Sama
0: kalau
1: dong.
0: Kali Jawir panas tapi isis.
1: Enak ya di sana ya.
0: Tapi sampean kan ya di dalam studio kan ya enak adem to, Le.
1: Iya jelas dong.
0: Ah, ini salamnya yang ikut aja teman-teman Pak Joko.
1: Oke.
0: Okay. Pembebani ya ndak jawel ya Le ya.
1: Iya deh.

0: siang apa sore lah ya ini?
1: Siang, masih siang, siang.
0: Siang dan sore mana ya le ya?
1: Nah, boleh.
0: Kalau mendekati sore kok yo.
1: Iya, boleh. Atur aja.
0: Aku nanti mau minta lagunya Benalu Cinta aja le.
1: Benalu Cinta dari siapa tuh? Siapa ya aja?
0: Ya siapa saja lah yang nyanyi Benalu Cinta mau.
1: Siap, siap.
0: Ini dalamnya buat semuanya aja, tak terkecuali dari Tulungagung, dari Kediri, dari Blitar.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Semuanya aja ya, Le ya.
1: Iya. Yes.
0: Terima kasih, Kang Kandang. Selamat siap. Juga.

0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rendang setiap kuri.
2: Wena Pol.
0: Pol.
2: Polnya doang.
0: Gimana, gimana kabarnya ini? Ada penyiarnya tiga ini.
2: Iya, tiga penyiar ya, betul sekali.
1: Kabarnya
0: gimana, Mas Diki?
1: Kabarnya baik, Mas Tioko. Gimana kalau Mas Tioko?
0: Nah, ini Dila sama Uci.
1: Iya. Yeah.
2: Betul. Oh,
0: wah, kelihatan dari kelihatannya when you smile so beautiful.
2: Iya. Yeah.
0: Saat tersenyum nampak cantik sekali.
2: Iya. Yeah. Nah,
0: wah.
1: Ah. Requestnya.
0: Ya, Mas Anu. Dira, yeah. Ini siapa?
1: Gimana Pak? Gimana?
0: Ini masnya satu.
1: Mas Rizky.
0: Rizky.
2: Ah.
0: Samari.
2: Terus putus.
0: Kita tuh lagunya yang koplo aja on perbedaan.
2: Perbedaan koplo, oke, siap.
0: Ang koplo.
1: Salam-salamnya ya. Pak Stioko.
0: Ya, salamnya untuk yang baru turun itu Mama Wanda ya.
2: Iya.
0: Ya, Mama Wanda. Bu Nini Aryani, Pak Kawan, Bu Eti.
2: Iya.
0: Putri, Bu Sita. Bu Sita juga baru turun tadi ya.
2: Iya.
0: Terus Mbak Fina-Fina. Terus Bu Farida, Bu Lili.
2: Oke.
0: Terus ada Pak Bani tadi, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, dan Pak yang tadi ya. Ya kan semuanya lah.
2: Oke. Okay,
0: ada kan lagunya?
2: Ada, okay. Ada.
0: Ada. Dila.
1: Iya.
0: Ya, halo Dila.
1: Halo.
0: Lagunya kayak tunggu di mana?
1: Di rumah saja Pak.
0: Di rumah aja. Yeah. Gak di luar rumah ya? Ya udah kita cacah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Dendang, request dangdut, sedep, gurih, enak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Koplo. Bukan yang pertama, versi Tiara Amora. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, dan Pak Tarji dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Rifki Royan dan Dua Dara Cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.
1: Oke deh, pendengar, kita akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan siang hari ini. Namun kita akan dengarkan terlebih dahulu cek fakta siang hari ini.
2: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terkait hoax Zulkifli Hasan sebut tidak boleh ada toko kelontong, redusi 2 km dari Kopdes Merah Putih. Berikut disampaikan oleh rekan Dila.
4: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama

Ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

identitas anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Berkar. Masih 7 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman kita harus sudahi rendang di kesempatan Kamis 30 Juli 2026. Makasih buat Pak Zainal, Pak Mariono, Mas Dwi, Pak Sukarji, Bunda Sita, Bapak Bani, Mama Wanda, Pak Setioko, dan semua pendengar yang sudah mengikuti rendang di kesempatan siang hari ini. Makasih juga buat Dila sama Fuji ya, siang hari ini sudah menemani di rendang. Nanti Kediri sore ini akan ditemani oleh Lia Aulia. Pukul 15 juga ada Beranda Astacita berjaringan nasional dari Pro 1 Jakarta. Terima kasih banyak dan selamat sore. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Oke, bersama Vaneta kita mau bercerita tentang

0: Baik, pendengar di Kediri sore ini kita akan langsung mengikuti Beranda Asta Cita Perjaringan Nasional bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dan skenario untuk mengadakan balapan akhir musim 2026 di Eropa untuk menggantikan Qatar dan Abu Dhabi. Langkah tersebut dipertimbangkan jika kondisi keamanan kawasan Timur Tengah masih tidak memungkinkan. Meski begitu, F1 masih berupaya mempertahankan jadwal balapan di Qatar dan Abu Dhabi, apalagi tiketnya telah habis terjual. CEO F1 Stefano Domenicali mengatakan F1 menyediakan waktu hingga pertengahan September sebelum menentukan keputusannya final. Domenicali menyampaikan bahwa setelah waktu tenggat tersebut, F1 akan menetapkan susunan pastinya. Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing. Jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak? Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua, dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan, dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada, merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manuel, kalau kusir itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua pengayat yang ada, 178 organisasi pengayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan hari kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan hari kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita.

0: 91 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Brand Asa Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Lhokseumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Lhokseumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat Ibu Kota Lhokseumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Lhokseumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya?
3: 30 tahun.
2: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Lhokseumawe, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Lhokseumawe ini, saya merasa sukacita.
2: Iya.
3: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim dan muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang

0: itu ada Tamtamat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Lecemar.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Ya, tentu kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita ini?
0: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
0: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamar Zaman ini apa yang latar belakangnya Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut kepada warga?
3: Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurut Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lukma ini?
3: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah, hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkah.

0: Berani Aja Kita Berjaringan. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loken AW, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carlos Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para pening fader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati. Itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para pening fader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Dan itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Tetapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
4: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti ini. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
4: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan, memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis, sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan, dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak, apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan sebagai hambatan.
1: Baik, kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Iya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Pak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk menentukan
2: pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Pak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunan.

0: Inilah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.
2: Kita akan segera ikuti info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang nanti akan mengikuti dari Pro 1 RRI Malang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Resmi berganti Kombes Pol Danang Setio Pambudi, siap pimpin Polresta Malangkota. Menteri Ekraf dorong kolaborasi media dan industri kreatif di Jatim Media Summit 2026. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kapolresta Malangkota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi tegaskan keberlanjutan program dan perkuat sinergi dengan masyarakat. Kita ikuti laporan dari Hanum Oktavia berikut ini.
1: Tongkat Komando Polresta Malangkota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malangkota menggantikan Kombes Pol Putu Kholis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malangkota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malangkota akan tetap berpedoman pada tiga tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Untuk masyarakat, apa yang dilaksanakan di Polresta Malang, itu untuk masyarakat. Nah, nanti semua yang tiga hal tugas pokok Polri itu yang menuju ke sana. Jadi hal yang khusus nanti tadi sudah menerima laporan satuan, nanti akan kita diskusikan dengan para BJU mana yang nanti yang harus diakselerasi, mana yang menjadi program pendek, jangka menengah, dan yang jangka panjang. Tentu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di Kota Malang.
1: Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdapat bencana.
4: Uji coba layanan LAIKISIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mencoba ya mendapatkan respon dari masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan LAIKISIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
3: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bagusnya, karena saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media. Itu saya kenalnya ya di sini ini tadi. Saya tahunya di sini tadi.
3: Uji coba LAIKISIP menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih, Riza. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Berikut laporan Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
8: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang apa, yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, apa, bikin ekspos bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi potohan begitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan, sama yang depan mungkin akan kita tambahi sedikit taman begitu.
7: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Dari Kota Madiun, kita menuju ke Ponorogo, Saudara. Sementara, PMK Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin, maksud kami Altisin, bagi 44 kelompok tani untuk mendukung program swasembada pangan. Eka Wulan, laporkan selengkapnya untuk Anda.
9: MK Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesinnya diserahkan ke 44 Poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
10: Nah, intinya pertani itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi tadi. Mudah-mudahan dengan efisiensi petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
9: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam taninya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
9: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkianti di sana. Silakan Ririn.
12: Baik, terima kasih Berita. Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Di tengah tingginya biaya produksi, para petani kini menaruh harapan besar pada cuaca yang tetap bersahabat dan harga jual yang menguntungkan saat panen tiba. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Musim kemarau tahun ini membawa harapan baru bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Cuaca yang stabil tanpa hujan dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas daun tembakau. Para petani berharap kondisi tersebut terus bertahan hingga masa panen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Salah seorang petani tembakau di Desa Pengungsian Kecamatan Torcun, Kabupaten Sampang, Muhammad Hijab mengatakan, tanaman tembakau yang dikelolanya seluas sekitar 2 hektar atau sekitar 40 ribu batang tumbuh cukup baik. Menurutnya, serangan hama masih dalam batas normal dan dapat dikendalikan dengan pestisida. Kebutuhan air juga masih tercukupi melalui sumur bor, meski biaya produksi hingga panen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
14: kan sekarang ini tembakau musim kemarau, betul-betul musim kemarau, insyaallah bagus, hasilnya bagus. Alana mudah-mudahan apa kemaraunya bagus, tidak ada hujan lagi.
15: Gimana?
14: Sama ya biasa, enggak
15: ada.
14: Ada, tapi bisa diatasi dengan obat namanya Dankel.
13: Di tengah tingginya biaya produksi, petani berharap agar tembakau saat panen mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Memasuki puncak musim kemarau, cuaca yang bersahabat serta stabilitas harga di tingkat pembeli menjadi dua faktor utama yang akan menentukan keberhasilan musim tanam tembakau di Kabupaten Sampang tahun ini.
12: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo.
16: Baik, terima kasih. Warga Jember diajak lebih dekat dan mengenal dunia seni lukis lewat hasil karya puluhan seniman dari berbagai daerah. Berikut laporan Gia Debora.
17: Puluhan karya seni menghiasi gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
18: Ada berapa lukisan, Pak, yang dipamerkan?
19: Kurang lebih ada 90-an lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti ini. Tujuannya ada semacam-macam pengenal sama masyarakat Jawa Jember. Di sini ada pameran lukisan tanpa lukisan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh beli. Sebelum pesertanya kurang lebih ada 90-an.
20: Ini saya melukis ini pas kapan demi COVID-19. Jadi kan ada masker yang dipakai itu. Masker yang dipakai, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari kapan demi COVID-19. Jadi ini ada hal yang berpokok, sebelum matahari COVID, jadi menunjukkan bahwa kita bisa diajak COVID. Dan matahari ini terbit dari di taman Jaburo di Jepang.
17: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga pasar seni lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
21: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, kita buka informasi pertama. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong produk lokal mampu bersaing di industri global maupun internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
22: Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong lahirnya merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Ajakan itu disampaikan saat membuka Jatim Media Summit 2026 di Surabaya dengan tema Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media Jawa Timur hari ini. Menurut Rifki, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Sektor fashion, kuliner, kriya, film, musik hingga aplikasi digital terus menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai potensi tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, media, akademisi dan pelaku industri kreatif.
23: Jawa Timur itu sudah luar biasa, terutama dari sektor mulai dari fashion, kuliner, kriya, sekarang juga berkembang games, film, musik juga sudah berkembang, aplikasi juga sudah berkembang. Tentu perlu kolaborasi kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi perlu didukung oleh teman-teman media. Karena kita percaya bahwa banyak sekali local hero, local brand dari Jawa Timur, tidak hanya kita bisa bawa ke tingkat nasional, tetapi juga masuk ke pasar regional dan global.
22: Menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Rifki menegaskan teknologi tersebut harus menjadi pendukung kreativitas, bukan menggantikan kreator. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI. Pada kesempatan itu, CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto mengatakan, media lokal harus segera beradaptasi menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di masyarakat. Menurutnya, media tidak lagi dapat bergantung pada konten berbasis teks.
1: Harus mulai bergeser salah satunya ke visual, memanfaatkan platform itu pasti. Yang kedua, kita memang harus kemudian sadar bahwa kita perlu distribusi sendiri. Nah, dengan memperkuat media sosial kita dan distribusi yang lebih organik, konten yang lebih berkualitas, yang bisa dimakan oleh manusia dan AI, maka sebetulnya kita akan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan kunci lainnya.
22: Selain Menteri Ekonomi Kreatif, juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono sebagai pembicara utama. Adapun 13 pembicara lain berasal dari kalangan media, pemerintah, akademisi, hingga industri kreatif yang turut mengisi diskusi panel. Ermina melaporkan.
21: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono meninjau destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengunjungi destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata berbasis alam yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. BHS menilai wisata susur sungai memiliki daya tarik yang besar dan perlu dikembangkan secara serius. Menurutnya, penguatan infrastruktur, promosi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut dapat diminati wisatawan.
4: Ya, di bulan Agustus sama September seperti sekarang ini itu sudah banyak ikan-ikan hiu tutul yang bisa kita lihat di Maluku Utara ataupun di Sulawesi Utara ya, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di sini, jadi sering muncul ya, dan jumlahnya juga banyak, sehingga ini bisa juga dijadikan.
2: Sementara itu, Deddy Kurniawan, camat setempat, menyampaikan wisata susur sungai yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sidoarjo, namun pengembangan kawasan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar fasilitas dapat menjadi lebih baik.
5: Juga sudah mengajukan permohonan melalui kabupaten, insya Allah juga nanti tahun depan akan ada masuk program peninggian jalan cor mulai dari Aceh Pertigaan itu sampai ke timur, tapi dirasakan di tahun depan. Dan kualitasnya mungkin sampai di bibir pantai sana mungkin barangkali ada support mungkin dari bantuan dari pusat, saya kira lebih bagus.
2: Nah, ini wisata sudah berapa lama sih Pak? Kunjungan tersebut diharapkan pengembangan wisata susur sungai di pesisir Sidoarjo, tepatnya di kawasan Kalanganyar, Sedati, dapat semakin dipercepat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
21: Bergeser ke Kediri, reporter Ana Kusuma mengabarkan permintaan jasa menjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri mengalami peningkatan jelang perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun RI ke-81. Berikut informasi selengkapnya.
24: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek,

0: kalau enggak apa itu enggak mampu ya kita stop aja.
1: Berarti ramenya sudah dari bulan ini akhir Juli ya, Mbak ya?
0: Iya. Yeah. Mulai Juni sudah dapat pesanan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu apa itu sablonnya aja.
2: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
3: Tadi beli umbul-umbul
1: untuk biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
3: Iya di sini. Untuk harganya masih murah ramah di kantong.
2: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini menurut Siti jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar 10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini harga bendera merah putih sendiri berkisar antara 20.000 hingga 30.000 rupiah, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai 110.000 rupiah bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Arahusuma, melaporkan.
4: Pendengar, untuk memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA, Universitas Negeri Surabaya bersama dengan Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bersama Organisasi Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosiologi for Social Change di SMA Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM, Medoan Semampir, Surabaya. Acara digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 yang dimana di hari pertama acara dilakukan secara daring melalui Zoom dan di hari kedua dilaksanakan langsung di ruang audiovisual SAIM IS2 Surabaya. Melalui Ketua Workshop Social Entrepreneur, Eufrasia Kartika Hanindra Putri, kepada RRI Usai Acara, mengatakan, acara tersebut digelar dengan tujuan memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA SAIM melalui pembelajaran student company. Menurutnya, dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya menerapkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen saja, namun juga terdapat aspek ilmu sosial. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, diharapkan mampu memecahkan tantangan kewirausahaan berbasis sosiologi sejak tingkat SMA.
6: Jadi acara hari ini intinya adalah untuk membangun semangat entrepreneurship bagi para siswa-siswi calon generasi emas 2045. Karena kemampuan entrepreneurship itu tidak hanya fokus untuk mengusahakan, tapi bagaimana mereka punya sikap untuk terus berjuang pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di depan. Sehingga nilai-nilai itu harus juga diterapkan dari segi sosial utamanya, karena kita di social entrepreneurship. Jadi untuk bisa mengedepankan generasi emas yang luar biasa.
5: Sementara salah satu siswa Pelangi Nabila Tama mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru dari adanya workshop tersebut, terutama terkait pengembangan usaha dari nol hingga sukses.
7: Yang saya dapatkan itu tadi adalah ilmu-ilmu baru tentunya. Dan kemarin juga sempat ada workshop di online. Saya lebih mendapatkan ilmu baru tentang entrepreneur. Bagaimana sih cara membangun usaha dari nol hingga kita bisa mencapai puncak. Dan kita juga diajarkan cara buat kanvas juga. Kami diajari jika terjadi kegagalan itu bagaimana cara mengatasinya itu dengan PSI. Itu tadi kayak problem, solusi, dan juga impact seperti itu.
5: Sebelumnya, pihak SMA SAIM juga telah memberikan pengajaran entrepreneurship kepada siswa seperti berdagang makanan di kantin sekolah yang nantinya keuntungan dagangan tersebut digunakan untuk biaya logistik outbound di Singapura. Acara tersebut diikuti sebanyak 30 siswa SAIM dan juga hadir beberapa dosen sosiologi UNESA serta mahasiswa peserta PKM yang turut memberikan edukasi kepada siswa. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Persibaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan.

0: Ingat, meski demikian ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi. Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet tadi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Persela Bima Sakti atur skuad untuk penuhi aturan regulasi terbaru. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama Farin Regi.
4: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
5: Dan kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa yang jadi pertimbangan buat kita untuk memberikan pemain kesempatan pemain yang regulasi, dan kita ada 6 pemain yang regulasi yang dari EPA Persela.
4: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
6: Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain sudah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga sudah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
4: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Badan Raki melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Riza, silahkan.
7: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda kembali di Kediri sore ini bersama saya Liaunya di edisi hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Ya, tinggal satu hari lagi kita beralih ke bulan selanjutnya, bulan kemerdekaan. Ya, ini sudah mulai persiapan ini ya, bendera merah putih untuk menandakan bulan kemerdekaan itu enggak hanya tanggal 17 hari hanya, tapi dari awal Agustus bahkan di akhir Juli ini sudah mulai dipasang ya. Itu tandanya juga kita bisa lihat di pinggir jalan ya, banyak penjual bendera untuk memeriahkan kemerdekaan. Ya, biasanya ini juga panitia untuk perayaan kemerdekaan di daerah, di desa-desa ini sudah mulai dibentuk juga ya, mungkin Anda salah satunya. Baik, kita hadirkan informasi di sore hari ini. Ratusan situs web milik lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan perusahaan swasta dijadikan sarana penyebaran promosi judi online melalui peretasan sistem elektronik. Direktorat Riset Cyber Polda Jawa Timur berhasil membongkar praktik ini dan menangkap pelakunya, warga Demak berinisial AAK. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas menegaskan pengungkapan ini menjadi bukti komitmen kepolisian menjaga keamanan ruang digital. Setiap akses tanpa hak memiliki konsekuensi hukum yang tegas, dan ini pihaknya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dunia maya secara aman, bertanggung jawab dan juga beretika. Direktur Research Siber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto menjelaskan cara kerja pelaku, yakni mencari celah keamanan situs korban, mengambil alih kendali domain, lalu menjual aset tersebut lewat akun Telegram bernama SX Market. Pemilik kemudian menyisipkan subdomain berisi konten perjudian sehingga saat masyarakat mengakses situs resmi yang muncul justru iklan judi. Kerugiannya tak hanya pada sistem ya, tapi nama baik lembaga terutama sekolah dan perguruan tinggi tercoreng oleh aktivitas ilegal. Dari penyelidikan tercatat total 260 situs menjadi sasaran, yakni 80 situs sekolah, 20 situs perguruan tinggi, 13 situs instansi pemerintah dan 147 situs perusahaan swasta. Korban tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk di Universitas PGRI Madiun. Penyidik menyita barang bukti berupa ponsel, akun dompet digital, rekening bank serta sejumlah akun media sosial dan Telegram. Tersangka kini ditahan dan disangkakan melanggar ketentuan akses ilegal sistem elektronik. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas serta backpack yang memanfaatkan hasil pertasan. Bambang Eko Nugroho, Kepala Biro Hukum Universitas PGRI Madiun, mengapresiasi langkah kepolisian dan yang mana ini sangat merugikan ya, ketika situs resmi pendidikan justru membawa pesan yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan, dan berterima kasih atas keberhasilan yang sudah dicapai oleh Polda Jatim dalam memberantas dan mengamankan ya dunia digital untuk masyarakat.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bye, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu

Industri media tengah menghadapi disrupsi paling dahsyat dalam sejarahnya. Dalam setahun terakhir, jumlah kunjungan ke media daring rata-rata merosot hingga 46%. Hanya sedikit media lokal yang masih mencatatkan kenaikan, dan itu pun tak lebih dari 10 hingga 15%, terutama yang memiliki konten spesifik atau mendalam. Sementara anggaran iklan konvensional dan dukungan pemerintah daerah terus menyusut drastis, padahal biaya operasional dan peliputan tetap berjalan. Nah, dikatakan oleh Suwarjana, pimpinan redaksi Suara.com, dalam sesi opening conference Jatim Media Summit yang digelar di Hotel Wis Lux pada hari ini, menegaskan bahwa era mengandalkan lalu lintas atau traffic untuk menjual ruang iklan sudah usang. Jurnalisme kini menjadi biaya operasional, sehingga media harus mencari sumber pendapatan baru di luar pola jual berita dan iklan biasa. Istilah peran konsep beyond media atau melampaui fungsi media konvensional menjadi kunci bertahan. Di tengah gempuran kecerdasan buatan, justru terdapat peluang baru. Jika dulu dikenal istilah SEO atau Search Engine Optimization, kini muncul GEO atau Generative Engine Optimization. Mesin kecerdasan buatan yang sangat mengandalkan konten jurnalistik karena dua hal utama, yaitu tingkat kepercayaan yang tinggi dan keaslian data yang diambil langsung dari lapangan. Media lokal yang memiliki akses langsung ke peristiwa di daerah justru akan menjadi rujukan utama bagi AI, menggantikan konten sekedar salinan atau unggahan media sosial yang belum terverifikasi. Namun mesin biasanya hanya mengambil referensi dari 5 hingga 7 sumber terpercaya. Oleh karena itu, media-media lokal ini perlu berkolaborasi, bukan bersaing, untuk menawarkan paket layanan yang membuat konten mereka menjadi pilihan utama saat pengguna bertanya melalui fitur perintah atau prompt. Model bisnis periklanan pun tak lagi sekedar memasang spanduk digital saja. Dunia kini meminta layanan terpadu, mulai dari pembuatan konten, pengelolaan citra, hingga integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Media juga bisa mengembangkan layanan pendukung lain seperti pembinaan komunitas, pelatihan agensi kreatif, manajemen media sosial, hingga riset dan data. Kedepan akan lahir media 5.0, ketika keberadaan media menjadi tak tampak secara fisik atau invisible media. Informasi akan tersaji di mana saja, mulai dari layar kendaraan, stand suara di rumah, hingga perangkat pintar lainnya. Pada masa itu, yang dibutuhkan bukan sekedar wadah atau platform, melainkan isi, pengetahuan mendalam, konteks yang utuh, dan data yang akurat. Baik, berikut tadi informasi di Kediri sore ya. Nanti saat lagi kita akan hadirkan Jak Fakta tentang Anda pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 17 yang akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax penurunan harga BBM Pertamina menjadi Rp5.000 untuk pertalit dan Rp2.500 untuk solar. Berikut laporan rekan Iva.
3: Pendengar, beredar unggahan tangkap layar di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM Pertamina mengalami penurunan menjadi Rp5.000 per liter untuk Pertalite, Rp2.500 per liter untuk Solar, Rp10.000 per liter untuk Pertamax, Rp12.250 per liter untuk Pertamax Turbo, dan Rp15.650 per liter untuk Pertamina Dex. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran hingga awal Juli 2026 tidak terdapat pengumuman resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina atau Persero mengenai penurunan harga BBM sebagaimana tercantum dalam unggahan tersebut. Dilansir dari infopublik.id, PT Pertamina atau Persero hanya melakukan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Dex Lite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sementara itu, harga Pertamax tetap sebesar Rp16.250 per liter, sebagian wilayah menyesuaikan. Pertamax Green tetap Rp17.000 per liter, sedangkan Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Post. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Baik, pendengar Pasat RRI Kediri, kita beralih ke Galeri Budaya Nusantara. Dan hari ini kita akan ajak Anda ke Bali, karena Bali itu banyak sekali sejarah dari budaya seninya juga, yang memang sebagai warga negara Indonesia, walaupun banyak yang harus diapakan tuh, salah satunya Bali ya. Karena Bali banyak sekali. Salah satunya ini yang akan kita bahas sore hari ini bersama Esa dan juga Iva ya, terkait Trihita Karana. Jadi ini ada filosofi rumah adat Bali tentang harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya dan alam. Karena kita tuh kalau ke Bali ya, atau mungkin lihat video-video atau gambar-gambar di Bali itu penuh dengan, rumahnya beda ya dengan di Jawa ya. Yeah. Ya ada filosofi yang tersendiri gitu. Kalau di Jawa kan kebanyakan pakai genteng, seng gitu ya. Kalau di Bali itu kayak masih kental dengan agama Hindunya begitu ya. Jadi bentuk-bentuk rumah di sana, ada pura-puranya juga. Ini yang pasti ada filosofi tersendirinya. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang Trihita Karana ya. Salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia yaitu Bali, ya, dari keindahan alam, kekayaan seni dan budaya, adat istiadat serta kehidupan spiritual masyarakatnya pun menjadi daya tarik yang membuat Pulau Dewata ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Di balik pesonanya, Bali juga dikenal sebagai daerah yang masih memegang teguh tradisi leluhur. Salah satu warisan yang terus dijaga adalah filosofi Trihita Karana sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Baik, dan mungkin bisa dijelaskan juga ini Iva, nilai-nilai dari Trihita Karana ya.
1: Ya, nilai-nilai Trihita Karana telah diwariskan secara turun-temurun dan terus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari aktivitas keagamaan, hubungan sosial, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dapat terwujud ketika manusia mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.
0: Oke, baik. Nah, apa sih itu? Bisa dijelaskan lebih dalam oleh Isa?
2: Ya, Trihita Karana merupakan konsep filosofi tradisional Bali yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Bali untuk mewujudkan kedamaian dan keharmonisan hidup. Secara etimologis, Trihita Karana berasal bahasa Sakarakta,
0: Sangsekerta begitu ya,
2: yaitu kata tri yang berarti tiga. Hita berarti kebahagiaan dan Karana berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
0: Oke, baik. Jadi artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang menjadi highlight kita sore hari ini ya. Jadi Tuhan, sesamanya, dan juga alam yang harus dijaga terus menerus. Filosofi ini lahir dari keyakinan bahwa kehidupan yang damai hanya dapat terwujud apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara seimbang dan juga saling mendukung. Nah, dalam praktiknya, pendengar, Trihita Karana diwujudkan melalui tiga prinsip utama, yaitu parahyangan, pawongan, dan juga palemahan. Apa saja itu ya, parahyangan, pawongan, dan palemahan, kita akan ungkap juga saat lagi. Tetap bersama kami di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI.

Pendengar, kita masih di Galeri Budaya Nusantara. Hari ini kita ajak Anda untuk mengenal filosofi rumah adat Bali dengan Trihita Karana, begitu ya. Jadi Trihita Karana ini ada tiga prinsip utama, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, Parahyangan ini artinya hubungan manusia dengan Tuhan. Ajaran yang pertama yaitu Parahyangan, yang berasal dari kata para, yang berarti mulia atau

0: kedua, pawangan berasal dari kata wong yang berarti manusia. Secara konseptual, pawangan berarti hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia. Filosofi ini menitikberatkan pada pentingnya membangun kehidupan yang dilandasi rasa saling menghormati, menghargai perbedaan, bekerja sama, serta memiliki kepedulian terhadap orang lain. Dalam kehidupan masyarakat Bali pendengar, nilai pawangan tercermin melalui budaya gotong royong, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, saling membantu saat upacara adat, serta berbagai kegiatan lainnya.
1: Ya, palemahan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, palemahan berasal dari kata lemah yang memiliki arti tanah, alam ataupun lingkungan. Secara konseptual, palemahan berarti hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya. Palemahan mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang selaras antara manusia dengan alam dan lingkungan. Dengan demikian, alam dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dilestarikan. Oleh karena itu, masyarakat Bali berupaya menjaga keseimbangan lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kebersihan, melestarikan hutan, serta melindungi sumber-sumber air sebagai penopang hidup.
2: Baik, itu tadi tiga prinsip utama ya, parahyangan dengan manusia dengan Tuhan, terus pawangan manusia dengan samanya, ya sama manusia, lalu palemahan hubungan manusia dengan alam. Jadi tiga itu harus berjalan beriringan ya. Nah, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bali, pendengar, ajaran dari Trihita Karana tersebut diterapkan. Beberapa di antaranya adalah pada lembaga desa adat dan subak. Di desa adat, aturan mengenai pelaksanaan upacara keagamaan, kehidupan bermasyarakat, hingga pengelolaan wilayah desa disusun berdasarkan prinsip keharmonisan. Nah, menurut kajian mengenai Trihita Karana dan prinsip harmoni dalam bangunan tradisional Bali oleh Tjokorda Putra, filosofi Trihita Karana tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, tapi juga diwujudkan dalam tata ruang arsitektur Bali. Nah, pada arsitektur tradisional Bali, filosofi Trihita Karana tercermin pada tata letak ruang menggunakan konsep Trimandala dan Asta Kosala Kosali, yaitu pedoman yang mengatur tata letak bangunan berdasarkan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Pada bagian utara atau timur laut terdapat kawasan dianggap area paling suci dan biasanya ini digunakan sebagai pamerajan atau pura keluarga ya. Jadi mungkin kalau Anda sudah ke Bali atau pernah lihat video-video rumah Bali, itu ada pasti sebuah pura kecil, bisa itu di tengah, di depan. Nah, kebanyakan di depan ya, begitu ya. Nah, area ini menjadi tempat beribadah dan memuja Tuhan sebagai wujud penerapan prinsip dari parahyangan. Sementara itu pada bagian tengah juga dimanfaatkan sebagai area hunian dan tempat berkumpul keluarga atau tempat berbagai aktivitas sehari-hari. Penataan tersebut mencerminkan prinsip pawongan. Kalau dari mungkin di adat rumah Jawa juga ada ya. Jadi kayak dibiarkan terbuka ya, tanpa skat. Nah, itu juga sama di rumah Bali ya. Dan adapun pada bagian selatan atau barat umumnya difungsikan sebagai area penunjang seperti dapur, lumbung, halaman maupun ruang terbuka yang menjadi penghubung dengan lingkungan luar atau pekarangan hijau sebagai penerapan dari palemahan. Nilai-nilai Trihita Karana harus terus diperkenalkan kepada generasi muda agar filosofi ini tidak hanya menjadi warisan luhur yang dikenang saja tapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dengan menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan sama manusia dan alam, Trihita Karana tetap relevan sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan yang damai, seimbang, dan juga berkelanjutan ya. Jadi ini masih relevan ya, untuk terus kita lestarikan, untuk terus kita tanamkan kepada generasi-generasi muda ya. Mungkin tidak hanya di rumah Bali, bisa juga ya di mungkin dari bentuknya tidak seperti rumah Bali, tapi kalau untuk filosofi prinsip utama, jadi hubungan antara manusia, kayak kalau di Islam juga mungkin di rumah ada musolanya, tempat-tempat sholatnya, terus ada ruang tamunya, tempat berkumpul, terus juga ada ruang hijaunya, itu yang juga sama-sama nilai-nilai seperti ini kita terus terapkan di kehidupan sekarang ini. Baik, itu tadi di Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini ya, bersama Iva dan juga Esa ya. Pendengar, kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara untuk membahas kekayaan Nusantara lainnya setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Ya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
3: Mm-hmm. Berarti ramenya sudah dari bulan ini, akhir Juli ya, Mbak ya?
2: Iya. Mulai Juni sudah dapat pesanan, terus kita garap, sudah selesai, ada lagi, gitu aja. Ya Alhamdulillah ini masih ada 50 lembar, tinggal nunggu sablonnya aja.
4: Jadi selain di kantor imigrasi itu, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing, antara ini tuh pelayanan pemberian izin tinggal.
1: Sari Berita, Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi WNA.
5: Permintaan jasa penjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri meningkat menjelang perayaan HUT RI ke-81.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Esa
5: dan saya Iva.
1: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi WNA. Rekan Ayu Citra melaporkan.
6: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA. Hal disampaikan oleh Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadara hari ini. Dita mengatakan bahwa pentingnya penerapan izin tinggal ini juga seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi setempat kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab pada peraturan keimigrasian bahwa setiap izin tinggal ini ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi keluarga, belajar agama, belajar bahasa, atau dalam rangka mengikuti seminar, sehingga setiap izin tinggal tersebut memiliki visa masing-masing.
4: Jadi selain di kantor imigrasi itu, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing, antara ini tuh pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit, sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun, ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5-5 dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
6: Tak hanya itu, dalam kesempatan ini tampak pula taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulana Nagif yang mengaku merasakan banyak sekali manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan tinggi tersebut, khususnya dalam mempelajari berbagai aturan keimigrasian di wilayah Indonesia.
7: Jadi begini Kak, untuk Politeknik IPAS itu adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah sebenarnya Politeknik IPAS ini peleburan dari kedua sekdin yang bernama Politekim dan Politekip. Setelah itu karena adanya efisiensi dan pengoptimalan terhadap sebuah sekdin ini, maka dileburlah jadi satu menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
6: Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Kediri juga terus mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta dokumen-dokumen penting perizinan, termasuk hanya terkait dengan masa berlaku paspor. Ayu Citra melaporkan.
5: Permintaan jasa penjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri meningkat menjelang perayaan HUT RI ke-81. Reporter Anu Kusuma melaporkan.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. dan saat ini ia memilih untuk menutup pemesanan baru. Selain waktu yang sudah mendekati gelaran HUT Republik Indonesia ke-81, hal ini juga agar pesanan yang telah ia terima sebelumnya dapat diselesaikan tepat waktu.
2: Ya, alhamdulillah buat pesanan mencukupi. Karena waktunya ya sudah mepet, ya kita tergantung kepada kekuatan kita, tenaga kita.
3: Berarti mengalami peningkatan ya, Mbak?
2: Iya, kalau enggak mampu ya kita stop aja.
3: Berarti ramenya sudah dari bulan ini, akhir Juli ya, Mbak ya?
2: Iya, mulai Juni sudah dapat pesanan, terus kita garap, sudah selesai, ada lagi, gitu aja. Ya, alhamdulillah ini masih ada 50 lembar, tinggal nunggu apa itu sablonnya aja.
8: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
9: Tadi beli umbul-umbul
3: untuk biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
9: Iya, di sini. Untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
8: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini menurut Siti jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar 10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini harga bendera merah putih sendiri berkisar antara 20.000 hingga 30.000 rupiah, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai 110.000 rupiah bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Ano Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, resmi Pimpin Polres Kediri, AKBP Wahyudin Latif ajak warga jaga kondusivitas. Rekan Ayu Citra melaporkan.
6: Polres Kediri resmi memiliki Kapolres baru dan serah terimakan dari AKBP Bramas Jopriaji kepada AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif. Hal ini tampak dalam apel Welcome and Farewell Parade di lapangan Mapolres Kediri pada hari ini. Dalam sambutan pertamanya, AKBP Muhammad Wahyudin Latif memperkenalkan diri secara hangat di hadapan para PJU, Kapolres Jajaran, hingga seluruh anggota Polres Kediri.
10: Kemudian pertama kali berdinas, saya berada di Bali, kemudian Jawa Timur, Bareskrim, dan kembali lagi ke Jawa Timur sebagai Kapolres Probolinggo, dan sekarang kami berada di tengah-tengah rekan-rekan semuanya untuk bersama-sama kita menjaga kondusivitas di wilayah hukum Polres Kediri.
6: Sebagai warga baru di Kediri, AKBP Wahyudin Latif juga turut mengajak masyarakat di Kediri untuk turut menjaga Kamtibmas. Sementara itu, dalam sambut kali ini, Kapolres Kediri Lama AKBP Bramas Jopriaji berpesan kepada semua anggota untuk selalu menjaga integritas dan pelayanan kepolisian yang humanis.
11: Peserta apel yang saya banggakan, hari ini adalah momen yang penuh makna dan haru bagi saya pribadi dan keluarga. Setelah satu tahun kita bersama dalam satu keluarga besar Polres Kediri, tibalah saatnya kami berpindah tugas dan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pejabat yang baru, yaitu AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif SH/SIK MSc.
6: Diketahui AKBP Wahyudin ini dikenal sebagai perwira menengah asal Kudus, Jawa Tengah. Pria ini pernah bertugas di Bali, Jawa Timur, Bareskrim Polri, hingga menjabat sebagai Kapolres Probolinggo. Ayu Citra melaporkan.
5: Kabar terakhir mendengar terkait pengamat politik dan hukum nilai ruang kritik publik kian menyempit. Demokrasi perlu diperkuat secara substansif. Reporter Ano Kusuma melaporkan.
8: Arah perkembangan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia dinilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pengamat hukum dan politik Universitas Benika PGRI, Andreas Andri Jatmiko, dalam wawancaranya bersama RRI, menilai bahwa demokrasi saat ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural, sementara ruang kritik publik, partisipasi masyarakat, dan juga akuntabilitas penyelenggaraan negara justru menunjukkan kecenderungan yang menyempit. Andreas menjelaskan, penyempitan ruang kritik dapat diamati dari dinamika di ruang publik, khususnya media sosial, yang dinilai semakin diwarnai berbagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Ia berpandangan, kritik masyarakat semestinya diposisikan sebagai masukan yang konstruktif bagi pemerintah, bukan malah dianggap sebagai bentuk ketidaksukaan.
12: Kebebasan sipil dan demokrasi saat ini ada di dalam tren penyempitan substantif. Secara bahasa hukumnya ada demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Arah kebijakan negara saat ini ada tiga hal. Yang pertama adalah adanya pragmatisme ekonomi. Fokus utama negara hanya diarahkan pada proyek pembangunan strategis, dan ini seringkali mengabaikan partisipasi publik. Yang kedua, pendekatan keamanan. Negara ini selalu melakukan sebuah pendekatan dengan sistem keamanan yang malah membuat masyarakat atau warga itu tidak nyaman. Lalu yang terakhir adalah adanya demokrasi prosedural. Contoh yang baru-baru kemarin yang timbulnya ungkapan Londo Ireng, hal yang real terjadi. Jadi seharusnya sikap pemerintah tidak perlu merisaukan itu. Kalau memang itu terjadi kan langsung terjun, langsung follow up, tidak perlu ditanggapi dengan balasan yang membuat polemik.
8: Andreas juga menekankan bahwa saat ini masyarakat harus tetap memperkuat pendidikan politik guna meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan negara disertai pemahaman kebangsaan yang baik dan juga sikap kritis yang bertanggung jawab menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan demokrasi Indonesia yang jauh lebih sehat, inklusif, dan juga berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
5: Demikianlah Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Iva
13: dan saya Esa
5: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

mana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro.

Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, bersama Sadia Aulia pendengar di sore hari ini setelah kita hadirkan Warta Kediri untuk Anda ya. Dan saatnya kita hadirkan Jelajah Ilmu untuk Anda ya. Saya akan ajak Anda di sore hari ini untuk mengetahui fakta unik terkait

terkait tata kota di negara namanya Barcelona gitu ya. Itu kotak-kotak begitu ya. Mungkin kalau sudah ada yang tahu atau mungkin yang belum tahu, jadi tata kota di Barcelona kalau dari dilihat dari atas dari satelit atau mungkin peta digital ya, kalau Anda lihat di apa Google Map jauh ke negara sana ya, Barcelona tampak berbeda dari kebanyakan kota tua di Eropa. Tata kota bangunan dan jalan membentuk pola kotak-kotak yang sangat rapi, seolah dirancang menggunakan penggaris. Jadi benar-benar sangat rapi begitu ya. Padahal Barcelona ini merupakan salah satu kota tertua di Spanyol yang sejarahnya telah berlangsung lebih dari 2000 tahun. Yang mana lantas mengapa sih tata kotanya bisa begitu teratur padahal sudah lama? Harusnya ya kalau zaman dulu belum ada yang ngatur ya, belum ada pemimpin dan lain sebagainya. Nah, jawabannya ini bermula pada pertengahan abad ke-19 ketika Barcelona menghadapi krisis kepadatan penduduk. Begitu ya. Nah, kita akan ulas lebih lanjut terkait fakta menarik begitu sejarah dari kota tata kota di Barcelona. Jadi benar-benar digaris kayak digaris begitu loh, kotak ya. yang mungkin kalau di Indonesia pun juga rumahnya kotak, tapi kalau untuk bentuk jalannya pasti ada yang belok kanan, belok kiri, miring ya. Miringnya pun enggak sama, ada yang 90, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 100 dan sebagainya. Jadi kita ulas selengkapnya ya di Jelajah Ilmu sore hari ini.

Baik, pendengar, kita masih akan membahas mengenai fakta unik ya, kenapa kota-kota tata kotanya ya di Barcelona ini kotak-kotak begitu ya. Jadi berawal dari pertengahan abad ke-19, saat itu sebagian besar warga tinggal di kawasan kota tua yang kini dikenal sebagai Gothic Quarter. Wilayah tersebut dipenuhi gang sempit yang berkelok-kelok atau berbelok-belok begitulah ya. Rumah-rumah berimpitan serta sanitasi yang buruk sehingga rawan penyebaran penyakit. Nah, pada masa itu, Barcelona masih dikelilingi tembok pertahanan sehingga ruang untuk berkembang sangat terbatas. Pertumbuhan penduduk akibat revolusi industri membuat kondisi kota semakin sesak dan tidak sehat. Pemerintah akhirnya memutuskan memperluas wilayah kota setelah tembok pertahanan dibongkar. Untuk merancang kawasan baru, insinyur sekaligus perencana kota Ildefons Cerdà memperkenalkan Pla Cerdà pada tahun 1859, sebuah konsep tata kota yang kemudian mengubah wajah Barcelona hingga sekarang. Nah, mengapa dibuat berbentuk kotak? Kan bisa aja mungkin bundar, ya segitiga dan bentuk-bentuk lainnya. Cerdà merancang distrik baru bernama Eixample yang menggunakan pola grid atau kisi-kisi. Jalan-jalan dibuat lurus dan saling berpotongan, membentuk blok-blok berbentuk persegi agar sirkulasi orang, kendaraan, udara dan cahaya matahari menjadi lebih baik. Dikutip dari laporan Culture Trip, Barcelona tidak selalu memiliki bentuk kota yang begitu teratur ya. Jika melihat peta kawasan Gothic Quarter, kita akan menemukan jaringan jalan yang menyerupai labirin tanpa pola sejajar maupun tegak lurus. Blok-blok tersebut sebenarnya bukan persegi sempurna. Setiap sudutnya dipotong membentuk segi 8 atau chamfered corners. Desain ini dibuat agar persimpangan lebih terbuka sehingga pengemudi kereta kuda pada masa itu memiliki jarak pandang lebih luas saat berbelok. Kini bentuk tersebut juga membantu kelancaran lalu lintas kendaraan modern serta memberikan ruang lebih bagi pejalan kaki. Bagi Cerdà, tata kota bukan sekedar soal estetika saja. Ia ingin menciptakan lingkungan lebih sehat dibandingkan kawasan kota tua yang padat. Ia merancang jalan-jalan yang lebar agar udara dapat mengalir bebas dan sinar matahari menjangkau setiap bangunan. Setiap blok bahkan awalnya direncanakan memiliki ruang terbuka hijau di bagian tengah untuk dinikmati seluruh warga. Namun seiring perkembangan kota dan meningkatnya kebutuhan lahan, banyak ruang hijau tersebut kemudian dibangun menjadi bangunan baru sehingga tidak sepenuhnya mengikuti visi awal dari Cerdà. Nah, lebih dari 160 tahun setelah diperkenalkan, Pla Cerdà masih dianggap sebagai salah satu contoh perencanaan kota paling berpengaruh di dunia. Konsep jalan lebar, distribusi ruang yang merata, perhatian terhadap kesehatan masyarakat hingga kemudahan mobilitas membuat kawasan Eixample menjadi ikon Barcelona sekaligus inspirasi bagi banyak kota modern.

Pendengar pukul 18.46 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pendengar Ponsel RRI Kediri, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Pak Anom, informasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat
4: itu.
3: Sampaikan, Pak Anom.
4: Gimana? Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
3: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
3: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak? Ada yang
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
6: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
7: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
8: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
9: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
8: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
9: dengan persyaratan revisi amdal saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
8: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
9: Bukan untuk mengurus itu Pak Yang Mulia.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
10: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
9: Tidak ada ya.
10: Tidak ada kan?
9: Tidak ada.
6: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
7: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
11: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
11: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
15: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
16: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
17: Karena untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai cita-cita.
16: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
17: Menjadi wirausaha.
16: Menjadi wirausaha? Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini?
14: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
19: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
18: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
20: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
18: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tumkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tumkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90% di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90% itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002. Kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan

0: adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di

rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, ya termasuk dalam mimbar agama Islam ya untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, kami akan hadirkan rekaman mimbar agama Islam tentang keistimewaan bulan Syaban dan amalan-amalan yang dianjurkan bersama dengan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Nasruddin SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mustami'in mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan inilah bekal terbaik kita di dunia dan akhirat. Pada hari ini kita akan membahas tentang bulan Syaban, sebuah bulan yang sering kali dilupakan, padahal ia adalah bulan yang penuh keutamaan dan menjadi jembatan penting menuju Ramadan. Mustami'in mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Bulan Sya'ban berada di antara dua bulan, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena berada di tengah-tengah, banyak manusia yang lalai terhadapnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan bulan ini. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah melainkan puasa beliau di bulan Syaban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa bulan Syaban bukan bulan biasa. Jika Rasulullah SAW saja sangat memperhatikannya, maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya juga memberikan perhatian yang besar. Mustami'in mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Lalu apa sih keistimewaan bulan Syaban ini? Antara lain, bulan Syaban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bulan Syaban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia antara Rajab dan Ramadan. Pada bulan itu amal-amal diangkat kepada Allah, Rabb semesta alam. Dan aku ingin saat amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Mustami'in mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Setiap hari amal kita dicatat. Setiap pekan amal kita dilaporkan. Dan setiap tahun ada waktu khusus diangkatnya amal-amal kita. Maka betapa indahnya jika amal kita diangkat dalam keadaan sedang beribadah, berpuasa, berzikir, dan bertaubat. Ini mengajarkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitasnya. Keistimewaan yang lain, bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh ampunan Allah. Di bulan Sya'ban terdapat malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunannya seluas-luasnya pada malam tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa ada golongan yang tidak mendapatkan ampunan. Siapa golongan itu? Yaitu orang yang menyekutukan Allah atau syirik. Yang kedua, orang yang menyimpan kebencian dan permusuhan. Ini mengandung pelajaran yang penting, yaitu bulan yang penuh ampunan ini adalah untuk membersihkan akidah. Yang kedua, membersihkan hati dari dendam, iri, dan kebencian. Lalu keistimewaan yang lain, bulan Sya'ban adalah bulan latihan menuju Ramadan. Sya'ban adalah bulan pemanasan sebelum Ramadan. Ibarat seorang atlet tidak mungkin langsung bertanding tanpa latihan. Begitu pula ibadah di bulan Ramadan tidak akan maksimal jika tidak dipersiapkan sejak Sya'ban. Lalu amalan apa yang dianjurkan di bulan Sya'ban yang bisa kita lakukan? Antara lain, satu, memperbanyak puasa sunnah. Puasa Sya'ban memiliki banyak hikmah. Melatih fisik dan mental sebelum Ramadan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, menumbuhkan keikhlasan karena puasa sunnah tidak dilihat banyak orang. Namun perlu diingat, tidak dianjurkan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan kecuali bagi yang sudah terbiasa. Amalan yang lain yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Sya'ban adalah waktu terbaik untuk evaluasi diri. Sudahkah sholat kita tepat waktu? Sudahkah lisan kita terjaga? Sudahkah hati kita bersih? Mari kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena Ramadan adalah bulan suci, dan yang masuk ke bulan suci seharusnya dengan hati yang bersih. Amalan yang dianjurkan yang lain adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban oleh para ulama disebut sebagai bulan salawat karena salawat adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sarana agar doa-doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dianjurkan yang lain, membaca dan mulai membiasakan membaca Al-Quran. Jika Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka Sya'ban adalah waktu pemanasan untuk membacanya. Jangan menunggu Ramadan baru membuka Al-Quran. Yang kelima atau yang berikutnya, amalan-amalan yang dianjurkan adalah memperbaiki hubungan sosial. Mustami'in, mustami'at, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ibadah itu tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Mari kita saling memaafkan, menyambung silaturahmi, menghentikan permusuhan. Karena hati yang penuh dendam adalah penghalang turunnya rahmat Allah. Hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bulan Syakban adalah bulan yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Syakban adalah bulan yang diangkatnya amal. Bulan Syakban adalah bulan yang penuh ampunan. Yang terakhir, bulan persiapan menuju Ramadan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Mari kita memanfaatkan sisa umur kita, khususnya di bulan Syakban ini, untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, menerima amal ibadah kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja Anda ikuti beragama Islam tentang keistimewaan bulan Syaban ya, dan amal-amal yang dianjurkan. Selanjutnya sudah satu lagi beragama Islam yang akan kami hadirkan tentang ikhlas beramal, yang akan disampaikan oleh Gus Riza Sahalan Siroj SK, Ketua FKMT Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatillah, amma ba'd. Pendengar setia radio RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, sehat, walafiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa bersama, semoga jika di antara kita ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pentingnya ikhlas di dalam beramal. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah dengan cara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah, beribadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita ikhlas di dalam beramal, karena dengan ikhlas itulah kita bisa terus untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan kita. Karena dengan ikhlas itulah kita bisa menikmati kenikmatan amal soleh, sehingga kita tidak bosan untuk mengerjakannya. Orang yang ikhlas, dia bukan berarti tidak bersandar. Dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas bukan berarti dia tidak berharap. Orang yang ikhlas bukan berarti dia tidak berharap. Dia tetap berharap, berharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, hatinya lapang, hatinya tidak sumpek, yang dia jadikan barometer adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah orang yang ikhlas, setidaknya ada 3 poin yang menjadi catatan. Yang pertama, lakukanlah kebaikan-kebaikan tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. bukan karena ingin disanjung orang lain, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan orang lain. Jangan takut kalau dicemooh oleh orang. Jangan minder ketika mengerjakan amal-amal kebaikan. Kenapa sih kita ini kok ingin disanjung oleh orang? Kenapa sih kita ini kok ingin dipuji oleh orang? Toh juga kita dipuji tidak menjadikan kita tinggi. Juga kenapa kita ini takut dicemooh oleh orang? Allah saja sampai hari ini masih banyak yang menyekutukan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dulu dicaci maki, sahabat dicemooh siang dan malam. Lah kita ini bukan nabi, bukan sahabat. Kenapa kita takut dicemooh? Selama kita pada kebenaran dan kebaikan, lakukan terus kebaikan-kebaikan itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lanjutkan amal-amal soleh tersebut. Orang yang memiliki sifat ikhlas, hatinya lapang, mengerjakan kebaikan bukan saja saat ini tetapi terus continue. Kalau kata Allah, firman Allah di Quran, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu. Mereka yang berani menyandarkan diri kepada Allah kemudian mau melanjutkan hal itu, istiqomah, continue, terus dia lakukan siang dan malam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan selalu diliputi malaikat dan mereka tidak ada gentar, tidak ada khawatir, tidak ada kegalauan. Kenapa? Karena mereka terus melanjutkan kebaikan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah lupakan semua kebaikan. Kalau tadi yang pertama adalah lakukan kebaikan, yang kedua lanjutkan kebaikan, yang ketiga lupakan kebaikan. Kalau kita sudah mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik, yang bermanfaat, maka lupakan itu semuanya. Gak perlu diungkit-ungkit, gak perlu diingat-ingat. Kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Hikam, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsunur raja' inda wujudiz zalal. Termasuk kita yang menyandarkan diri kepada amal adalah kurangnya roja, harap rahmat di alam yang fana. Orang kalau sukanya mengungkit-ungkit amal, sekali dia berbuat dosa, pasti setelahnya dia malas untuk mengerjakan amal soleh, karena dia tidak menyandarkan kebaikan kepada Allah. Dia sukanya mengungkit-ungkit kebaikan, dan itu adalah hal yang dijauhi oleh para ulama ussolihin. Jangan pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Yang namanya emas, walaupun disampah harganya tetap mahal. Yang namanya permata, walaupun di tempat kotor, value-nya tetap tinggi. Karena sesuatu yang berharga tanpa disebutkan nominalnya, semua orang sudah pasti mengetahuinya. Itulah ikhlas. Pentingnya ikhlas di dalam beramal. Bagaimana kita memiliki hati yang lapang, menikmati setiap amal soleh kita. Dan seperti doanya Umar ibn al-Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu saliha wa ja'alhu liwajhika khaliso. Ya Allah, jadikanlah semua amal saya ini amal yang baik dan semata-mata ikhlas mengharap ridhamu ya arhamar rahimin. Semoga hari ini kita semua mendapatkan ridha dari Allah dan kita diberikan kekuatan, inayah, taufik oleh Allah untuk selalu ikhlas di dalam beramal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya Riza Sahlan Suraj dari FKMT Forum Komunikasi Majelis Ta'lim mengucapkan wabillahi taufik wal hayadah, syukran wa tumtum bil khairi wal najah, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja mendengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam edisi hari ini, tentu sudah Salia Aulia menemani Anda di Kediri Sore edisi Kamis 30 Juli 2026. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Malam hari ini saya Aska Ariska menemani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia untuk Kediri malam ini hingga nanti pukul 12 malam. Dan tentu akan kami hadirkan juga beragam informasi menarik untuk Anda di malam hari ini. Boleh juga Anda bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Dan pendengar untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lewat 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Bukan Dia, produksi dari RRI Palu.
1: Hai, Nina.
2: Hei, Sarah. Dari mana kamu?
1: Ini, saya lagi mau cari sarapan.
2: Ya, biasalah. Mas Agung kan doain bubur ayam.
1: Loh, kamu sendiri? Mana kekasih hatimu itu? Masa pengantin baru jalan sendiri?
2: Oh, kebetulan Dimas lagi ada kerjaan. Jadi, tidak bisa menemani.
1: Memangnya kamu sepagi ini mau kemana, Nina? Rapi sekali kelihatannya.
2: Tidak, Sarah. Saya ini loh ada panggilan kerja. Kebetulan jadwal wawancara jam 8 pagi ini.
1: Oh ya? Wah, alhamdulillah ya Nina.
2: Iya.
1: Padahal saya juga ingin sekali loh kerja kayak kamu. Tapi sayang, Mas Agung tidak mengizinkan.
2: Kalau kamu tidak perlu kerja lagi, Sarah. Semuanya udah tercukupi. Apa coba yang kurang?
1: Ya juga sih. Ya, tapi terkadang saya bosan di rumah, Nina. Mas Agung kan sibuk terus. Kami ini sudah setahun nikah, tapi ya belum diberi pemulangan.
2: Kamu harus sabar ya, Sai. Banyak berdoa dan berusaha. Saya doakan semoga kalian segera diberi pemulangan ya.
1: Amin, amin. Makasih ya, Nin.
2: Iya.
1: Ya sudah, pergilah. Nanti kamu terlambat. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya.
2: Iya.
1: Dah, bye-bye.
3: Duh, Sarah kemana ya? Katanya tadi beli sarapan, sampai sekarang kok belum datang juga. Mana perut udah gak bisa diajak kompromi lagi.
1: Assalamualaikum, Mas. Kamu kenapa?
3: Akhirnya kamu datang juga.
1: Salamnya kok belum dibales sih, Mas?
3: Iya. Waalaikumsalam, sayang. Dari mana saja? Kok lama banget sih?
1: Ya ampun, baru juga beberapa menit udah beli bisa. Gimana kalau saya perginya lama?
3: Aduh, bukan Mas yang gelisah, sayang. Tapi perut ini loh, sudah lapar. Nah, mana bubur ayamnya?
1: Oh, iya, bentar aku siapin dulu ya. Oh iya, Mas.
3: Ya?
1: Tadi di jalan saya ketemu loh dengan Nina.
3: Oh iya? Dia kan baru menikah?
1: Iya, Mas. Dia buru-buru mau wawancara kerja.
3: Begitu. Lah, terus?
1: Kalau boleh, saya mau juga kerja seperti Nina, Mas. Soalnya kan di rumah gak tahu mau ngapain. Lagian, kita juga belum punya momongan kan.
3: Sarah.
1: Ya.
3: Mas mengerti dengan keadaanmu. Tapi tolong, jangan minta Mas memberi izin kamu untuk kerja ya. Mas sudah janji untuk tidak membuat kamu capek dan berusaha payah. Ya, Mas akan selalu berusaha untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik buat kamu.
1: Baiklah, Mas. Kalau itu keinginanmu.
3: Kamu paham kan, sayang? Pekerjaanmu di rumah ini sudah cukup banyak loh. Masak, nyuci, belum lagi yang lain. Dan menurut Mas, itu cukup melelahkan kok.
1: Iya, Mas. Tapi itu kan sudah menjadi kewajibanku sebagai istri.
3: Nah, itu kamu tahu. Dan kewajiban Mas adalah bekerja keras, mencari nafkah untuk istri Mas tercinta.
1: Suamiku ini emang pinter ya.
3: Kalau Mas gak pinter, gak mungkin kamu mau kan? Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Buburnya enak banget. Makasih ya, sayang.
1: Iya, Mas. Hati-hati di jalan ya.
3: Iya.
4: Iya, Bu.
5: Tumben ya, anak kita sudah berapa bulan ini tidak pernah muncul.
4: Mungkin dia lagi sibuk, Bu.
5: Sesibuk-sibuknya paling tidak tengoklah orang tuanya ini.
4: Sabar, Bu. Lagian kan ibu bisa nelpon mereka.
5: Ya bedalah kan, Pak. Nelpon dengan ketemu langsung.
4: Ya, nanti ibu kasih tahu. Lagian kan kita masih satu kota. Gitu aja repot.
5: Justru satu kota, Pak. Kok orang tuanya dicuekin?
4: Ya Allah, Bu. Bukan dicuekin, tapi mereka itu lagi sibuk.
5: Halah, Bapak selalu saja bela anaknya. Istrinya Sarah kan gak kerja. Anak juga belum punya. Aku kan udah pengen punya cucu, Pak.
4: Bu, doakan saja semoga mereka segera diberi momongan.
5: Sudah gak sabar aku, Pak. Coba lihat si Nina, baru saja menikah, ibu dengar-dengar sudah mengidam.
4: Astagfirullahaladzim, Bu, jangan dibanding-bandingkan seperti itu.
5: Ya kenyataannya memang seperti itu, Pak. Jangan-jangan Sarah yang mandul ya, Pak.
4: Bu, anak itu adalah rezeki dari Allah. Kita manusia tidak pernah tahu. Makanya ibu doakan mereka, bukan malah disalah-salahkan begitu. Berprasangka yang tidak baik hanya membuat darah tinggi ibu kamu.
5: Ya sudah, Pak. Pokoknya hari Minggu nanti mereka harus datang ke sini.
4: Ibu, terserah ibu sajalah.
1: Mas Agung.
3: Ya.
1: Jangan lupa ya, hari ini kita ada janjian dengan dokter.
3: Oh, iya ya. Mas, kok hampir lupa.
1: Untung aja Mas Agung pulang sore. Coba kalau malam atau lembur, pasti gak jadi lagi ke dokternya.
3: Iya sayang, sebentar kita akan mengetahui hasil pemeriksaannya. Semoga semuanya baik-baik saja ya.
1: Amin. Kalau begitu, saya siap-siap dulu ya Mas.
3: Oh iya Sarah.
1: Kenapa Mas?
3: Ibu tadi menelpon Mas. Kalau bisa katanya hari Minggu nanti kita ke rumah Bapak dan Ibu ya.
1: Oh iya Mas, Sarah juga sudah kangen sama mereka. Kangen dengan masakan ibu.
3: Memangnya hanya kamu yang kangen? Mas juga kangen loh. Kangen dengan omelan ibu gitu.
6: Nomor antrian J156 ke counter 1.
5: Sarah, Agung, kalian di sini juga.
1: Nina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarku baik. Kalian berdua bagaimana?
3: Baik juga kok, Nin. Loh, kamu kok sendirian? Dimas mana?
1: Oh iya, Dimas mana, Nin?
2: Dimas sedang tugas luar kota, Sarah. Lagian aku juga sudah terbiasa kok sendiri.
1: Wah, kamu hamil ya, Nin?
2: Iya, Sarah. Alhamdulillah. Iya, masih trimester pertama.
1: Masya Allah. Semoga sehat-sehat ya, Nin.
2: Iya. Kamu, Sarah?
1: Enggak, kami hanya mau temui dokter dulu, mau lihat hasil pemeriksaan lalu.
2: Oh, begitu. Semoga hasilnya baik ya. Kalian berdua semoga segera punya momongan.
1: Amin. Amin ya Allah. Ya, semoga segera nyusul kamu ya, Nin.
2: Amin. Oh ya, aku duluan ya, Sarah. Agung,
3: apa perlu aku antar, Nina? Kasihan kamu sendirian naik motor.
1: Iya, Nin. Biar dianterin sama Mas Agung aja.
2: Jangan, ya usah. Terima kasih banyak. Kalian juga sudah ditunggu tuh sama dokter.
1: Oh, ya udah deh, baiklah. Hati-hati di jalan ya, Nin.
2: Iya, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo Mas, kita masuk ke ruang dokternya.
3: Ya.
1: Udah giliran kita nih sekarang.
3: Ayo.
5: Pak.
4: Iya Bu.
5: Kenapa ya Agung belum muncul juga?
4: Sabar Bu, ini kan masih pagi.
5: Saya kan sudah masak makanan kesukaannya Pak. Nanti dingin, gak enak lagi.
4: Kalau dingin nanti dihangatkan Bu. Itu aja kok repot.
5: Bapak ini selalu saja pintar jawabnya. Ini loh Pak, ibu masak yang banyak vitaminnya biar untuk kesuburannya Sarah supaya bisa hamil.
4: Wah, ibu ini sudah kayak dokter ahli saja. Memangnya itu berpengaruh Bu? Bapak saja dulu makan ala kadarnya tapi tetap juga subur dan berhasil punya anak.
5: Terserah bapak sajalah.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya anakmu datang juga Bu. Loh, Agung mana Sarah?
5: Iya, kok kamu sendirian? Agung mana?
1: Ada Pak, Bu. Mas Agungnya masih di mobil.
5: Oh, ibu kira dia tidak datang.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bu? Tidak mungkin lah Sarah Agung biarkan di jalan sendirian Bu. Tadi di depan lorong ada mobil parkir. Jadinya Agung bilang ke Sarah untuk turun duluan saja, biar nanti Agung cari tempat parkir yang aman.
5: Oh, begitu. Maklumlah, rumah ibumu ini kan tempatnya di pinggiran kota, sempit pula.
3: Jangan bicara begitu Bu. Walaupun rumah bapak dan ibu kecil, tapi kasih sayang ibu dan bapak sangat besar kepada kami.
5: Iya Bu.
4: Terima kasih ya nak. Bapak jadi terharu. Oh ya nak, ibumu sudah masak buat kalian berdua.
5: Oh iya nak, betul. Ada resep masakan yang sudah ibu buat. Dan ini khusus untuk Sarah supaya kandungannya subur dan segera punya anak.
3: Tapi bu, Sarah sehat kok.
5: Kalau Sarah sehat, pasti dia sudah bisa hamil.
3: Ibu, jangan menuduh Sarah begitu dong.
5: Kamu selalu saja membela Sarah. Padahal jelas-jelas dia kan mandul. Kalau turunan kita gak ada yang mandul nak.
7: Bu, jaga mulutmu.
2: Tidak apa-apa pak. Wajar sih kalau ibu ngomong seperti itu. Memang ini salahnya Sarah. Maafkan Sarah ya bu. Pak.
3: Sarah?
2: Iya mas.
3: Kok malah kamu yang salah?
5: Sudahlah. Sudahlah Gung, gak usah bela-belain dia terus. Kalau perlu kamu cari lagi istri yang bisa hamil.
7: Ibu, stop memojokkan Sarah. Biar bagaimanapun Sarah juga punya perasaan.
5: Pak, pak, kamu sama saja seperti anakmu.
3: Bu, dengarkan dulu penjelasan aku.
2: Sudah mas.
3: Tidak Sarah, ibu dan bapak harus tahu.
2: Tapi mas,
5: ada apa ini Gung? Coba jelaskan ke ibu.
3: Gini bu, aku akan ceritakan yang sebenarnya. Selama ini ibu selalu menganggap Sarah yang salah. Selama ini pun dia selalu sabar. Kalaupun dia mau, mungkin dari dulu dia sudah meninggalkan aku bu.
2: Sudah mas, jangan diteruskan. Biar ini menjadi cerita kita berdua aja mas.
3: Tidak sayang, ibu dan bapak harus tahu.
2: Tidak mas.
3: Ibu harus tahu bahwa ini bukan kesalahanmu Sarah. Yang mandul itu adalah aku bu.
5: Mas. Apa? Tidak mungkin. Ya Allah, Agung anakku.
8: Pendengar, demikianlah Sandiwara Radio, produksi LPP RRI dengan judul Bukan Dia. Sampai jumpa. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mohon di Ayunda menemani kita di menit ke-31 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, malam ini kami hadirkan untuk Anda galeri komunitas hingga nanti pukul 21, dan saya akan ajak Anda untuk berkenalan dengan komunitas yang namanya itu unik banget pendengar, yaitu Obat Manjur. Waduh, ini apa ya? Jadi Obat Manjur ini adalah komunitas edukatif mendukung masyarakat untuk berintegrasi dan juga anti korupsi. Tapi kok namanya Obat Manjur? Nah, jangan-jangan jualan obat nih. Bukan ya. Jadi Obat Manjur ini mereka punya tagline pendengar, orang hebat main jujur. Makanya disingkat jadi Obat Manjur. Ini adalah sebuah gerakan sosial yang berfokus pada edukasi anti korupsi melalui metode pembelajaran kreatif dan juga interaktif. Nah, bagaimana perjalanan dari komunitas ini, visi misinya seperti apa, kemudian juga apa sih program-program hebat mereka? Tetap bersama dengan kami di Galeri Komunitas Pro 1 RR.

Jadi mendingan sekali lagi komunitas Obat Manjur itu punya tagline orang hebat main jujur. Berdiri sejak tahun 2017, komunitas Obat Manjur lahir dari rangkaian kegiatan pesta pendidikan di Makassar bersama jejaring semua murid semua guru. Ini melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini Pusat Edukasi Anti Korupsi atau Anti Corruption Learning Center yang menyelenggarakan Training of Trainer cara asik mengajarkan anti korupsi. Komunitas ini kemudian dikembangkan oleh anak-anak muda yang saat itu menjadi komunitas gerakan yang fokus pada ekosistem integritas dan literasi anti korupsi. Obat Manjur kemudian terpilih sebagai bagian dari program gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget yang digelar oleh Good News from Indonesia, sebuah inisiatif yang mendukung permainan edukatif sebagai alternatif sehat bagi anak-anak. Apa sih visi misinya? Jadi visi misi dari Obat Manjur ini pendengar adalah mewujudkan generasi Indonesia yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Untuk mencapai hal tersebut, komunitas ini menjalankan misi melalui tiga pilar utama, yaitu Movement Center atau wadah pengetahuan dan gerakan anti korupsi, kemudian Center of Experience, pengembangan media pembelajaran kreatif, dan Pool of Agent, yaitu pembentukan jaringan relawan anti korupsi. Dengan tagline belajar, bermain, dan berbagi, Obat Manjur mengajarkan masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai integritas yang disebut sebagai berjumpa di kertas atau singkatan dari berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan juga sederhana.

Anda masih mendengarkan Galeri Komunitas. Pendengar Obat Manjur menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, khususnya bagi anak-anak. Salah satu andalannya itu adalah board game edukatif seperti Terajana, PDKT, Kuartet Sahabat Pemberani, dan Keranjang Bolong ya. Jadi permainan ini memang dirancang untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi secara menyenangkan. Selain itu, komunitas ini pendengar juga manfaatkan serial animasi, lagu, senam, buku, dan dongeng atau storytelling sebagai alat penyampaian pesan integritas. Adapun agen atau anggota komunitas Obat Manjur juga telah mengantongi kompetensi sebagai penyuluh anti korupsi bersertifikat BNSP dari KPK. Wah, jadi nggak salah ya kalau misalkan ada yang bergabung dengan komunitas yang satu ini, karena dari KPK pun juga sangat-sangat memberikan support atau dukungan pendengar. Komunitas Obat Manjur punya struktur organisasi yang solid, terdiri dari penasehat, kemudian tim pembina, dan koordinator wilayah yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka juga aktif berkolaborasi dengan berbagai lembaga ternama seperti KPK, kemudian Pusat Belajar Anti Korupsi Dompet Duafa, Semua Murid Semua Guru, dan Bcraft Game Prime. Kolaborasi ini memperluas jangkauan mereka untuk bisa memberikan dampak-dampak baik kepada masyarakat Indonesia. Indonesia.

Ya, pendengar, hingga saat ini Obat Manjur telah melatih lebih dari 40 agen anti korupsi dari berbagai latar belakang profesi, dan agen-agen ini berperan sebagai fasilitator yang menyebarkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak ya. Kegiatan mereka juga mencakup workshop, taman baca, kampanye media sosial, dan juga festival anti korupsi. Dan salah satu pencapaian signifikan komunitas Obat Manjur adalah terlibat dalam gerakan 100 komunitas bermain tanpa gadget melalui program Benih. Oke, pendengar, semoga terinspirasi dari teman-teman yang sudah punya apa ya, sudah bisa membuat komunitas yang menjadi wadah untuk bisa membuat sebuah perubahan besar untuk negeri ini, begitu, terutama berkaitan dengan anti korupsi tadi. Dan memang ini juga perlu ya dijadikan sebagai bentuk pembelajaran, bahwa utamanya bagi anak-anak ya, kalau kita mendidik anak-anak sejak dini, sejak kecil, tentu mereka juga akan punya pemahaman yang besar tentang bagaimana sih anti korupsi itu, begitu ya. Karena kita melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus korupsi di negeri ini yang kemudian juga perlu menjadi bahan evaluasi atau pembelajaran untuk diri kita sendiri. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke, pendengar, demikian untuk Galeri Komunitas malam hari ini tentang komunitas Obat Manjur. Dan pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda semuanya. Kita akan menuju ke segmen selanjutnya ya, Ruang Rindu, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penonton yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk anda semuanya. Pendengar, terima kasih anda masih stay tune bersama dengan kami di Kediri malam ini, 100,2 FM RRI Kediri. Hari Kamis ya, 30 Juli 2026, saya Aska Ariska temani anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. A Whole New World ya, baru saja meluncur ke ruang dengar anda semuanya, Baby Brace dan juga Reggae in the Building. Malam ini lagu-lagu mancanegara kami hadirkan spesial untuk anda dari tahun 60 sampai dengan tahun 2000. Silakan anda bisa bergabung bersama dengan kami di Ruang Rindu malam ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Boleh juga di line telepon kami ya, 0354 310 11 08.

0: Gus, Lidul, dan semuanya saja. Terima kasih. Ada juga Pak Sujianto di Bandar Lor. Pak Sujianto, selamat malam. Minta lagunya Born Free dari Matt Monroe. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Freddy, Pak Munoto, Burini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya saja. Terima kasih, semoga terhibur ya. Ada juga Pak Uki di Bangsal, Kediri. Pak Uki, selamat malam. Minta lagunya The Bee Gees ya, Little Pillow. Terima kasih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terindu ke penyiarnya.
0: Aduh. Malam, Pak Ahmad Irwan, gimana kabar?
1: Ini baru pulih nih ya. Setelah beladang negara dina terus jadi ahli nanti.
0: Gimana, pulih-pulih dari apa tuh? Abis sakit tau?
1: Iya, itu gue batuk, pilek, tensi turun. Sekarang tadi sudah normal kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Karena
0: pegadang
1: sebulan full.
0: Gara-gara Pildun kemarin ya.
1: Iya, sekarang ada juga nih Piala AFF Asia. Kurang
0: nonton lagi.
1: Mutu, kurang menarik sih. Harusnya tuh jangan dulu langsung sebulan jaraknya biar ini.
0: Iya kan sudah ada jadwalnya. Kita mah ikut aja sebagai penonton ya. Iya,
1: kalau ini menang 5-1 itu udah lawan juga Kamboja. Coba kalau menang 5-1 lawan Thailand ya baru bangga.
0: Ya pasti kita berharap timnas kita bisa memberikan yang terbaik lah ya.
1: Mudah-mudahan kalau Ahmad Iwan pelatihnya jadi juara.
0: Gitu juga. Ya. Oh ya, saya percaya. Oke lah, Pak Ahmad Iwan, lagunya malam ini mancanegara. Mau mutar lagu siapa nih? Mau diputarkan lagu siapa? Maunya apa?
1: Phil Collins
0: ya apa?
1: Apa ajalah.
0: Pokoknya Phil Collins ya. Oke. Ya, salam ya, silakan.
1: Kabarnya putra-putrinya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kayaknya udah intinya ya putrinya mah udah kayaknya tuh udah bisa ngejaga adiknya kayaknya kalau gede.
0: Ya sekali bisa, tapi masih ini kan, masih takut kalau ditinggal lama-lama kan masih ya, iya. Usia anak-anak ya.
1: Iya itu kan.
0: Ini belum terlalu lihai gitu kan.
1: Iya, karena kan walaupun itu udah ini udah bisa ngejaga walaupun masih kecil.
0: Iya, kadang masih suka jahil sama ya. Adiknya.
1: Dapat pertama-tama kirim salamnya buat Pak Sukarji, buat Pak Setioko, buat Pak Maman,

0: selamat, kemudian ada Pak Freddy juga dari Dinda di sana ya. Kemudian apalagi ada Ibu Lili, Ibu Sita, pun Mas apalagi ya. Lupa lagi lah, pokoknya semuanya aja.
1: Oke deh, siap.
0: Gak ada, saya mah pengen berpantun.
1: Boleh, gimana nih pantunnya?
0: Begini, jalan-jalan ke pasar minggu.
1: Cakep.
0: Bamanggu ujungnya lebar. Berbulan-bulan aku menunggu, yang tunggu tak ada kabar.
1: Aduh.
0: Galau
1: si Raja galau ini ya. Ya
0: pokoknya si Raja galau kalau di sini bilang teh Bang Iwan mana? Sana Bang Iwan si Raja gombal.
1: Oke deh, siap-siap. Terima kasih Pak Mat Irwan ya.
0: Salamnya buat putra-putrinya ya.
1: Sama-sama, salamnya disampaikan sehat, nanti. Oke.
0: Ibunya sehat, ayahnya juga sehat ya.
1: Iya.
0: Pasti jarang ketemu ayahnya, jarang.
1: Nanti juga ketemu kalau libur, kali liburnya
0: iya,
1: barengan.
0: Iya, paling juga lewat video call kayak
1: iya, itu. Pasti kalau itu mah tiap hari.
0: Ayo gitu ya. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama ayo, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser ke WA dulu. Ini ada Pak Agus ya. Pak Agus, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Aska Aliska, bagaimana keadaan, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Bapak juga sehat ya?
2: Sehat Mbak. Ya, kita saling mendoakan, mudah-mudahan Allah selalu melindungi semuanya.

0: Kota Kediri gimana malam ini, rame? Cuaca gimana di sana?
1: Dingin, Mbak.
0: Dingin. Iya, sama. Ya, di sini juga sama. Merata ini di seluruh Indonesia kayaknya ya. Lagi musim-musim dingin banget, iya, nih, angin kencang juga ya. Jam-jam segini sudah dingin banget.
1: Yang mendekati Agustus.
0: Ini sudah puncak-puncaknya kemarau soalnya kan. Jadi musim
1: dingin. Iya, Mbak.
0: Pak Agus, lagunya apa ini, Pak?
1: Saya mau minta lagunya Hotel California, Mbak.
0: Hotel California, boleh. Salamnya, monggo.
1: Salamnya untuk Pak Widi yang di Jepang, Tokyo. Untuk Bung Reddy bersama ibu. Untuk Pak Momoto yang di kiri juga, Bapak Bani, Mas Ilang di Tresosono, Mas Redi Nganju, Mas Redi Nganju, Bapak Reda di Palu, Pak Majon di Sorong juga, selamat malam. Pak Suhaji bersama ibu di Minggiran serta itu yang ditulung langsung Pak Mariono. Ya, salamnya untuk semuanya dan dari A sampai Z, mudah-mudahan selalu sehat semua.
0: Amin, amin. Terima kasih Pak. Aku juga semoga sehat kasih, terus ya Pak ya. Sami-sami Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Phil Collins dengan lagunya Can't Stop Loving You. Philip David Charles Collins apa yang dikenal dengan Phil Collins ya. Dia adalah seorang penyanyi, musisi yang cukup menonjol di tahun 80-an. Dikenal sebagai vokalis grup progresif rock bernama Genesis dan pemenang Grammy Award. Collins memulai karir musik sebagai seorang drummer, pendengar pertama dengan grup Flaming Youth dan seterusnya dengan Genesis. Ia menjadi vokalis utama di Genesis tahun 1976, kemudian dia keluar dari grup Genesis di tahun 96 untuk berfokus sebagai musisi solo.

Pak Uki ya, Pak Uki di Bangsal Kediri yang lagunya Bee Gees Little Below. Ini saya cari kok nggak ketemu. Mungkin judulnya bukan itu kali ya, Pak Uki ya. Coba Pak Uki bisa WA lagi, bisa chat lagi, atau mau diganti dengan lagu yang lain, silakan juga ya.

0: Saya geser ke penelpon ada Pak Bani. Pak Bani, selamat malam.
1: Selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Gimana kabar Pak Bani? Sehat malam ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Agak batuk dikit.
0: Alhamdulillah agak batuk, tapi suaranya masih enak Pak Bani. Pak Bani, lagunya ya, ini entah. Lagu-lagu manca gimana? Mau request lagunya siapa?
1: Ya pakai lagu buat Salma aja Mbak.
0: Oh boleh, silakan. Salamnya buat siapa?
1: Untuk Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Tioko, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Mariono, Lidul, Yang Purpo, Pak Jainal, Pak Tarji, Om Predi, Putra Kutu, Pak Agus, terus Bu Lili, Bu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Yuli, dan semuanya.
0: Oke, okay, baik.
1: Dapat kesenggol, mohon maaf yang sebesar.
0: Siap. Matur-matur Pak Bani.
1: Semoga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa keluarga.
0: Amin. Jenengan juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Bani ya. Selamat malam, selamat menikmati musik-musik di ruang rindu ya Pak ya. Ada Bu Sulis, Bu Sulis di Posarang. Bu Sulis, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi memori. Memori lewat lagu. Suaranya kayaknya putus-putus ya, Bu Sulis ya. Halo?
2: Iya, sinyalnya.
0: Iya, kayaknya sinyalnya ini. Bu Sulis sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, Mbak. Sehat.
0: Di sana gimana malam ini di Posarang? Dingin, Bu?
2: Iya.
0: Iya, nyanyi kurang
2: tuh.
0: Gimana?
2: Dingin-dingin empuk.
0: Oh, dingin-dingin empuk. Dingin-dingin empuk katanya di Posarang nih ya.
2: Iya.
0: Bu, lagunya ini lagu-lagu manja. Mau diputarkan lagunya siapa?
2: Oke. Mau lagu dari Meriam Paris.
0: Dari siapa?
2: Lagunya Meriam Paris.
0: Meriam Paris.
2: Meriam Paris judul lagu. Iya, judul lagunya Girl Mommy.
0: Apa? Bisa diulangi?
2: Girl Mommy.
0: Girl Mommy. Halo, Bu Sulis.
2: Iya, halo.
0: Judulnya Girl Mommy. Tulisannya yeah. Gimana tuh tulisannya?
2: Mami.
0: Saya kok belum ketemu.
2: Yeah.
0: Miriam Farmes. Miriam Fares, judulnya Ogar Gamarni. Gamarni ya? Oh iya, ada. Siap.
2: Betul. Oke, terima kasih.
0: Salamnya Bu.
2: Buat yang udah naik tadi dan turun tadi.
0: Nggih.
2: Hanya membahasnya sama kesehatan, hanya rezeki.
0: Nggih, Ibu. Terima kasih. Semoga Ibu juga sehat selalu ya, Bu ya.
2: Iya, amin. Terima kasih atas waktunya Mbak.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah putar lagunya Meriam Fares ini ya, Gamar nih. Nanti saya cek dulu ya Bu ya. Dari Pak Uki di Bangsal, lagunya ganti yang lain, First of May. Saya cek dulu ya Pak Uki ya. Yang lainnya juga boleh bergabung, mendengar silakan ya. Malam ini lagu-lagu spesial mancanegara tahun 60-an sampai dengan tahun 2000. Silakan Anda bisa request lagu favorit Anda dan juga berkirim salam melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Saya juga ucapkan selamat malam untuk Anda yang mungkin baru stay tune ya bersama dengan kami malam hari ini. Selamat mendengarkan Ruang Rindu.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

lagu dari Madonna. Mana-mana kita di menit ke-23 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Madonna ini dijuluki sebagai Queen of Pop, pendengar ya. Dan dia ini pernah menjadi ikon budaya di awal-awal ketenarannya.

Madonna ini telah mendapatkan total 18 album multi platinum, yang mana beberapa lagunya di dalam album-albumnya juga menjadi lagu terlaris sepanjang sejarah. Dan popularitas seorang Madonna ini meningkat ketika dia mengambil peran dalam beberapa film seperti Desperately Seeking Susan di tahun 85, Dick Tracy di tahun 90, The League of Their Own di tahun 92, dan juga Evita di tahun 96. Bahkan dia juga telah memenangkan Golden Globe Award untuk sebagai aktris terbaik pada waktu itu ya. Itulah Madonna dengan suara khasnya, dengan

0: sulis bisa ganti lagu yang lain, silakan bisa WA kembali ke RRI malam ini 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Wat Lagu.
0: Ini dengan Eyang Purba kah?
1: Betul sekali, iya. Juga Mbak Ska, Ariska buka ya.
0: Enje, Eyang Purba sehat ya?
1: Alhamdulillah sama saya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu, keluarga tetap semangat.
0: Enje, amin. Terima kasih doanya Eyang Purba. Lagunya mancanegara ini, mau minta lagu dari siapa?
1: Dari anak aja, Jess Baker aja Mbak Eska ya.
0: Lagu dari?
1: Jess Baker.
0: Jess Baker?
1: Ya, yeah, I have been away too long itu Mbak.
0: I have been away too long ya.
1: Way too long, iya.
0: Oke, salamnya silakan.
1: Iya, salamnya untuk Pak Mariono di Karangmalu, selamat malam. Saya selalu keluarga. Tak lupa untuk Pak Selamat, ayah Anda ini.
0: Ini belum muncul ini Pak Selamat ini.
1: Oh, dereng.
0: Dereng.
1: Lah nggih. Anak Kutri sudah muncul kok belum muncul.
0: Atau jangan-jangan tidur ini jam segini, mungkin ngantuk ya. Atau mungkin lagi sibuk.
1: Kontrol biasanya nggih kadhing kala ya sosok kontrol ngoten biasanya.
0: Oh, ngoten-ngoten. Jadi biasanya awal-awal sudah masuk soalnya.
1: Kok nggak ada lah, nggak biasanya kalau sudah di rumah saya langsung pancar gitu loh.
0: Enggih.
1: Saya selalu Pak Selamat gitu, semangat ya keluarga. Letul juga begitu. Mungkin saya nih kayak Mbak Letul.
0: Letul belum juga nih Letul.
1: Alhamdulillah, selamat malam, sehat selalu keluarga Letul. Ada lagi Pak Agus Nathan Malang, juga ada Bung Ferdi. Ada lagi Bu Edwi, selamat malam juga selamat keluarga.
0: Okay.
1: Ada lagi Mbak Nia, ada Bu Sita, selamat malam juga ada. Yang Sioko juga selamat malam. Penting kan sering nih Yang Sioko.
0: Pak Setioko dereng. Pak dereng, Setioko tuh biasanya di siang, kalau malam itu kayaknya nggak pernah ya malam.
1: Oh, iya. Gitu. Lek manjang ya manjangan. Yang saya masih Indo sih mau naik kok.
0: Iya. Biasanya soalnya beliau itu pecinta lagu-lagunya Bang Haji Roma.
1: Betul sekali. Terus malam saya selalu Pak Joko juga ada Pak Sekardi, selamat malam. Ada malam juga ada Bu Sita Esa, juga ada Bu Rini, Pak Zainal, Pak Bani, juga ada Pak Muyor, Pak Sita itu
0: siapa? Iya, semuanya saja Ji.
1: Ya, semuanya sudah mendengar pendengar ini, selamat malam. Kita aja Mbak Aska,
0: terima kasih yang berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. George Baker, I've been away too long ya, requestnya yang berubah malam ini. Pak Selamat, Ledul juga belum muncul. Biasanya di awal-awal sudah gabungan loh ya. Semoga sehat selalu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Berbahasa Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Nah, ini yang ditunggu-tunggu, baru gabung ini. Dari mana Pak Selamat?
2: Ini betul apa yang dikatakan yang baru kontrol tadi.
0: Oh, alah, kontrolnya di mana?
2: Di pusat pada.
0: Oh, ngoten. Jam segini memang malam biasanya kontrol.
2: Iya, malam anu prakteknya dokter Selvia itu jam 7:30 malam.
0: Oh, jin. Nunggunya sampai ngantuk-ngantuk ya, Pak, kalau malam.
2: 21 pukul 21:15 baru kan nyampe rumah.
0: Baru saja nyampe ini. Oh, alanjir, siap.
2: Mendengarkan yang siaran Wah Nanda
0: Putri. Pak Selamat, lagunya manca, mau diputarkan lagunya siapa?
2: Baby Blue aja.
0: Baby Blue ya?
2: Ya.
0: Oke, okay, salamnya.
2: Ya, salamnya untuk yang sudah naik tadi, Pak apa itu Pak Bani, yang juga yang barusan. Terima kasih salamnya. Pak Sukarji sudah naik apa belum?
0: Pak Sukarji belum.
2: Belum ya, pokoknya yang beliau terima kasih salamnya Pak Mariono juga. Pokoknya semua saja tanpa kecuali.
0: Oke,
2: waktunya sudah mepet.
0: Nji Pak Nji.
2: Mohon maaf, Tuhan, bagaimana pula?
0: Sami-sami, Pak Selamat, ya.

0: selalu Pak, selamat ya.
1: Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby Blue ya, nanti saya putarkan. Ada yang versinya George Baker, ada juga yang Beth Finger ya. Kalau George Baker tadi sudah ada yang minta yang purba, nanti Baby Blue ini saya yang putarkan versinya Beth Finger ya Pak ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Mori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Freddy.
2: Iya Mas, apa kabar Mas hari ini?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya, suaranya sudah kembali, bahkan lebih merdu kayaknya.
0: Oh gitu ya, atau mungkin ini detik-detik mau menuju tanggal muda, jadi suara semangatnya begitu, beda iya. Gitu kali ya.
2: Rekeningnya mau terisi, jadi suara
0: bisa
2: aja jadi tambah merdu ya. Ya,
0: sehat ya Bung Freddy ya.
2: Alhamdulillah kami keluarga sehat, cerah cuaca. Namun seperti biasa di bulan-bulan Juli Agustus itu lepas asar itu sudah mulai dingin.
0: Iya.
2: Apalagi di malam hari.
0: Iya sama di sini juga. Karena kan ini sudah mulai puncak-puncaknya musim kemarau.
2: Iya. Iya. Kalau kami di Merauke biasanya di bulan Agustus itu puncaknya rasa dingin, dingin sekali biasa. Ibu Tri tidurnya sudah pakai selimut sejak sore tadi.
0: Sudah nyuwenyak tidurnya, ya nggak bisa diganggu gugat jam segini,
2: nyuwenyak betul tidurnya.
0: Oke, okay. Bung Freddy langsung ke lagu, lagunya siapa?
2: Oke, saya
0: masih ada waktu.
2: Mau request lagu, iya, saya mau request lagu dari Victor Wood.
0: Victor Wood, yang apa?
2: Eternally.
0: Apa judulnya?
2: Eternally.
0: Eternally.
2: Eternally. Yeah, Eternally.
0: Saya cek dulu Victor Wood yang.
2: Iya. Iya, itu 70-an awal 80 mungkin sekitar itu.
0: Saya kok belum ketemu yang Eternally ini ya?
2: Iya. Tulisnya Eternally ya gitu, double L gitu.
0: Oh, oke, okay. bentar saya. Oh, ada. Eternally ya, oke, okay. Ada. Yeah. Nanti saya putarkan.
2: Ada ya.
0: Ada, siap.
2: Iya, yeah. Suaranya Victor Wood itu empuk gitu, khas itu. Penyanyi Filipina. Enak kalau malam-malam gitu dengar lagunya.
0: Siap,
2: juga.
0: Lagu-lagu pengantar aja. Tidur ya, Bung Freddy.
2: Iya, dia lagunya tidak terlalu mellow gitu, tapi ya pokoknya enak didengar, kita nikmati saja bersama.
0: Iya,
2: ya.
0: Siap. Iya. Salamnya silakan Bung Freddy.
2: Saya salam. Barusan saya buka tadi dengar suara siapa ya?
0: Pak Selamat tadi.
2: Iya, Pak Selamat kayaknya. Iya. Pak Selamat, makasih ya Pak Selamat, semoga sehat. Juga Pak Agus, lama kalau nggak salah tidak dengar suara Pak Agus ini.
0: Pak Agus tadi sudah gabungan, sudah, Pak Agus ya? Agak sudah awal-awal gabungan, tadi, ya? Sampun.
2: Oh,
0: iya
2: gitu,
0: sudah.
2: Pak Agus, oke, Pak Agus juga Ledul. Ada juga Pak Mariono di Tulungagung juga ya. Bu Pipit, Bu Rahayu, Bu Dewi, juga Bu Siti Aisyah, Bu Rini, Bu Elizabeth ya, Bunda Elizabeth juga. Ya untuk semuanya saja Mbak Aska.
0: Iya,
2: tanpa kecuali saya rangkum semuanya. Semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
2: Mbak Aska juga. Alhamdulillah Mbak Aska sudah sehat. Saya juga sudah sehat. Jadi kita jumpa lagi di udara.
0: Siap Bung Freddy.
2: Selamat bertugas, pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Doa yang terbaik untuk Mbak Aska bersama keluarga ya.
0: Amin.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rini di atas. Bu Rini, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Rini, gimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah hari ini sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Ibu enggak punten ini kalau request lagu kayaknya enggak bisa karena waktunya kayak enggak nuntut. Ada 4 lagu belum terputar. Inje. Salam-salam saja enggak apa-apa ya Bu Rini ya.
3: Ya. Salamnya tadi ada Pak Selamat,
0: iya.
3: Juga ada yang Kurbo, Bu Kerti, Bu Siti Aisyah, Mbak Tinda, Bu Evi, dan Mbak Farida, Bu Bani, dan semua saja ya Mbak Aisyah.
0: Siap, terima kasih Bu Rini ya Bu Ia. Nanti besok kalau gabungan lagi.
3: Besok, ya.
0: Mohon maaf ya untuk malam ini karena waktunya sudah mepet ya Bu Ia.
3: Iya, gak apa-apa Mbak Aisyah.
0: Siap.
3: Makasih, semoga selalu sehat.
0: Berini juga.
3: Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mendengar terang-terang setelah sudah, saya Askar sekarang menemani Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di BN dan juga lain telepon Ros 1 ya malam hari ini. Semoga Anda semua happy dan terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Namun pastikan Anda terus bersama dengan kami karena saya masih akan menemani Anda semuanya malam ini di Kediri malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Betul, selamat bersama dengan kami pendengar di 100,2 FM RRI Kediri dan juga untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, masih beraktivitas maksudnya di malam hari ini sembari mendengarkan Kediri malam ini, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah ya. Yang sedang mobile, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Aska Ariska, masih di Kediri malam ini.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya enggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah enggak mau nerima sampah plastik, Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan enggak laku, enggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Kedengar ada sebuah kisah hewan paling setia serupa terjadi di Argentina. Ada seekor anjing bernama Capitan yang mana dia tetap tinggal di makam pemiliknya selama lebih dari 10 tahun. Nah, Capitan ini pendengar awalnya tinggal bersama keluarganya, tetapi setelah pemiliknya Miguel Guzman meninggal dunia di tahun 2006, dia tiba-tiba menghilang pendengar. Keluarga Guzman awalnya mengira Kapiten telah tersesat, tetapi yang mengejutkan itu adalah mereka menemukannya berada di pemakaman tempat tuannya dimakamkan. Meskipun mereka tidak pernah membawanya ke sana sebelumnya ya. Jadi sejak saat itu pendengar, Kapiten ini setia tinggal di dekat makam tuannya, menghabiskan hari-harinya dengan menjaga dan meratapi kepergian sang pemilik. Dia hanya pergi sebentar untuk mencari makan sebelum kembali lagi ke makam. Bahkan staf pemakaman ikut merawatnya. Dan kisah Capitan ini menjadi viral di seluruh dunia. Mungkin juga di antara Anda pernah mendengarnya begitu ya. Menarik perhatian banyak orang dan mengundang rasa haru yang mendalam. Kisah ini menjadi bukti bahwa cinta dan kesetiaan tidak mengenal batasan, bahkan antara manusia dan juga hewan.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan secara sepanjang hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini untuk edisi hari Jumat 31 Juli 2026, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri pagi, dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah ataupun juga menyampaikan opini berkaitan dengan topik-topik yang akan kita ulas pagi ini melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Madiun, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Sumenep, Sampang, dan juga RRI Tuban.
2: Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.

هم ما متعنا به.

0: kasih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di seluruh Jawa Timur, Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini tema kajian kita adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah semuanya.
1: Alhamdulillah. Baik, tema kajian pagi kita ini menarik Ustaz ya, berkaitan dengan bulan Safar, karena saat ini kita juga masih di dalam bulan Safar, begitu ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan sekali lagi Ustaz Arwani, untuk Mutiara Pagi hari ini berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti juga kita undang untuk pendengar ya Ustadz ya, bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 RRI Kediri 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Namun sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz Arwani, monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya ataupun juga pengantarnya sesuai dengan tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, khususnya segenap para pendengar setia Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur yang didengarkan oleh RRI Kediri, RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, RRI Sumenep, Sampang, dan Tuban. Semoga kita semua selalu diberi perutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmat dan anaknya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan fungsi utama kita sebagai hambanya di kehidupan yang fana ini. Langsung saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar istiqomah dari bulan Safar. Para pendengar setia, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar menurut orang Arab itu seperti bulan Muharram versi orang Jawa. Kalau kita orang Jawa itu di beberapa daerah mayoritasnya memiliki keyakinan bahwasanya di bulan Suro itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukaria seperti walimah, pesta-pesta, dan lain sebagainya. Sama seperti hal itu, Safar menurut tradisi orang Arab jahiliyah kuno itu mempunyai mitos yang sama, yaitu bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan madorot, bala, musibah, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dapat kita laksanakan di bulan Safar, apakah ada tuntunan khusus di bulan Safar, maka nanti kita beri sejenak beberapa referensi yang bisa saya utarakan, bisa saya sampaikan terkait dengan bulan Safar, yaitu bahwasannya bulan Safar merupakan bulan yang kedua dari sanah Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau dulu itu kan tahun tidak ada urutannya seperti sekarang 1448 Hijriah gitu kan. Dulu sebelum Islam datang, bahkan sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tetapi itu semua disepakati bahwasanya bulan Safar itu urutannya adalah urutan bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar secara bahasa itu mempunyai dua, bukan Safar, bukan pakai sin, pakai sod. Nah, dalam satu kitab Lisanul Arab disebutkan bahwasanya Safar itu bermakna sifir, maknanya kosong, atau bisa ofroh yang bermakna kuning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika di bulan Safar itu orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu mengosongkan rumah mereka, mereka bepergian jauh, sejauh-jauhnya, sehingga rumah mereka itu kosong selama satu bulan. Oleh karena itu dinamakan dengan namanya bulan Safar. Atau bisa bermakna sufrah, kuning. Dalam satu versi yang lain mengatakan bahwasanya di bulan itu, di bulan Safar, di Arab sana itu tumbuhan itu berwarna kekuning-kuningan, artinya tidak subur. Kalau sekarang itu paceklik, banyak hamanya dan sebagainya. Dalam versi yang lain, Imam Nawawi dalam sarahnya Imam Muslim, sarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya dulu itu orang jahiliyah menamai Safar itu dianggap sebagai sebuah jenis apa, kuman ya, kalau sekarang itu mungkin ada sejenis hewan di dalam perut manusia yang disebut dengan namanya Safar. Nah, itu kemudian hewan tersebut atau kuman tersebut itu bisa memberikan efek bahaya ketika dia tidak terpenuhi hasratnya, kayak sedang lapar atau gimana, nanti di si pemilik perut nanti itu bisa sampai terbunuh karena dimakan atau terkena efek negatif dari hewan tersebut. Menyikapi hal itu, ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu dari Imam Bukhari oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tirata wa la hamata wa la safar wa fira minal majdum kama tafir minal asad. Yang artinya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada pertanda-pertanda lewat beburungan atau hewan-hewan melata, dan juga tidak ada bulan Safar itu bisa memberi efek bahaya terhadap siapapun. Walaupun demikian, wa firu minal majdum kama tafir minal asad, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit belang, maka nanti silakan kalian berlari sesuai seperti kalian ketika berlari dari seekor macan. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat banyak, bahwasanya apapun hal-hal yang bersifat mitos yang tidak bisa ditemukan secara logika maupun secara nas, maka nanti kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut itu mempunyai efek negatif karena potensi dirinya sendiri. Artinya kita urai dari satu persatu kalimatnya, la adwa, bahwasanya tidak ada penyakit itu bisa menular. Artinya walaupun toh sekarang kita musim batuk, pilek dan sebagainya, secara hakiki yang bisa membuat orang itu tertular penyakit itu ya karena diirodahkan oleh Allah, karena ada kekuatan yang diberikan oleh Allah sehingga kekuatan tersebut bisa menular negatif kayak penyakit batuk dan macam-macam, bukan karena zatnya. Karena kenapa? Karena satu kondisi ya, seseorang yang mau dalam satu ruangan gitu kan. Nah, ada satu batuk, kemudian lima yang lainnya tidak batuk, kemudian tertular kan terkadang tidak semua lima-limanya, hanya dua atau tiga. Nah, itu kan menandakan bahwasanya memang bukan karena potensi batuknya yang bisa menular, tapi karena ada irodah dari Allah yang memang kalau orang lain tertular ya karena memang dia dikehendaki sakit oleh Allah. Dan juga tidak boleh kita menggunakan tanda-tanda alam seperti adanya hewan. Kalau mungkin di daerah saya, Mbak ya, mungkin kayak di sore hari itu menjelang malam, oh ada burung hantu itu kan, ada burung hantu, ini ada orang mau mati misalnya itu. Nah, lumayan sih, besok nanti kita bisa makan gratis 7 malam 7 hari. Itu kan. Nah itu, jadi kita walaupun di tradisi Jawa kan juga sama, kalau apa namanya ada burung hantu juga ada. Kalau di keluarga saya ini, bukan keluarga ya, artinya ya guyon-guyon itu kan burung perenjak. Tahu Mbak burung perenjak itu?
1: Kurang tahu Ustaz.
2: Itu kalau di pagi hari ada burung perenjak itu katanya ada akan kedatangan tamu agung gitu kan. Biasanya gitu kan. Eh ternyata tukang bang naik narik. Narik utang ternyata. Anu gitu. Itu juga dan bulan Safar juga sama. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwasanya dengan adanya mitos semacam itu nggih, bahwasanya di bulan Safar tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat apa nggih kayak sukacita dan macam-macam itu, ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoba untuk menalarkan masyarakat bahwasanya tidak betul semacam itu. Beliau menggunakan sebuah pernikahan beliau sendiri dengan istri beliau Khadijah, itu beliau nikah di bulan Safar. Itu sebelum beliau jadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau jadi nabi, beliau menikahkan putri beliau tercinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Oleh karena itu Nabi mengajarkan semacam itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat agar kita tidak terlalu terbawa mitos sehingga nanti bisa menggerus akidah kita bahwasanya ada sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang dalam tanda kutip sejajar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar dijauhkan dari hal semacam itu. Sekian dari saya, mukadimahnya mungkin.
1: Baik, siap Ustaz Tarwani. Kita juga buka line interaktif Ustaznya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur dengan tema kajian pagi adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Ya, baik, berikan silakan ya untuk Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ustadz Arwani. Oke, tadi kan disampaikan juga Ustadz bahwa bulan Safar ini banyak orang menyebutnya sebagai bulan kesialan atau bulan balak. Tapi itu ternyata tidak benar ya Ustadz ya?
2: Tidak dalam.
1: Oke, baik, siap. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi di bulan Safar dan tentu ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Atau dari pandangan Ustadz Arwani sendiri, ini kan kita melihat juga bahwa di dalam bulan Safar ini ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian hijrah Nabi, begitu ya. Pelajaran istiqomah apa yang sekiranya paling menonjol dari setiap perjalanan tersebut yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz?
2: Sebagai seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap dakwah mempunyai rintangan yang berbeda di setiap zamannya gitu kan Mbak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tetap bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal, yaitu menjadi tantangan dalam segi akidah, tantangan dalam segi syariat dan akhlakul karimah dan macam-macam. Nah, oleh karena itu dengan apa yang setelah saya sampaikan, tentang peristiwa akidah. Dulu di kajian RRI di tingkat Kediri sini sering saya sampaikan bahwasanya untuk apa namanya dakwah kita di akhir zaman semacam ini, sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Islam itu datang terasa asing, dan nanti di akhir zaman Islam juga akan terasing lagi, walaupun makna asingnya beda. Asing yang pertama mungkin tidak dikenal, masih sedikit pemeluknya, tapi asing yang di zaman sekarang itu pemeluknya semakin banyak. Ya, bahkan mungkin dari berbagai macam agama, perkembangannya yang paling pesat adalah Islam. Tetapi adalah makna pengamalan Islam itu sendiri. Itu yang perlu kita insafi bersama. Artinya bahwasanya dari berbagai macam hal yang perlu kita dakwahkan kepada masyarakat, yang paling pokok adalah tentu saja tentang akidah tadi itu, Mbak. Tentang akidah, yaitu tentang yang saya aturkan tadi, bahwasanya la adwa walatirota dan seterusnya tadi itu, bahwasanya kita harus benar-benar yakin di akhir zaman ini tidak ada satu kemampuan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat perubahan di dunia ini kecuali dengan atas iroda Allah. Itu adalah akidah yang paling pokok. Artinya di akhir zaman ini kita sering maaf saja, kalau kita banyak motivator-motivator yang mengatakan iktimat ala nafsi, selalu bergantung pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri. Tapi dalam satu kondisi banyak kita sudah selalu sering, bahkan kita selalu over, terlalu percaya pada diri kita sendiri, tanpa kita menyadari bahwasanya masih ada campur tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga banyak orang yang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar cinta, mungkin mbaknya juga masih di daerah kita kan banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu kan, dibahas kemarin itu kan, kota Kediri itu kan baik. Karena itu itikadnya itu kurang itu.
1: Ustadz, Safar ini kita bisa menyebutnya sebagai madrasah sabar dan juga tawakal, tidak Ustadz? Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita amati dari perjalanan Nabi begitu.
2: Ya, kalau dikatakan sebagai madrasah ya betul, bulan yang untuk kita menguji kesabaran, bulan untuk menguji itikad kita, keyakinan kita, agar kita senantiasa terus menjaga akidah kita, terutama nanti kita di akhir bulan Safar itu kan ada sebuah ritual yang sebagian dari kita itu dianggap sebagai ritual khusus di bulan Safar, padahal itu tidak ada tuntunan dari Rasul. Itu harus kita sikapi dan tidak
1: gitu, Pak. Baik, Ustadz ada yang bergabung sama dengan kami di PA Pro 1. Ini sebentar saya cek dulu dari 081234727 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Mutmainah di Surabaya. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mensinkronkan iman, ilmu, dan amal? Nah, silakan Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Madrasah bertanya, Bu Mutmainah di Surabaya, mensinkronkan antara iman, ilmu, dan amal. Ya, yang paling dasar dulu adalah Ibu, kita harus mempunyai iman dulu. Iman itu adalah dasar bagi kita untuk satu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Dengan iman yang paling kokoh, dengan iman yang semakin kuat, maka kita akan memiliki amal dan ilmu yang juga akan selaras dengan keimanan kita. Artinya, mungkin Ibu atau kita semua pernah dengar ada cerita para wali, Abu Yazid al-Bustami, sholatnya 300 rokaat, 400 rokaat, dan kemudian ada wali perempuan, Rabi'ah al-Adawiyah, juga sama, beliau punya suami, kalau tiap malam, Mas, butuh saya apa enggak? Kalau mau butuh ya monggo, kalau enggak ya saya sholat, itu kan. Itu kan seorang istri yang solehah. Gitu. Kemudian ada cucu Nabi, Ali Zainal Abidin, yang sholatnya satu malam 1000 rokaat. Kalau kita saja mikir jumlah rokaatnya saja, sudah kesel dulu, sudah capek dulu. Ya kan, dalam kita traweh 20 rokaat saja sudah hampir stroke, Pak, itu. Karena kenapa? karena keimanan kita yang tidak selaras dengan ilmu dan amal kita.
1: Baik.
2: Tidak bisa terbalik balik. Jadi nanti kalau saya mengatakan kalau iman kita nanti kuat, jangankan sholat 1000 rakaat dan macam-macam, apapun hal yang dianjurkan oleh syariat, kita pasti akan bisa mengamalkannya.
1: Baik, kan? Siap, siap. Ustadz, kita bergeser ke WA yang sudah bergabung. Ada penelpon, Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Bu Utri, temanya tentang ini ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Silakan Bu.
3: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu di Merauke.
3: Iya. Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ini masalah di bulan Safar ya. Menikah dalam di bulan Safar. Apa arti bulan Safar pernikahan pandangan Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Utri di Merauke pagi-pagi sudah mendengarkan siaran kita pagi ini. Silakan Ustaz dijawab.
2: Tadi sudah saya jelaskan di mukadimah tadi bahwasanya nikah di bulan Safar itu pernah dilaksanakan oleh Nabi saat beliau nikah dengan Ibu Khadijah, dan beliau Nabi juga menikahkan putri beliau Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan, nah, dari situ kan bisa dipahami bahwasanya nanti bisa dipahami ya secara kaidah fikih, nanti itu nikah di bulan Safar itu nanti bisa berstatus sunnah atau tidak, nanti bisa kita gali di hukum fikih. Yang jelas itu menandakan bahwasannya pernikahan di bulan Safar itu boleh, dan Nabi itu sengaja mematahkan mitos-mitos negatif tentang bulan Safar dengan mengadakan pernikahan putri beliau di bulan Safar. Dan sudah saya bilang tadi nggih bahwasanya
1: nggak apa-apa ya Ustadz ya, aman.
2: Aman. Kalau untuk lebih yang sepengetahuan saya Mbak ya, nikah yang paling bagus kan di bulan Syawal, yang bulan Syawal. Nikah yang kurang bagus itu yang dekat di bulan Ramadan. Karena semakin dekat dengan Ramadan kurang bagus, karena nanti khawatir terjadi pelanggaran di bulan Ramadan di siang hari itu. Karena
1: mungkin bahaya ya Ustaz ya. Baik, ada lagi yang sudah chat di WA kita, Ustaz. Ada dari Pak dari Bu Rukayah di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rukayah, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Ustadz, ada amalan ringan apa yang bisa kita kerjakan agar kita bisa menjaga istiqomah sholat, tilawah, dan sedekah sepanjang tahun? Silakan.

0: 40 hari tanpa putus kita sholat di belakangnya imam saat takbiratul ihramnya imam dan macam-macam. Di situ ada satu keterangan bahwasanya kalau kita tertinggal sholat jamaah yang sudah menjadi ritual kita, maka nanti kita itu dianjurkan ya, untuk bersedekah. Sebagai apa? Sebagai ya, mungkin kayak nomboing ya. Kayak nambeli gitu, kayak nambeli jadi ya, talibra kita yang mungkin sempat bolong. Jadi ada sebuah kisah di kitab Risalatul Jamaah susunannya Syekh Yasin Petuk itu. Ada sebuah kisah di situ bahwasanya ada seorang ulama yang suatu saat panen raya, beliaunya itu panen raya, panen, kemudian beliau saking senengnya tertinggal saat jamaah ashar. Karena saking beliaunya merasa menyesal, akhirnya sawah yang menyebabkan beliau itu tertinggal dari sholat jamaah diwakafkan. Mungkin bisa kita contoh nanti.
1: Baik, siap. Ustadz, kita jeda sejenak. Ustadz ya, mohon izin ya, untuk ya, tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti juga bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

0: siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwal Nusantara 10 Jawa Timur. Dan untuk siaran kajian pagi di Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, Jember, Sumenep, Sampang, dan juga RRI Tuban. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazru'atul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Ustadz masih standby Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, masih Mbak.
1: Baik, tema kita sekali lagi untuk Anda yang belum bergabung, silahkan yang ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Arwani, monggo ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Ustadz, kalau kita ingin istiqomah itu kan biasanya tantangannya banyak ya Ustadz ya, ujiannya banyak. Yang awalnya kita rajin ibadah, rajin sholat, mungkin rajin puasa atau mengamalkan amalan-amalan sunnah lah. Nah, lama-lama ini di tengah jalan bisa jadi karena ujian-ujian tadi akhirnya kendor Ustadz. Nah, apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk tetap berada di jalan istiqomah tersebut? Mungkin dari Ustadz ketika ketika membina jemaah ini bisa melihat apa namanya ya Ustadz ya, pengalaman-pengalaman dari Ustadz sendiri.
2: Terima kasih Mbak. Yang paling penting itu adalah istiqomah Mbak. Kalau kita ingin benar-benar istiqomah, secara istiqomah fastaqim kama umir, kita diperintahkan istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, bukan fastaqim kama syi'ta, istiqomahlah sakarepmu, bukan
1: samping ini.
2: Samping ini yang paling penting nggih, sepengetahuan saya satu nggih, tentu saja guru Mbak ya. Guru yang membimbing kita itu pasti punya pengaruh yang luar biasa. Artinya kalau kita punya seorang guru yang memang sudah teruji dengan keistiqomahan kita dan keistiqomahan beliau dalam hal apapun yang ingin kita contoh, maka nanti kita pasti akan punya sedikit banyak pasti kita akan tertular keistiqomahan beliau, gitu kan? Nah, itu yang paling pokok. Jadi mempunyai guru, terutama dalam guru spiritual kan, kalau kita ranah ibadah itu kan kita ranahnya ke guru spiritual, kalau di pondok pesantren namanya mursyid dan macam-macam itu, maka nanti kita harus benar-benar mampu untuk menemukan guru semacam itu. Walaupun tidak pada ranah mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna, tidak sampai selevel itu nggak masalah. Itu yang paling pokok gitu Mbak. Jadi kalau kita sering berinteraksi atau kita sering sowan dengan salah satu kiai ulama yang sudah teruji dengan keistiqomahan beliau, pasti kita nanti sedikit banyak akan tertular dan kita akan termotivasi. Bahkan ya, saya Mbak bisa saya sampaikan sedikit nggih. Dalam dunia kemursyidan, dalam dunia ketorikoh itu mungkin bisa saya ambilkan salah satu contoh nggih. Nah, seorang mursyid itu membawai ribuan jamaahnya gitu kan, ribuan jamaah. Setiap jamaah itu dibebani oleh zikir dengan jumlah sekian gitu kan. Itu kalau mursyid yang benar-benar kamil itu nanti tahu Mbak, per individualnya jamaahnya itu si A ini kurang sedemikian jumlahnya, ini si B sudah betul, ini si B kebanyakan, namanya itu benar-benar tahu. Jadi di luar nalar, ngomong beliaunya tidak pakai CCTV,
1: sudah paham ya Ustaz ya.
2: Semacam itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ingin suatu macam itu ya, itu kita nanti bisa menaikkan level kita dengan sowan ke kiai-kiai. Dan harus ingat sekali lagi, biasanya bahasanya itu jangan ganti kiai, jangan ganti guru, nambah. Gitu loh. Guru yang sudah kita jadikan panutan sejak kita kecil itu tetap kita jadikan sebagai seorang guru. Baik. Kita nambah guru lagi.
1: Baik, siap. Ada yang bergabung kembali Ustadz dari 0856 0620 sekian. Kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak siapa, di mana?
3: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Oh, Pak Diman di Surabaya. Pak Diman, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah kita bisa bersuara lagi di udara, menimba ilmu ya.
2: Amin.
3: Istiqomah itu kan lebih berat dari haroma. Setiap manusia itu pasti istiqomah ya. Mungkin diberi amalan seorang kiai menjalankan sholat subuh berjamaah, satu hari sholat isya berjamaah. 40 hari Dan pada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada utur, salat subuhnya nggak bisa jamaah karena ketiduran, salat isyanya tidak bisa berjamaah karena dalam perjalanan. Jadi tidak bisa istiqomah selama 40 hari itu. Kalau amalan istiqomah yang berkembangnya karena tidak ada utur dan istiqomah, tidak berurutan berbalik. Kalau putus di tengah perjalanan, apakah kita harus mengulang dari awal lagi, Ustaz?
1: Itu saja nah, pertanyaannya.
3: Apakah kita harus mengulangi dari awal lagi? Misalnya dapat 10-20 ada utur, apa bisa kembali lagi satu lagi? Terus fadila dan istiqomah tadi itu apa sih sebenarnya sih? Dok diberi amalan sholat subuh berjamaah 40 hari, sholat isya berjamaah 40 hari. Fadilanya apa sih? Saya ingin penjelasan dari Islam. Begitu aja, mudah-mudahan jawaban ini jadi pencarian ladang ilmu bagi saya
1: berbagi. Terima kasih Pak Diman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
2: Untuk yang pertama, Bapak nggih, jadi kalau terkait tentang menargetkan 40 hari tanpa putus itu, ya kalau jawaban saya nggih ada dua versi, ya. Dua versi dalam arti kita ngambil untuk yang orang yang dhaif atau orang yang qawi yang kuat. Tapi kalau saya pribadi kan juga dulu ngamalkan, Mbak Jabari juga ngamalkan kan. Itu kalau dari guru saya ya, kalau memang terputus yang ulang dari awal. Ya dulu dulu saya kecil tuh Mbak, tahun 2000 insya Allah awal di rumah kan ada pondok kecil itu. Dulu ada salah satu seorang Gus itu dari Jombang itu, nggak salah itu. Itu ada beliau diberi amalan oleh salah satu gurunya untuk melaksanakan sholat lima waktu dengan jamaah dengan mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari nggak boleh putus. Jadi imam Allahu Akbar dia harus sudah di belakang, nggak boleh ketinggalan.
1: Nah, itu tepat waktu ya, lah Ustaz.
2: Jadi beliaunya itu di sini itu untuk menembuskan angka 40 biar sukses itu butuh waktu 2 tahun di sini itu dulu. Padahal yang dicari cuma 40 harinya, tapi beliau butuh waktu 2 tahun untuk bisa memutuskan amalan dari gurunya itu. Jadi sama, tadi sudah 35 hari gitu kan, tinggal 5 hari lagi.
1: Nanggung.
2: Dan ternyata pas sholat duhur, karena doa akhirnya kejedeng, keluar mandi, ngulang dari awal gitu terus. Dan itu memang yang saya Mbak, memang terasa berat. Tapi sekali lagi nanti kalau kita itu benar-benar bisa menopangi sukses dalam hal itu, rasanya itu manisnya itu melebihi coklat, melebihi madu itu, betul itu nanti kalau kita bisa. Nah, terkait tentang 40 hari sholat jamaah subuh dan isya tadi itu, nggih, itu saya punya buku karya saya sendiri, saya susun tahun 2017 itu insya Allah itu di situ ada keterangan, ada hadisnya memang bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh dan isya 40 berturut-turut, 40 subuh, 40 isya tanpa terputus itu nanti diberi dua anugerah, yaitu baro'atan, baro'atani, baro'atun minan nar, baro'atun minan nifak, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Itu salah satu fadilah kalau kita mengamalkan sholat jamaah subuh dan isya. Jadi buku itu juga saya terangkan, kalau kita di antara sholat lima waktu itu belum bisa istiqomah seluruhnya, mana yang harus kita dahulukan dulu? Yang paling banyak kan maghrib di mana-mana itu ya kan, yang paling banyak. Maka kita awal dari sholat subuh dulu yang paling berat itu, nanti sholat subuhnya berjamaah, nanti kemudian dinaikkan levelnya macam-macam itu. Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik, itu kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada halangan. Kalau perempuan bagaimana Ustadz? Kalau misalkan kita ingin menempuh 40 hari tadi.
2: Nah, itu kan kalau versi di kitab itu kan, oleh karena itu kan seorang perempuan bahasa dalam kitab-kitab klasik kan disebutkan dengan naqisatun fiddin kan. Seorang yang memang tidak bisa sempurna dalam segi keagamaannya karena memang terputus macam itu. Tapi kalau secara amalnya semacam itu nggih, kalau dari kiai-kiai yang saya saya menimba ilmu kepada beliau didawain, kalau memang seorang wanita yang nggih di bahasanya dimakfu, diberi dispensasi lah kalau memang ada
1: keinginan
2: itu nggih.
1: Baik, tadi disampaikan juga pertanyaan berkaitan dengan fadilah, Ustaz.
2: Oke, tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi kalau fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah 40 hari itu adalah mempunyai dua anugerah, yaitu satu terbebas dari api neraka, dua terbebas dari sifat munafik tadi itu. Itu secara khusus memang ada penyebutan sholat subuh dan isya. Nih, kalau sholat subuh itu kalau saya hitung itu sholat subuh yang paling dianjurkan untuk sholat jamaah itu sholat subuh, terutama sholat subuh di hari Jumat pagi tadi itu.
1: Baik, siap. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di WA kita pagi ini dari 0812-8686 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan istiqomah di atas tauhid dan sunnah? Ini bagaimana, Ustaz?
2: Yes, itu pertanyaannya berat itu ya. Semua itu apa? Cita-cita semua umat Islam itu, cita-cita umat Islam kita semua, guys. Kita berdoa semoga kita benar-benar diwafatkan dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi membawa akidah Islamiyah. Kalau pertanyaan semacam itu, Mbak, itu banyak itu yang harus dihitung itu ya. Karena ayat yang terakhir, "Famay yamal mitqala dzarratin khairai yarah, wa may yamal mitqala dzarratin syarai ya roh," gitu kan. Nah, dan saya membaca di salah satu buku Fatawi Al-Kubur kalau nggak salah itu, nggih. Itu disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang banyak orang yang orang Islam, maksudnya banyak orang Islam, orang Muslim itu terjabut imannya itu saat kondisi kita telah wafat, gitu nggih. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak yang tidak sadar bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi tidak membawa iman, tetapi ternyata setelah itu nyuwun sewu nggih, ditahlili, kemudian dibacakan yasin dan macam-macam, padahal dianya tidak membawa iman dan kita tidak usah suudzon lah. Artinya itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Artinya gimana sih dan apa penyebabnya kok orang-orang itu, orang-orang muslim itu kok imannya terjabut di akhir hayatnya, padahal itu nopo klaim atau pengakuan kita muslim dan tidak Islam dan tidak, itu ada pada akhir hayat, bukan ada pada saat kita saat hidup saat ini. Jadi muslim dan tidaknya kita umat Islam itu adalah saat kita wafat itu. Nah, dalam satu kondisi, maaf saja, banyak orang yang non muslim kemudian setelah belum wafat beliau diberi hidayah untuk masuk agama Islam, banyak ya kan. Juga banyak orang yang muslim kemudian karena perilakunya kurang betul akhirnya diwafatkan dalam kondisi tidak muslim, itu banyak. Oleh karena itu sebagai dalam satu dawuhnya, guys, saya masih ingat dawuhnya siapa, Kiai Haji Mustofa Bisri Gusmus itu dawuh, kalau orang belum wafat itu jangan dilem lem sing berlebihan, khawatirnya gembos bahasanya gitu. Itu sebelum menjelang wafat itu orang itu bisa dikatakan istiqomah atau tidak, kemudian muslim atau tidak saat setelah wafat itu. Dan apa yang menyebabkan kita tercabut imannya itu adalah karena banyak hak-hak orang lain, hak-hak anak Adam yang sengaja kita bawa. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwasanya ulama itu semua sepakat, Mbak, bahwasanya kalau itu urusannya urusan hak Adam, gitu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ikut campur. Itu harus diselesaikan antar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita benar-benar pingin kita diwafatkan dalam husnul khotimah, yang paling pokok, yang paling sering kita laksanakan adalah introspeksi diri, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain dalam kondisi kita tahu. Walaupun amal ibadah kita itu sedemikian apapun, kalau kita nyun sewu sangat-sangat ngawur dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada tetangga kita, kepada saudara, macam-macam hak kebendaannya, hak lainnya sering kita rampas, itu sekali lagi rawan membuat kita, iman kita terjabut di akhir hayat.
1: Baik, siap. Ustadz, terakhir ini Ustadz Arwani, karena kita sudah di ujung segmen Mutiara Pagi, mohon nasihat atau mungkin juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah. Ustadz, silakan Ustadz. Iya, berkaitan dengan nasihat mungkin untuk kami pendengar-pendengar RRI dan juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah, sedang istiqomah begitu Ustaz.
2: Dimanapun kesempatan yang ingin saya sampaikan, di kondisi zaman semacam ini saya selalu teringat dawuhnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya musibah yang paling besar di akhir zaman adalah jauh daripada ulama Allah, ulama Islam. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sekali lagi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada para alim ulama dan para wali-walinya. Oleh karena itu, selalu sering-seringlah sowan silaturahim kepada para alim ulama agar kita nanti terciprati keberkahan beliau. Sekian dari saya, ngapunten.
1: Nggih, baik. Terima kasih Ustadz Arwani sudah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini, dan insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang baik ya di hari ini Ustadz. Matur nuwun Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan demikian Mutiara Pagi berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh pondok pesantren Masruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA Pro 1 pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Turnamen Futsal Series 2026 diharapkan akan memperkuat regenerasi dan industri futsal nasional. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad optimis timnas Indonesia mampu melaju ke putaran kedua Piala AFF 2026. Namun, ia mengingatkan skuad Garuda untuk tetap fokus menghadapi setiap pertandingan dan tidak meremehkan lawan. Menurut mamat panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Kamis siang, Indonesia harus terlebih dahulu menyelesaikan laga terdekat dengan hasil maksimal. Setelah mengalahkan Kamboja pada pertandingan pembuka, mamat berharap timnas Indonesia kembali meraih kemenangan saat menghadapi Timor Leste.
3: Saya sih insya Allah optimis ya bisa lolos. Yang terpenting satu-satu dulu, Kamboja udah bisa kita atasi. Nanti besok lawan Timor Leste, semoga kita bisa menang lagi. Baru nanti kuncinya lawan Vietnam itu hari Senin, tanggal berapa itu, pokoknya hari Senin tanggal 3 kalau gak salah. Nah itu boleh dibilang final. Kalau menang lawan Vietnam 90% kita bisa lolos ke putaran kedua. Lawan Singapura cukup seri misalnya sudah bisa lolos. Saya rasa seperti itu.
2: Nas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2026 bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Persaingan di grup tersebut diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim masih berpeluang memperebutkan tiket ke putaran kedua. Mamak berharap konsistensi permainan dan mental bertanding menjadi modal utama timnas Indonesia untuk mewujudkan target lolos dari babak fase grup. Ia optimis skuad Garuda mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia apabila tampil disiplin dan menjaga fokus di setiap laga. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, turnamen futsal series 2026 diharapkan akan memperkuat regenerasi dan industri futsal nasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menilai penyelenggaraan futsal series menjadi contoh kolaborasi nyata antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem olahraga. Menurutnya, pembinaan prestasi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Erick mengapresiasi konsistensi penyelenggara yang terus memperluas jangkauan kompetisi. Tahun ini, futsal series digelar di 40 kota untuk tingkat SMA dan mencatat antusiasme penonton yang tinggi. Ia menyebut salah satu seri bahkan mampu menarik 39.000 penonton. Secara rata-rata, setiap kota dikunjungi sekitar 20.000 penonton untuk membeli tiket pertandingan. Menurutnya, tingginya animo penonton tersebut menunjukkan dampak ekonomi yang dihasilkan sebuah kompetisi olahraga.
5: Tapi kan saldo saya bilang kan tidak mungkin yang namanya pertumbuhan olahraga dari sisi prestasi atau industri hanya pemerintah saja. Harus ada panjangan tangan, kolaborasi dari pihak swasta dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Nah, tentu tahun ini memecahkan rekor di 40 kota untuk yang SMA. Tadi saya lihat ada di salah satu kota sampai 39.000. Lalu kalau dilihat rata-rata di 40 kota ini 20.000-an. Jadi impact yang luar biasa. Artinya secara ekonomi dan juga yang terpenting jumlah talenta pun.
4: Selain itu, kejuaraan juga memperluas basis pencarian talenta muda termasuk untuk skuad timnas futsal Indonesia. Erick juga berharap prestasi futsal Indonesia terus meningkat setelah kini menempati peringkat kedua Asia dan posisi ke-14 dunia. Targetnya Indonesia mampu menjaga posisi di papan atas Asia sekaligus menembus 10 besar dunia. Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan target tersebut. Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak hanya mengejar hasil instan, melainkan membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, tiga pemain asing asal Brasil milik Persela Lamongan dijadwalkan baru akan bergabung dalam latihan beberapa hari ke depan. Seluruh pemain fokus tingkatkan kondisi fisik, seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
6: Sebanyak 17 pemain Persela dan 16 pemain trial fokus ikuti arahan pelatih Bima Sakti dalam sesi latihan di Stadion Surajaya. Dari total 17 pemain yang sudah resmi menjadi bagian skuad Laskar Skotingkir, ada 4 pemain yang belum bergabung latihan. Mereka adalah Rafael Drajat dan Trio Brasil, Daniel Gonçalves, Jake Sosa, dan Juninho Cabral. Bima Sakti menyebut untuk pemain asing akan segera terbang dari Brasil dan baru bisa bergabung latihan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Rafael Drajat sendiri sebelumnya sudah izin untuk datang terlambat karena baru saja melangsungkan pernikahan.
7: Kita sementara juga masih menunggu kedatangan tiga pemain asing kita karena tiket mereka sudah di-arrange oleh manajemen, kemungkinan beberapa hari ini akan datang ke Indonesia karena mereka juga ada yang bawa keluarga, jadi prosesnya itu yang agak sedikit ya, karena mereka perjalanannya kan bisa satu harian tuh dari Brazil ke Surabaya. Rencananya mungkin 2-3 hari ini udah datang, tapi mereka juga pasti butuh adaptasi, pasti mereka jet lag ya dengan perbedaan waktu dari Indonesia dan Brazil.
6: Striker Persela, Dendi Sulistiawan, bersama rekan timnya menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mengikuti seluruh program yang telah dirancang tim pelatih, terutama pada fase awal pramusim yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kondisi fisik pemain.
8: Kalau persiapan khusus pasti ada, cuman kita sekarang, saya pribadi masih tetap fokus untuk mengikuti arahan pelatih, karena apalagi minggu-minggu awal ini pasti akan difokuskan untuk membenahi fisik.
6: Bima sendiri memastikan perburuan pemain masih terus berlanjut, terutama untuk menambah kedalaman skuad di beberapa posisi, khususnya lini pertahanan. Farin Rahim melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga dua kali lipat pada tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
9: Pemerintah Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan penghargaan atau reward bagi atlet disabilitas berprestasi hingga dua kali lipat pada tahun anggaran 2026. Usulan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas capaian kontingen Nasional Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Kediri yang telah berhasil melampaui target dengan menempati peringkat ke-6 pada kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 lalu. Peningkatan nominal penghargaan diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Perwakilan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kediri, Ardian Satrio Adi, menilai bahwa prestasi yang diraih oleh para atlet disabilitas menunjukkan kemampuan bersaing yang tinggi.
10: Secara singkat, Pak Kepala Bagian Kesra, Bapak Sumalan, kemarin menginstruksikan ke saya untuk menyampaikan ke teman-teman NPCI supaya mengajukan tambahan di proposal, terutama untuk reward dari 2,5, mungkin ke 5, 5 ke 10, atau seperti itulah contohnya. Jadi intinya itu kami berupaya menaikkan jumlah rewardnya untuk teman-teman NPCI supaya lebih pantas, lebih bisa memacu semangat dari teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin memberikan lumayan melebihi ekspektasi, ternyata ada di 6 besar Jawa Timur gitu.
9: Sementara itu, salah satu atlet NPCI Kabupaten Kediri, Azri Fitrobin Alfaizin, menyambut positif rencana peningkatan reward tersebut. Menurutnya, tambahan reward akan menjadi dorongan bagi atlet disabilitas untuk terus berlatih dan juga mengukir prestasi. Ia juga mengajak masyarakat penyandang disabilitas lainnya agar tidak ragu menunjukkan potensi yang dimiliki, tetap percaya diri, serta meyakini bahwa keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi daerah.
11: Semangat, sukses selalu, jangan pantang menyerah. Disabilitas bukan penghalang kalian untuk berprestasi, tetapi justru itu bisa buat motivasi bagi kalian.
9: Pemerintah daerah berharap dukungan yang lebih besar terhadap para atlet disabilitas ini dapat mendorong peningkatan prestasi sekaligus juga memperkuat pembinaan olahraga disabilitas di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Percasi Kabupaten Tuban sukses menjaring atlet berkualitas melalui penyelenggaraan ajang PORCAP. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.

0: Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Kabupaten Tuban sukses menyelenggarakan rangkaian kompetisi Pekan Olahraga Kabupaten atau PORCAP ke-9 tahun 2026. PORCAP 9 cabur catur kali ini diikuti kurang lebih 70 atlet muda berbakat yang merupakan perwakilan resmi dari 20 kecamatan yang ada di Tuban. Setiap kontingen kecamatan mengirimkan maksimal 4 atlet, yaitu 2 putra dan 2 putri, serta beberapa kecamatan yang mendaftarkan 2 orang perwakilan. Ketua Percasi Tuban Suwandi menegaskan bahwa seluruh peserta merupakan murni putra-putri daerah asli Kabupaten Tuban dengan batas usia maksimal 21 tahun. Sebelum berlaga di tingkat kabupaten, para atlet terlebih dahulu melalui tahapan seleksi ketat di tingkat kecamatan masing-masing.
1: Alhamdulillah, Percasi Kabupaten Tuban sukses menyelenggarakan PORCAP ke-9 untuk olahraga cabur. Tujuan dari kegiatan ini merupakan sebagai bentuk pembinaan ajang mencari bibit-bibit prestasi yang unggul untuk mempersiapkan di acara PORCAP 2027 di Surabaya.
0: Suwandi mengungkapkan bahwa jumlah peserta pada penyelenggaraan tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Mengingat catur ditetapkan sebagai cabang olahraga wajib dalam PORCAP 9, upaya pembinaan dan konsisten dinilai berhasil melahirkan atlet-atlet yang potensial yang tersebar merata di berbagai kecamatan dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA. Hal disampaikan oleh Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi 2 Non-PPI Kediri, Dita Dikadara. Dita mengatakan bahwa pentingnya penerapan izin tinggal ini juga seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi setempat kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah.
5: Jadi di kantor imigrasi itu selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun, ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
4: Tak hanya itu, dalam kesempatan ini tampak pula taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulana Nagif yang mengaku merasakan banyak sekali manfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan tinggi tersebut, khususnya dalam mempelajari berbagai aturan keimigrasian di wilayah Indonesia.
6: Jadi begini Kak, untuk Poltek IMIPAS itu adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah sebenarnya Poltek IMIPAS ini peleburan dari kedua sekjen yang bernama Poltekim dan Poltekip. Setelah itu karena adanya efisiensi dan pengoptimalan terhadap sebuah sekjen ini, maka dileburlah jadi satu menjadi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Lebih lanjut, kantor imigrasi Kediri juga terus mengingatkan masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta dokumen-dokumen penting perizinan, termasuk hanya terkait dengan masa berlaku paspor. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, pimpinan cabang GP Ansor Sidoarjo meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas peredaran minuman keras, baik yang ilegal maupun yang melanggar ketentuan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
7: Pimpinan cabang atau PC GP Ansor Sidoarjo meminta pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras, baik yang ilegal maupun yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi generasi muda dari dampak negatif miras. Ketua PCGB Ansor Sidoarjo, Khoirul Mukminin, menilai upaya pemberantasan miras harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pengawasan, penegakan aturan, serta sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat agar peredarannya dapat ditekan.
8: Ansor mendorong gerakan masyarakat, kalaupun memang pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau stakeholder terkait sampai hari ini tidak bergerak konkret. Bahkan yang terjadi beberapa kali sidak pun juga bocor. Lah ini gimana ini? Ada oknum yang main-main. Maka tidak ada kata lain, gerakan masyarakatlah yang menjadi gerakan selanjutnya.
7: Senada dengan itu, Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, yakni yang diwakili Heru, menegaskan pemerintah perlu bersikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran miras. Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar kebijakan yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti sebagai wacana.
9: Hari ini masyarakat Sidoarjo, konkret tindakannya pemerintah seperti apa? Jika tidak ada tindakan dalam 7 kali 24 jam, saya pastikan akan saya layangkan gugatan citizen lawsuit.
7: GP Ansor dan LBH Ansor Sidoarjo berharap komitmen pemerintah tersebut diwujudkan melalui langkah konkret dan pengawasan yang berkesinambungan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Mendengar transformasi era digital dan perubahan sosial yang cepat menuntut perguruan tinggi untuk fokus pada peningkatan mutu riset agar hasil penelitian dapat berdampak sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
10: Era transformasi yang begitu cepat membuat perguruan tinggi terus berupaya menghasilkan riset yang unggul dan berdampak sosial. Selain itu berdampak terhadap ekonomi juga lingkungan. Hal ini disampaikan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Yunia Dwi Nurcahyani kemarin.
11: Saat ini kita memasuki era transformasi yang begitu cepat. Perkembangan kecerdasan buatan,

0: untuk menghasilkan riset yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nyata.
1: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono, mengatakan tidak ada artinya riset maupun pengabdian jika tidak berdampak pada masyarakat.
2: Tidak ada artinya sebuah riset maupun pengabdian jika semua itu tidak memiliki dampak, khususnya dampak kepada masyarakat yang membutuhkan hasil riset maupun pengabdian kita semua. Oleh sebab itu, ini menjadi hal yang penting bahwa gaya akademik yang ada di kampus itu harus terimplementasi sebagai wujud dampak atau sebagai wujud kampus berdampak khususnya kepada masyarakat dan lingkungan kita. Itu menjadi penting.
1: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono telah membuka seminar nasional hasil riset dan pengabdian ke-8 kemarin. Dalam seminar itu, guru besar UAB Surabaya dan dosen sekaligus peneliti Beijing Normal University menjadi pembicara. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho, Dokumentasi Atit Sasono dan juga Operator Liga Tirta. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Di Jumat pagi ya, 31 Juli 2026 dengan cuaca yang sangat bersahabat pagi ini. Semoga agenda-agenda yang sudah Anda persiapkan atau yang Anda akan jalani mendengar pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan juga optimal. Pagi ini di Gerindra Pagi, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya untuk berbagi kabar-kabar aktual, kabar-kabar update ya, berkaitan dengan kabar daerah ataupun juga nasional. Anda juga bisa bergabung mendengar pagi ini bersama dengan kami untuk informasi cuaca, traffic, atau mungkin juga peristiwa-peristiwa penting, agenda-agenda masyarakat jelang bulan Agustus. Nah, boleh ya, karena besok sudah tanggal 1 Agustus, mungkin juga berkaitan dengan agenda menyambut hari kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia. Monggo, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Kita update cuaca mendengar pagi ini dari BMKG Doho Kediri. Pelakiran cuaca untuk hari Jumat 31 Juli 2026. Pagi ini cuaca cerah, siang hari nanti juga akan cerah, kemudian sore dan malam hari cerah berawan dengan suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban 46 hingga 90%, arah angin tenggara selatan dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jamnya. Anda bisa update juga berkaitan dengan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kediri, pendengar, di akun resmi BMKG _ Kediri atau di laman resmi bmkg.go.id. Bisa juga Anda terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

Menjaga kesehatan ternyata bisa dimulai dari langkah yang paling sederhana, yakni berjalan kaki. Menurut konsultan neurologis Stephen Alder, berjalan kaki secara rutin dapat meningkatkan kinerja otak. Aktivitas ini membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Hasilnya, pelepasan dopamin, zat kimia yang berperan dalam rasa bahagia dan fokus, ikut meningkat. Cukup dengan 5.000 langkah per hari atau setara 2 hingga 4 km, manfaatnya sudah bisa dirasakan. Kebiasaan ini bisa dimulai dari hal kecil, seperti berjalan kaki di sekitar rumah atau memilih berjalan kaki saat berangkat ke sekolah, kampus, maupun kantor. Yang terpenting bukan angkanya, melainkan konsistensi. Mulai dari yang mampu dilakukan, lalu tingkatkan secara perlahan. Ingat, kesehatan bukan soal cepat, tapi soal keberlanjutan. Dan semua bisa dimulai dari satu langkah hari ini.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

Pagi ini kita ambil juga berkaitan dengan informasi trafik ya, pantauan arus lalu lintas di Kota Kediri. Pagi ini di Simpang Tosaren, Simpang Baruna sudah mulai ramai lancar. Kemudian di Simpang Jetis juga ramai lancar. Simpang Alun-Alun juga ramai lancar pendengar ya. Simpang Bandar Ngalim, Simpang Muning ya, kemudian di Nabatiasa, di Dandangan, di Waterton juga ramai lancar pagi ini. Simpang Tamanan, Ayani Utara, Ayani Selatan pagi ini juga sudah ramai lancar ya. Untuk penutupan jembatan Kali Ombo memang ini masih butuh waktu yang cukup lama sampai dengan bulan Desember nanti. Jadi 7 bulan dari bulan Mei kemarin ya sampai dengan nanti bulan Desember. Jadi untuk Anda yang akan menuju ke Tulungagung atau Trenggalek ya dari Kediri, itu bisa naik bus kalau Anda menggunakan moda transportasi bus. Bisa naik dari Muning atau dari Baptis pendengar. Jadi biasanya para sopir bus itu lewat dua jalur tersebut ya, antara Baptis atau bisa juga Anda nunggunya di perempatan Muning. Untuk Anda pendengar pagi ini bisa update juga bagaimana pantauan trafik di jalur yang Anda lalui. Silakan ya untuk Anda yang sedang mobile bisa update bersama dengan kami, atau juga jika ada peristiwa-peristiwa penting silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0812 34 60 0289 atau 0857 2535 2555.

0: Dengan tunggakan Komando Polres Kediri, resmi berganti AKBP Bramastio Priyaji menyerahkan jabatan Kapolres Kediri kepada AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif dalam rangkaian prosesi pisah sambut yang berlangsung khidmat di Mapolres Kediri. Momen pergantian pimpinan ditandai dengan tradisi pedang pora, salah satu tradisi kehormatan di lingkungan Polri yang menjadi simbol penghormatan kepada pejabat lama sekaligus juga penyambutan bagi pejabat baru yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Dan berdengar suasana haru mewarnai prosesi saat AKBP Pramastio Priyaji bersama dengan istri melintasi barisan pedang pora sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama memimpin Polres Kediri. Dan prosesi serupa kemudian juga mengiringi langkah AKBP Muhammad Wahyudin Latif beserta istri sebagai Kapolres Kediri yang baru. Dalam sambutan perpisahannya, pendengar AKBP Pramastio juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Polres Kediri, Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat, dan insan pers serta seluruh masyarakat yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya. Bramastio kini mendapatkan mandat baru, penugasan baru, pendengar, sebagai Kabak Binkar Biro SDM Polda Jawa Tengah setelah menuntaskan masa kepemimpinannya di Polres Kediri. Sementara itu, Kapolres Kediri yang baru AKBP Muhammad Wahyudin Latif juga menyatakan siap melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun oleh pendahulunya.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional.
2: Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
3: Adalah instrumen logistik.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2020.